0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur.

0: Kampus Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
1: Hidup dengan Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saleran. Ya, gitu. Saleran karena ya kita nggak usah ngomong menceritain negara, menceritain publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
0: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026, Fahyana Daviani, menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
2: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN itu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
0: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah, Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
5: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
6: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
5: Membutuhkan treatment apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimasak, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
6: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Ansar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dan masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
7: Kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibarat kita keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi.
6: Di sisi lain, pendengar Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
8: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan, Muhlis Hasan, kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
9: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Ya. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
8: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, O3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
10: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
11: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani jumlah 43.236 jamaah.
10: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
12: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
13: Satu lagi untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
12: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas ya, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, seperti itu. Tertata rapi semuanya seperti itu.
10: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
15: Laporan khusus hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
16: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
15: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
16: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
17: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPU 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya punya dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
16: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
18: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko, bernama PT Dan Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
16: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
19: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
20: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
21: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan goncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis.

Rakyat Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, menurutnya setelah kita ikuti ya warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar ya, kita nanti kita lanjutkan lagi terkait informasi terkini dan teraktual di seputar Kediri Raya.

Baik pendengar ya, masih dari Kediri mengambil tema Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara Upacara Kebangkitan Nasional ke-119 bagi digelar di Pemkab Kediri. Bertindak selaku pimpinan upacara Sekda Kabupaten Kediri Dr. Muhammad Solihin MAP dan Komandan Upacara Ibtu Wahyudi Kapolsek Gurah dengan cadangan AKP Budi Winaryanto Kapolsek Ngadilweh. Hadir upacara ini pejabat Forkominda Kabupaten Kediri, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sigit Sosiawan, seluruh asisten kepala SKPD dan ASN Pemkab Kediri Sekda Muhammad Solihin mewakili Bupati Kediri yang berhalangan hadir. Sekda Dr. Muhammad Solihin membacakan amanat Menteri Pendidikan yang mengajak seluruh elemen bangsa khususnya warga Kediri dan ASN Kabupaten Kediri untuk memberikan kontribusi dalam membangun negeri dan momentum semangat Budi Utomo untuk bekerja keras memacu kemajuan bangsa. Tambahkan Solihin adanya makan bergizi gratis MBG upaya berikan peningkatan gizi pada pelajar. Presiden Desa Merah Putih KDMP sebagai salah satu upaya memberikan nilai lebih kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan ke masyarakat.

0: Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.
1: Baik, kemudian ya untuk informasi selanjutnya dari pelatih Persik Kediri, Marco Reina mulai memahami atmosfer sepak bola Indonesia setelah menjalani setengah musim di BRI Super League 2025-2026. Meski baru datang pada pertengahan kompetisi, pelatih asal Spanyol itu mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru selama menangani Macan Putih. Marcos Reina resmi ditunjuk sebagai pelatih Persik pada 4 Desember 2025. Ia datang menggantikan Ong Kim Swee yang kembali ke Malaysia untuk fokus pengembangan sepak bola usia muda di negaranya. Laga tandang melawan Persebaya Surabaya pada 23 Mei menanti menjadi pertandingan ke-21 Marcos Reina bersama Persik kompetisi di musim ini. Dari 20 laga sebelumnya, pelatih berusia 41 tersebut membukukan 7 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 10 kekalahan. Meski catatan hasil sebelumnya penuh konsisten, kehadiran Marcos Reina membawa perubahan dalam gaya permain Persik. Sentuhan sepak bola Spanyol mulai terlihat dalam pemain Hamra Hennisusa dan kawan-kawannya. Persik tampil lebih berani memainkan bola dari serta mengandalkan permain cepat dalam membangun serangan. Marcos Reina mengaku proses adaptasi menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya sebagai pelatih asing yang baru pertama kali bekerja di Indonesia. Namun, ia menikmati setiap proses tersebut dan merasa mendapat banyak pelajaran penting. Menurut mantan pelatih Rangers FC di Liga Andorra tersebut, Indonesia memiliki banyak pemain lokal berkualitas. Ia juga melihat perkembangan kompetisi berjalan ke arah yang lebih baik dari musim ke musim.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, benarnya nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti ya berjaringan Korwilus 10 Jawa Timur dengan tema pengawasan hewan kurban diperketat jelang Idul Adha 2026. Nanti yang akan disampaikan oleh Insinyur Sunyono MSI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, dan juga Irza Firmansyah Borneo Putra STRPT, owner 3 Raja Farm Peternak Bangkalan. Dan juga nanti akan dipandu oleh host Alvin Nuari ini ya, dari Pro 1 Sampang ya pendengar ya. Dan nanti juga disiarkan langsung dari Pro 1 Sampang, Pro 1 Sumeneb, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, dan juga SP Tuban. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Euforia Sepak Bola Dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai

Sesaat lagi kita akan bergabung bersama teman-teman di RRI SP Sampang untuk mengikuti dialog pagi begitu ya, bersama dengan rekan saya Alvin Nuari. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro

0: 101 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan tenang.
2: Dialog interaktif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur disiarkan langsung dari RRI SP Sampang berkaitan dengan tema pengawasan hewan kurban diperketat jelang Idul Adha 2026 bersama dengan rekan saya Alvin Nuari akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Bapak Insinyur Siono, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, serta Bapak Irza Firmansyah, owner 3 Raja Farm Peternakan Sampang.

0: Saya Ibu Sari di Sumenep. Menurut saya, pemeriksaan hewan kurban lebih tepat dilakukan pada saat dan setelah hewan disembelih untuk mengetahui kelayakan daging dan pemeriksaan organ dalam untuk memastikan bebas dari parasit dan penyakit lainnya. Harapan saya, lokasi-lokasi atau lapak penjualan yang sudah dipantau, diperiksa, ditempel stiker oleh dinas terkait agar masyarakat secara aman membeli daging dan hewan kurban.
1: Saya Sahawi di Sumenep. Pengawasan dan pemeriksaan pada hewan kurban, terutama di lapak-lapak penjualan, tujuannya menurut saya agar mendeteksi adanya indikasi penyakit menular, terutama penyakit mulut dan kuku.
2: Saya Muhammad Sahlan di Kandangan. Menurut saya, pengawasan hewan kurban memang harus diperketat, terutama dari kesehatan. Umur hewan kurban cukup masuk ketentuan Islam agar tidak berkorban tidak sia-sia.

0: selamat datang di Sampang Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur bersama saya Alvin Wari. Pada hari ini kita akan membahas topik seputar pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Dan saat ini sesuai jadwal kita akan menghadirkan beberapa narasumber. Salah satunya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Bapak Suyono, dan juga Irza Firmansa Borneo Putra, owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Barusan dikonfirmasi Bapak Suyono sendiri saat ini dalam perjalanan menuju ke studio. Dan sembari menunggu beliau, kita sudah tersambung dengan Irza Firmansa Borneo Putra selaku owner 3 Raja Peternakan Bangkalan. Mas Irza.
1: Siap, Mas Alvin.
0: Ya, apa kabar, Kak Irza?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Oke, Kak Irza, selaku peternak dan pedagang, tantangan apa saja jelang Idul Adha yang saat ini dihadapi oleh para selaku peternak dan juga pedagang di Bangkalan?
1: Ya, baik. Tantangannya itu sebagai peternak, terutama mulai sebelum kurban itu ya Mas ya, kita itu ternyata harga kambing ini rusak Mas, di pasar itu memang rusak. Kambing dan domba ini harga pasarannya rusak, harganya turun. Ya itu ketika kami evaluasi ternyata memang stok di secara nasional itu membeludak. Akhirnya ketika supply-nya lebih banyak daripada demand, akhirnya harga itu turun. Itu prinsip dasar ekonomi ya Mas. Jadi ketika banyak supply-nya, jadi harga itu turun drastis di tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Bahkan sampai ada itu yang bobot per kilonya harganya 35.000 lah, kayak harga ayam Mas. Okay. Per kilonya sampai 35.000. Itu tantangan sendiri. Cuman ketika mulai memasuki hewan Idul Adha ini, alhamdulillah harga makin menaik sedikit demi sedikit. Kemudian juga tantangannya itu dari konsumen memang tidak begitu ramai ketika kita tidak membesarkan atau membicarakan di bidang promosi atau marketing. Maka dari itu kita perlu untuk menjangkau konsumen lebih luas, terutama di kota-kota seperti di sini. Karena kebanyakan itu ketika kita mau menjangkau mereka, mereka ketika tidak tahu kita, tidak tahu tempatnya untuk mencari di mana kambing kurban yang berkualitas, bagaimana tipikal kambing yang berkualitas, jenis-jenisnya seperti apa. Itu kita sebagai peternak yang harus menjangkau mereka, yang harus mengedukasi bagaimana ternak yang sehat, bagaimana ternak yang sudah sesuai syarat, sesuai syariat. Yang contohnya itu terdapat di Permentan nomor 14, nomor 114 2014. Itu kan ada syarat-syaratnya itu. Seperti umur, kemudian seperti tidak cacat dan lain sebagainya, dan juga dari segi surat kesehatan, keterangan sehat hewan itu sudah harus tertera. Dan itu juga yang kami edukasikan kepada masyarakat bahwasanya untuk memilih hewan kurban itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini syarat-syaratnya. Dan kami sebagai peternak yang juga memiliki keilmuan di bidang peternakan ini ingin mengedukasi masyarakat bagaimana cara memilih hewan ternak yang baik, dan juga memberikan secara administrasi juga sudah sesuai syarat. Akhirnya masyarakat lebih aware dan lebih peduli terhadap kesehatan hewan, terhadap administrasi yang ada dari dinas peternakan sendiri ataupun secara Kementerian Pertanian, peraturan menteri. Akhirnya mereka lebih yakin dan percaya untuk melaksanakan hewan kurban. Dan juga faktor ekonomi juga menjadi faktor terpenting bagi masyarakat, karena di tengah ekonomi yang naik turun ya Mas, apalagi sekarang dolar makin naik dan rupiah melemah ya. Begitu. Jadi masyarakat juga ketika tahun lalu itu melaksanakan kurban di tempat kami, ketika kami coba untuk rangkul lagi, kami coba untuk raih lagi untuk kurban di tahun ini, beberapa dari mereka memberikan alasan faktor ekonomi itu, karena ingin berkurban tapi ekonomi sedang bermasalah begitu, sedang sulit. Nah, akhirnya oh ternyata dampak ekonomi ini cukup luas begitu ketika kami telusuri. Bahkan yang ingin berkurban kembali setiap tahunnya, tahun ini menahan diri dulu untuk berkurban. Namun itu yang ingin kita coba rangkul, di mana kita sebagai peternak ataupun sebagai pedagang ini mencoba memberikan solusi yang terbaik, karena kami kan juga ketika mereka faktor ekonomi tentunya kita perlu memberikan harga yang spesial begitu. Makanya kita buka dari harga ekonomisan. Ekonomisan mulai dari 2 juta sudah bisa berkurban begitu. Jadi kita berikan solusi-solusi tersebut kepada mereka yang mau berkurban, yang mempermudah keinginan mereka, bagaimana menjangkau konsumen sesuai dengan karakteristik dari konsumen tersebut. Dia yang memiliki keterbatasan ekonomi, kita berikan yang ekonomisan. Mulai dari 2 juta, 2,5 juta sudah bisa berkurban. Di samping itu ternyata banyak juga yang ingin kurban dengan kualitas yang terbaik, kayak 3 juta, kemudian juga yang di kelas premium 4 juta ke atas juga ada begitu ternyata. Jadi masalah-masalah sementara itu. Dan kalau dari segi penyakit, alhamdulillah di tahun ini penyakit kayak sapi dan kambing tidak begitu marak, dan kita lebih mudah untuk mengatasi kesehatan hewan dalam perawatannya begitu.
0: Seperti LSD itu juga Kak Irza?
1: Ya, seperti LSD dan PMK juga alhamdulillah untuk akhir-akhir ini sudah cukup aman dan bisa tertangani. Bahkan saya sempat sapi di tempat kami itu terkena LSD, cuman kami rawat, kami berikan obat-obatan seminggu, alhamdulillah sudah sembuh dan pertumbuhannya sudah baik lagi.
0: Oke, Kak Irza, kita pindah dulu ke narasumber yang sudah hadir.
1: Siap.
0: Di studio pada hari ini, yaitu Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang. Beliau pada hari ini juga didampingi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperda Sempat, Bapak Arif Rahman Hakim. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Siono, Pak Arif.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik, kabar baik Pak Gadis.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Terima kasih sudah hadir di studio kita, dan saat ini kita berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang juga disiarkan langsung oleh Pro 1 Sumenep, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, SP Kediri dan SP Tuban. Jadi topik kita soal pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Ini tampaknya tiap tahun Disperda sibuk ya Pak terhadap momen ini.
2: Iya.
0: Ya, dan dari pengawasan Disperda sendiri saat ini bagaimana Pak soal lalu lintas hewan ternak di Sampang?
2: Terima kasih Mas Alvin ya, mohon maaf tadi agak terlambat ya.
0: Betul. Nah,
2: berkaitan dengan hari raya kurban 1447 Hijriah ini, kita ini kan kalau boleh dikatakan ini kan dari tahun ke tahun selalu kita laksanakan untuk pengawasan hewan kurban. Yang pertama tentunya kita akan merujuk kepada regulasi yang ada ya.
0: Okay.
2: Jadi bagaimana kita harus mensikapi hewan-hewan yang dijadikan kurban nanti harus memenuhi persyaratan secara syariat Islam, apakah harus sehat, kemudian umurnya dan lainnya ini. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan panduan juga kepada beberapa di kecamatan ini, tentunya Pak Camat ini kita buatkan juga panduan bagaimana nanti ketika kita itu akan melaksanakan penyembelian dan lain-lain. Dan yang ketiga, kami selaku penanggung jawab di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, di sana ada bidang peternakan dan kesehatan hewan, kita juga menyiapkan tenaga.
0: Okay.
2: Jadi tenaga ini nanti untuk melaksanakan pemeriksaan baik antemortem maupun postmortem, sehingga nanti teman-teman yang ada kurang lebih
3: 61
2: ya, itu nanti akan kita sebar ke kabupaten untuk memastikan bahwa hewan-hewan korban yang akan disembelih itu yang pertama yang jelas sehat.
0: Okay.
2: Memenuhi kaidah syariat Islam, sehingga nanti di pelaksanaannya ini nanti tidak akan menimbulkan permasalahan. Tentunya juga kita ada, walaupun tidak banyak ya, kita juga menyiapkan ada juleha ya, juru sembelih halal. Ini tidak banyak sebenarnya, 10 ya Pak ya? 10. Ya, 10-an. Nah, nanti mungkin secara detail, secara teknis nanti Pak Kapit bisa nyampaikan. Itu ya. Sementara, Mas Alvin.
0: Pak Siono, biasanya yang jadi ancaman utama soal momen itu adalah soal penyakit. Dan tahun kemarin itu biasanya LSD yang paling banyak. Saat ini datanya sendiri bagaimana Pak, untuk khususnya di Sampang Pak?
2: Alhamdulillah, jadi untuk penyakit utamanya ruminansia ya. Jadi kita sudah zero sebenarnya Mas.
0: Zero sudah.
2: Jadi sejak,
0: sudah
2: 20, ya, sejak 2022, walaupun kemarin sempat muncul lagi, namun demikian kita dengan sikap ya pemerintah provinsi ini sudah mengalokasikan lagi vaksin-vaksin, sehingga ini kita sebarkan kepada masyarakat, kita lakukan vaksinasi. Sampai dengan hari ini kita masih melaksanakan vaksinasi itu. Jadi kita dengan menggerakkan seluruh ada 4 puskesuan. Nah, petugas itulah yang kita gerakkan untuk bisa melayani masyarakat dalam vaksinasi. Baik itu yang jelas PMK. Kalau LSD dan lainnya kayaknya sudah minim sekali ya Pak ya. Nah, nanti Pak Arief ditambahkan Pak Arief. Mungkin itu Mas Albi ya.
0: Pak Arief, soal tadi juga disinggung soal Juleha. Nah, itu nanti apa peran dari Juleha itu sendiri Pak Arief?
3: Sebenarnya kan kalau dari pengertiannya kan Juleha itu kan juru sembelih halal. Jadi sebenarnya kalau bicara halal itu pun yang jagal-jagal lakukan itu sebenarnya sudah halal. Cuma kan di prosesnya itu harus ada kompetensi. Nah, Juleha itu sebenarnya merupakan kompetensi dari juru penyembelih hewan kurban, hewan secara umum seperti itu. Jadi yang seperti disampaikan Pak Kadis tadi, memang ada kita baru memulai mempunyai 10 Juleha yang tersebar di 5 titik RPH yang kita punya.
2: Oke. Bersertifikat Pak.
3: Bersertifikat cek. Kan seperti itu.
0: Oke. Untuk petugas medik ini juga ada yang diterjunkan sepertinya.
3: Untuk kurban. Jadi sampai disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, kami ada petugas 61 orang, itu terdiri dari 30 dokter hewan dan 31 paramedik yang tersebar di seluruh Kabupaten Sampang. Nah, mungkin sebagai informasi bahwa kegiatan yang kami lakukan itu secara rutin kita lakukan setiap tahun, dan mungkin pelaksana kurbannya terutama di masjid-masjid, musola atau pondok pesantren yang sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan kami, mungkin tahun ini bisa menghubungi kembali petugas kami yang ada di lapangan melalui media ini juga. Mungkin bagi masyarakat atau calon yang akan melakukan kurban bisa menghubungi petugas kami yang ada di lapangan atau menghubungi puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan hewan kurban. Karena secara umum yang kita lakukan itu seperti disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, pemeriksaan antemortem dan postmortem. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan itu, kami akan memberikan surat keterangan sehat bahwa ternak yang akan kita yang sudah kita periksa atau siap dikurbankan.
0: Ada 61 petugas gabungan ya, bisa dikatakan ya.
3: Itu dari petugas kami aja, dari dinas saja.
0: Dari Disperta. Itu nanti yang mendapat jasa itu apakah dipastikan gratis, Pak Arief?
3: Gratis. Kita ya, karena mendapatkan tugas kami di lapangan.
0: Oke. Untuk tahun ini sendiri apa ya tantangan yang berbeda dibandingkan tahun lalu di momen ini, Pak Arief?
3: Sebenarnya tantangannya karena kita tetap harus waspada penyakit yang disebutkan oleh Pak Kadis tadi, PMK, LSD, dan alhamdulillahnya memang belum ada laporan kasus baru sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan sampai nanti pelaksanaan kurban tidak ada laporan penyakit yang serius.
0: Oke. Pak Arief, dengan adanya program ini apa yang menjadi target dari Disperta pada saat ini?
3: Target kami sebenarnya dengan keterbatasan petugas yang kami miliki bisa mencakup atau menjangkau, kalau nggak bisa dibilang seluruh, yang minimal 70% atau 80% hewan kurban itu dapat kami periksa.
0: Oke. Dulu yang kami tahu pas kasus LSD itu masih marak, Disperta sendiri itu mengawasi ketat lalu lintas ternak. Saat ini diketahui kasusnya sudah zero atau nol. Apakah masih diperketat, terutama sapi yang dari luar Pulau Madura?
3: Sebenarnya kalau bicara kewenangan atau tupoksi, jadi di kami itu pengawasan di wilayah kami. Jadi kalau yang lalu lintas antar wilayah entah itu antar apa antar kabupaten atau antar provinsi terus ke antar pulau, itu kewenangannya karantina dan provinsi sebenarnya, checkpoint istilahnya.
0: Okay.
3: Jadi tapi kami tetap apa istilahnya tetap memonitoring atau mengawasi ternak-ternak baru. Biasanya kan kalau teman-teman yang di lapangan itu ada informasi aja nih, kok itu ada hewan baru, jadi tetap di follow up atau direspon sama teman-teman.
0: Oke, kita masih akan membahas soal pengawasan hewan kurban yang diperketat pada jelang Idul Adha. Pastikan bersama kami di Sampang Menyapa.

Sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: bentar mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
2: Mami, Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
1: Ini udah menang.
2: Yes, menang. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: masih di Sampang Menyapa, berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Masih dengan saya Alvin Wari dan ketiga narasumber pada hari ini ada Pak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, dan juga Pak Arif selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juga di via Zoom ada Kak Irza Firmansa Borneo Putra selaku owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Kita menuju ke Kak Irza lagi. Kak Irza. Halo Kak Irza.
1: Siap, Mas.
0: Kak Irza, selaku pedagang dan peternak, minta tanggapannya soal apa mudah dalam mengurus berbagai dokumen yang menjadi syarat dari pemerintah jelang momen Idul Adha ini.
1: Siap. Untuk hal itu kami sudah urus setiap tahun ya Mas ya. Ketika untuk kurban itu memang ada pengawasan dari Dinas Peternakan. Itu ketika mau kurban kita menghubungi Dinas Peternakan bahwasanya kita menyediakan hewan kurban yang mau diantarkan ke customer-customer atau konsumen. Akhirnya oleh mereka itu didatangi kandang kami, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Dinas Peternakan. Setelah diperiksa barulah diterbitkan yang namanya itu surat keterangan sehat oleh Dinas Peternakan, yang mana timnya itu terdiri dari staf Dinas Peternakan dan juga dokter hewan yang memeriksa langsung dokter hewan. Jadi kita sudah diperiksa dan dikelola oleh Dinas Peternakan, akhirnya kami mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan. Itu biasanya dokumennya warna kuning itu, kita dapat itu. Dan itu cukup mudah karena kita cuma cukup menghubungi Dinas Peternakan, datang ke kandang, akhirnya diperiksa dan kita dapat itu. Akhirnya dokumen tersebut kita tinggal sebar-sebarkan kepada konsumen kita bahwasannya sudah dilakukan pengecekan ke kandang dan sudah dibuktikan sendiri dengan pengawasan dan juga pemeriksaan oleh dokter hewan yang terafiliasi dengan Dinas Peternakan terkait. Akhirnya dari situ tercipta keamanan dan kenyamanan bagi para customer. Dan juga untuk keluar kota kita juga butuh dokumen resmi dari pemerintah, yaitu dari Dinas Peternakan bahwasanya hewan tersebut sudah layak dan bisa untuk dikeluarkan dari kota, misalkan dari Bangkalan mau ke Surabaya atau mau kita kirim ke Malang, misalkan itu sudah bisa. Dan cara pengurusannya juga cukup mudah, dan itu pastinya dari Dinas Peternakan sudah memberikan pelayanan yang bagus lah Mas ya, karena juga selain di kecamatan Bangkalan atau Bangkalan kotanya, di kecamatan-kecamatan lain juga sudah ada puskeswannya dan juga sudah ada petugas-petugas yang diplot di bagian daerah masing-masing, sehingga bagi masyarakat pun yang mungkin jauh dari kota atau jauh dari pusat dinas-dinas kantor dinas itu, mereka tetap bisa menghubungi dinas terkait dan nantinya akan dikirimkan petugas ke daerah tersebut. Begitu,
0: intinya dipermudah ya oleh pemerintah setempat begitu ya.
1: Iya, betul Mas Alfi.
0: Oke, kita break dulu, ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
2: Pak Juni Susanto, Yogyakarta.
0: Pak Juni, oke. Pak Juni Santoso. Silakan bertanya Pak Juni.
2: Oke, selamat pagi Pak Suyono, Pak Arif, sama Mas Irsa ya. Salam sehat. Terkait hewan kurban ya. Ini kalau dari perspektif spiritual agama ya, untuk memastikan hewan kurban kan benar-benar harus halal dan sah. Itu ada beberapa kriteria, jenis dan umur, kondisi kesehatan, cara penyembelihan, termasuk didapat dari mana hewan ini, dari mencuri atau apa. Nah bagaimana bapak-bapak ini artinya mengimplementasikan kriteria tersebut, apa bisa diimplementasikan dengan baik dan benar? Nah, ini penting banget. Kemudian dari sisi limbah ternak, karena setiap ada Idul Adha itu ya, mohon maaf, saya sering melihat carut marut ya, pembuangan limbah itu tidak karu-karuan, tidak terkelola dengan benar. Karena perlu diketahui, limbah peternakan itu sangat dampak signifikan pada cuaca dan iklim. Ini melalui pelepasan gas rumah kaca yang sangat memicu pemanasan global yang kayak kita rasakan sekarang ini, udah garu-garu iklimnya. Karena gas dan partikel-partikel itu dari kotoran hewan yang tidak dikelola dengan benar akan berkontribusi besar terhadap perubahan kualitas udara, memicu hujan ekstrim. Nah ini kan apakah juga sudah ada mitigasi terkait hal itu? Ini penting sekali, Pak, karena bukan ribuan lagi hewan-hewan yang dipotong ini, ratusan ribu ini, se-Nusantara, se-regional maupun nasional. Nah ini apa sudah ada artinya skema kesana mitigasinya? Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Juni Santoso. Ada dua pertanyaan, Pak Kadis. Tadi soal menyinggung soal riwayat sapi itu sendiri, bagaimana tanggapan dari Jusberta? Misalnya katanya kalau dari curian. Ini biasanya koordinasi dengan Polres juga biasanya. Dan juga soal limbah ternak, ini bagus pertanyaannya, Pak Kadis. Bagaimana pengawasan dari Disperta soal limbah ternak, dan juga kita nanti akan minta tanggapan ke Kak Irza juga. Monggo, Pak Kadis.
3: Ya, terima kasih. Mungkin saya balik ya. Mohon izin Pak Joni ya.
0: Pak Juni Santoso.
3: Pak Juni Santoso. Terkait dengan limbah. Jadi kami ini di Kabupaten Sampang memiliki 5 RPH. Sapi-sapi yang disembelih di RPH, alhamdulillah limbah ini masih bisa kita tangani, Bapak. Karena memang ada ipal, ya sebagian ada ipal. Kemudian ketika mereka menyembelih di rumah, kemudian di tempat-tempat tertentu, kita tetap memberikan edukasi limbah-limbah ini untuk bisa dilakukan penanganan secara efektif. Artinya apa yang sudah selesai dilakukan penyembelihan itu, limbah yang ada itu yang pertama dilakukan penguburan, Pak. Yang di situ kita syaratkan atau sarankan untuk jauh dari sumber air.
0: Okay.
3: Kemudian ditanam minimal 1 meter. Kemudian di tempat tersebut juga dilakukan desinfeksi sehingga nanti bisa tidak menyebar kemana-mana. Memang apa yang disampaikan Bapak itu benar, Pak. Kami sendiri kalau misalnya ya di tempat-tempat bekas penyembelian ini dibiarkan begitu saja, ini memang aroma danau luar biasa. Makanya kita ke petugas, kemudian tidak hanya petugas yang ada di lapangan, teman-teman dari kabupaten pun juga menyisir khususnya lokasi-lokasi tempat penyembelian ini. Barangkali masih ada hal-hal yang masih harus disempurnakan, karena memang baunya luar biasa. Belum lagi apa yang disampaikan Bapak terkait dengan efek rumah kaca tadi. Itu yang pertama, Pak. Jadi alhamdulillah kalau yang di RPH ini kita masih bisa tangani. Tapi yang di luar itu tadi yang kami sampaikan harus dipendam, paling dikubur, paling tidak minimal 1 meter, kemudian dilakukan desinfeksi dan lain-lain. Terkait dengan persyaratan, kami sejak awal ketika sudah menghadapi bulan untuk Hari Raya Kurban ini, kami selalu diundang untuk melakukan rakor bersama dengan MUI dan lain-lainnya terkait dengan persyaratan-persyaratan. Yang paling ngeri sebenarnya pada saat PMK, boleh enggak hewan yang kena PMK disembelih? Nah itu wah, jadi perdebatan luar biasa. Akhirnya kita putuskan karena itu sakit sehingga tidak bisa. Nah, yang lain-lain saya kira di persyaratan-persyaratan tadi kalau disampaikan oleh teman yang dari mana, dari Pangkalan tadi, Permentan 2014 itu sudah jelas. Secara fisik, sapi yang boleh dijadikan kurban itu dari segi umurnya, kemudian tampilan fisiknya itu sehat, dengan matanya yang mungkin bersinar, bulunya yang halus dan lainnya. Nah, itu, Pak. Kemudian bagaimana untuk memastikan itu bukan sapi colongan.
0: Bodong ya.
3: Bodong. Sebenarnya kalau di sini kan lebih banyak mereka memang beli di para peternak, Pak. Jadi peternak ini kan sudah diketahui mereka punya 3 atau 2 atau 4 dijual, sehingga mereka pembeli pun tidak akan ragu lagi. Nah, kemudian di peternak biasanya memang peternak ini kami juga mendatangi apa yang tadi disampaikan oleh teman dari Pangkalan. Peternak pun ketika mengambil dari luar daerah, tentunya surat-surat yang ada itu mesti lengkap. Jadi ketika nanti itu memang tidak dilengkapi dengan surat-surat itu, kita juga merasa patut diduga nanti, sehingga kita juga tidak akan melakukan pemeriksaan khusus sapi-sapi yang seperti itu. Mungkin Pak Arief bisa nambahkan, Pak Arief.
4: Ya, mungkin sedikit aja, Pak. Ya. Jadi kalau bicara sapi colongan atau tidak, sebenarnya bukan tupoksi kita atau ranah kami di Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Sampang. Itu ya secara teknis saja, ya. Tentang kesehatan hewan, itu antemortem, postmortem tadi, kemudian yang terkait lalu lintas juga surat menyurat, vaksinasi, etik segala macam itu yang kami lakukan. Kalau di luar itu, mohon maaf tadi yang disampaikan untuk sapi colongan atau tidak, kami juga tidak tahu kalau disuruh.
0: Pak Siono menanggapi secara normatif, katakan kebanyakan jelas ya, Pak. Ya. Jadinya di mana di peternak itu. Ya. Oke. Kak Irza, halo Kak Irza.
1: Siap, Mas Alvin.
0: Mau menanggapi soal pertanyaan Pak Irvan tadi soal limbah ternak untuk di Bangkalan sendiri sejauh ini bagaimana pengelolaannya, Kak Irza?
1: Baik. Terkait dengan pengelolaan itu, saya juga sepakat dengan Pak Kadis yang mana tadi menyampaikan memang perlu untuk seperti pengelolaan limbah itu dikubur minimal 1 meter dan itu alhamdulillah sudah kami lakukan.
0: Oke. Okay.
1: Dan kami juga berafiliasi dengan Dinas Peternakan Bangkalan ketika kita berkunjung ke peternak-peternak daerah, peternak lokal yang lain, kita juga memberikan sosialisasi, memberikan arahan kepada mereka agar melakukan pengelolaan seperti itu. Dan juga kita perlu selain dikubur dalam 1 meter itu, kita perlu memanfaatkan limbahnya supaya kita mengelola peternakan ini bagaimana caranya peternakan menjadi zero waste atau tidak ada yang tersisa. Jadi dari limbah itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Dan itu di kandang kami-kami juga sudah dimanfaatkan sebagai pupuk. Jadi kita lakukan fermentasi atau kita jadikan seperti komposer, kita berikan pupuk dolomit dan lain sebagainya agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kemudian bisa jadi nanti pupuknya dimanfaatkan untuk di lahan rumput gajah kami. Akhirnya dari situ menyuburkan dan rumput gajahnya dimakan ke ternak. Jadi berputar lagi, rumput gajahnya dimakan kambing, kambingnya menghasilkan kotoran, kotorannya jadi pupuk. Terus begitu, dan itu yang memang ingin kita kembangkan dan juga untuk tularkan kepada peternak yang lain agar limbah-limbah ini bisa termanfaatkan dengan baik. Kemudian juga di limbah sapi itu kami juga Tiga Raja Farm ini bekerja sama dengan pihak Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Di Universitas Trunojoyo Madura itu memiliki program yang mana dapat biogas itu. Jadi biogasnya itu dikelola dengan kotoran sapi. Jadi mereka memelihara 5 sapi dan kotorannya dimanfaatkan sebagai biogas. Yang biogasnya ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kompor di suatu gedung, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk listriknya. Dan itu sudah berjalan dan itu kami yang dimintain tolong oleh PM untuk mengelola peternakan yang ada di sana. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian bisa kita tingkatkan dan manfaatkan selain kita menganut dan juga menjaga ekosistem dengan cara pengukuran 1 meter minimal, kita juga mengembangkan dengan pemanfaatan limbah tersebut menjadi pupuk dan juga biogas ataupun hal lain yang bisa kita manfaatkan agar peternakan menjadi zero waste tadi.
0: Begitu. Oke. Okay. Thank you Kak Iza. Dan tentunya bagi Anda yang punya pertanyaan bisa di via telepon ya di 323661 atau di 323554 atau juga di live chat di akun YouTube kami RRI Sumnet.net. Dan di live chat sendiri Pak Kadis, ini ada pertanyaan dari Selsa Febi. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi mungkin beliau baru bergabung. Pertanyaannya sepertinya tahun ini tidak ada PMK pada hewan ternak. Monggo Pak Kadis.
3: Oke, terima kasih. data terakhir memang belum ada laporan kasus PMK yang masuk ke kami. Kemudian satu sisi memang kita ini sampai dengan hari ini masih melaksanakan vaksinasi. Apakah itu vaksinasi pertama, kedua, ketiga, sampai booster. Sehingga langkah-langkah inilah yang kita harapkan memang untuk bisa menanggulangi penyakit-penyakit tadi. Jadi intinya tidak ada laporan kasus baru, Mas. Okay. Jadi kita memang sudah zero, sebenarnya sudah 2022 ya, Pak ya. Ya, itu November 2022.
0: Pak Ziono, ini katanya info yang kita dapat ada banpres.
3: Oh, oke.
0: Okay. Bisa dijelaskan, Bang.
3: Oke, okay. Banpres ini alhamdulillah Sampang ini di Omben ya, Pak ya. Mungkin Pak Arief bisa nyampaikan, karena memang Pak sapi-sapi banpres ini kan khusus. Jadi khusus, baik itu dari bobotnya dan lainnya. Pak Arief barangkali yang bisa nyampaikan.
4: Silakan Pak Arief. Jadi program pemerintah ini sudah berjalan tahun kedua tahun ini. Jadi tahun kemarin itu sudah dialokasikan ke pondoknya kayak Lawi Pak. Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai 1 ton. Okay. Atau kurang lebih lah seperti itu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah juga Sampang juga sudah mendapatkan calon hewan kurban banpres itu yang kami dapatkan dari Ketapang. Jadi sapinya sekarang masih di Ketapang, kemungkinan nanti biasanya hamin 1 meluncur ke lokasi pemotongan.
0: Oke. Okay. Pak Arief, Pak Siono, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari disperta terkait dari pengawasan hewan sendiri, bagaimana Prof?
3: Silakan aja Pak.
4: Oh, yeah. Sebenarnya prosedur cukup gampang, mungkin sudah sering kali ataupun sering dilakukan juga oleh peternak-peternak kami yang khususnya sudah yang apa ya sudah terjalin komunikasi cukup lama dengan petugas kami yang di lapangannya, cukup telepon saja sebenarnya. Cukup mudah, cukup lewat telepon atau SMS atau WA sudah bisa dilakukan hal-hal seperti itu, entah itu khususnya kalau sekarang hewan kurban terus terkait juga lalu lintas ternak, skemanya ya semua bisa dilakukan, entah itu sekedar apa konsultasi, entah itu pemanggilan untuk pelayanan itu bisa dilakukan. Sebagai informasi tambahan, mungkin ada kami di Dinas Pertanian dan Kabupaten Sampang itu ada 5 puskeswan, dan itu untuk kontak person yang bisa dihubungi itu kami bacakan atau kami sebutkan. Jadi di Puskeswan Sampang itu bisa menghubungi dokter hewan Susietaning dia P. Nomor telepon 0878-5241-4003. Saya ulangi 0878-5241-4003. Kemudian yang kedua Puskeswan Cirengi DRH Friska Dianita dengan nomor telepon 0878-533-3108. Saya ulangi 0878-5333-1308. Kemudian Puskeswan Omben dengan dokter hewan Nur Laili Dewi Samsu dengan nomor telepon 0878-6675-3578. Saya ulangi 0878-6675-3578. Kemudian yang terakhir Puskeswan Ketapang dengan Saleh Effendi SPT dengan nomor telepon 081-331-02-5202. Saya ulangi 081-331-02-5202. Jadi buat beternak ataupun masyarakat yang memerlukan pelayanan bagi kami bisa menghubungi nomor tersebut di atas. Okay. Ataupun langsung ke petugas kami yang ada di lapangan.
0: Baik, kita juga sudah mendapat pertanyaan lagi dari Suciati untuk Kak Irza. Halo Kak Irza.
1: Siap, halo.
0: Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Suciati soal apa yang memotivasi Mas Irza yang kebetulan lulusan kedinasan tetapi mau terjun langsung di usaha ternak.
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya hal ini sempat kami haturkan dan sampaikan ketika siaran RRI sebelumnya
0: okay.
1: membahas tentang hal ini. Jadi kenapa saya akhirnya beternak langsung, terjun langsung, karena memang setelah kedinasan kami itu di bawah naungan Kementerian Pertanian, dan kebetulan saya di program studi agribisnis peternakan. Okay. Dari situlah berangkat, kita sudah 4 tahun bergelut di dunia agribisnis peternakan, bagaimana tentang ternak, dan juga itu yang membuat selama 4 tahun itu kan memang 70% praktek dan 30% teori, karena kan D4, sarjana terapan. Jadi memang dari situ kami tertarik, saya pribadi tertarik, dan juga melihat peluang besar dari terutama di Madura ini, yang mana kita kan punya kemampuan besar ketika kita magangnya kami kan di Jawa ya. Saya pribadi di Jawa, dan juga sapi-sapi, kambing-kambing itu kita magang di Ngawi, di Blitar, di Mojokerto, seperti itu. Dan kita lihat ternyata mereka juga memelihara sapi Madura. Nah, ketika di Jawa memelihara sapi Madura dan bisa membesarkan dan bisa bahkan ke luar-luar kota, kenapa tidak kita kembangkan potensi ini di Madura sendiri, begitu? Makanya saya tertarik untuk itu, dan bisa mungkin mengembangkan lebih luas lagi dan menjadikan hewan ini potensi lokal, potensi benar-benar dari Madura, dan juga masyarakat Madura ini bisa mengembangkan itu. Makanya saya tertarik dan ingin mengembangkan sistem yang mana peternakan ini benar-benar ada tersistematis, terintegrasi mulai hulu sampai hilir. Namun itu memang tujuannya dan visinya cukup butuh perjuangan dan butuh dipola betul-betul, bagaimana peternak terjun langsung, bagaimana dari dinas-dinas terkait bisa berkolaborasi, sehingga nantinya diharapkan betul-betul kita di Madura ini bisa mengembangkan hal itu. Nah, itu dilihat dari situ, bermula dari potensi lokal, kemudian melihat peluangnya, bahkan karena peternakan dan pertanian ini sektor yang tidak akan pernah mati, begitu kira-kira, karena setiap orang butuh pangan. Bahkan ketika kita membaca literatur, para pengusaha-pengusaha dunia, bahkan pengusaha development, pengusaha AI, Elon Musk dan Mark Zuckerberg dan lain-lain, Bill Gates, sudah mulai merambah ke daerah peternakan dan pertanian. Jadi berarti memang ini sektor yang tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali ke depan. Akhirnya itu yang melatar belakangi oleh potensi lokal, kemudian juga faktor yang ke depan itu tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali, peluangnya besar sekali. Akhirnya kita mau terjun langsung, karena juga kita melihat peternak-peternak dan petani lokal ini, dan juga bahkan sarjana-sarjananya itu, kebanyakan mereka tidak terjun langsung, padahal mereka punya ilmunya, begitu. Jadi itu mulai dari keresahan juga, kenapa para sarjana pertanian dan peternakan ini tidak mau terjun langsung, padahal ilmu mereka yang dibutuhkan untuk mengubah, setidaknya memberikan inovasi-inovasi baru di dunia pertanian dan peternakan. Akhirnya dari situ kita ingin setidaknya mencoba untuk terjun langsung dan menjaring teman-teman sebaya yang mau memberikan inovasinya, karena kalau tidak ada regenerasi itu siapa lagi, kan, begitu. Karena ketika lihat data, kebanyakan peternak dan petani itu sudah usia 50 ke atas. Oleh karena itu kita butuh regenerasi, begitu.
0: Ya. Kak Irza, ada closing statement terkait dari topik kita pada hari ini.
1: Baik, terkait dengan hewan kurban, closing statementnya yaitu, bagi kita masyarakat tidak perlu khawatir dengan hewan kurban yang ada, karena sudah ada regulasi dan juga tentang bagaimana dinas dan juga peternak terkait memberikan keamanan terkait dengan kesehatan tersebut. Dan juga bagi peternak-peternak dan khususnya yang muda mau baru-baru mulai peternakan, mungkin baru merintis usahanya, jangan pernah atau jangan pernah khawatir, karena kita tidak sendirian. Ketika kita kesulitan, kita punya dinas terkait yang mau menaungi dan juga bisa dikolaborasikan dengan peternak lain yang mungkin bisa lebih senior dan lebih punya pengalaman, ataupun para di dinas-dinas yang sudah pengalamannya lebih baik. Di situ kita memang perlu kolaborasi, dan alhamdulillah ketika saya setelah lulus langsung terjun di dunia peternakan, banyak sekali orang-orang yang sefrekuensi, yang mau merangkul, yang saling terhubung. Dari situ maka insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan, mimpikan, bisa tercapai bersama-sama.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Irza. Pak Arief, Pak Siono, ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dari topik kita pada hari ini?
3: Oke. Terima kasih Mas Alvin. Ini berkaitan dengan para peternak ya. Momen Idul Adha ini merupakan sebenarnya panen besar bagi mereka-mereka yang menekuni bidang peternakan. Kalau tadi Mas Irsya ya sudah sampaikan peternakan, pertanian ke depan ini nanti akan menjadi kunci ya. Kunci karena apa? Pangan kita tergantung dari dua itu. Meskipun ada yang lain tetapi sebagian besar itu. Nah, saya berharap kepada peternak. Jadi peluang besar sebenarnya masa depan kita itu ada di desa. Apakah itu pertanian, peternakan. Dan kami akan selalu hadir ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik. Maka petugas kami akan selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peternak maupun petani kita yang ada di khususnya Kabupaten Sabang. Jangan ragu untuk melaksanakan atau memulai usaha di dua bidang tadi, apakah peternakan, pertanian. Karena manfaatnya luar biasa, dan ketika kita punya disiplin, komitmen tinggi untuk bisa berhasil, kami pun juga akan mendukung penuh usaha-usaha itu. Terima kasih, Mas. Ya.
0: Pak Arief ingin menambahkan soal pesan penutup?
5: Cukup, Mas.
0: Cukup, ya? Oke. Okay. Itu dia, Sabang Menyapa pada hari ini, berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur, dan dengan tiga narasumber kita pada hari ini, Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, didampingi Pak Arief selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan di via Zoom, tadi sudah ada Kak Irza Firmansyah Burdio Putra, selaku owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan. Dan saya Alvin Ari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung dialog berjaringan bersama Korwil 10 Jatim begitu ya, untuk edisi kali ini dari RRI Sampang. Lepas dari itu, kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya Pagi di edisi kali ini. Sesaat lagi pendengar, untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini.

0: Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden atau Wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan cara pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Sari Julia, yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Tentunya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita coba memanfaatkan waktu sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Mengawali jumpa kita untuk edisi kali ini, kita akan mengupdate informasi dari rekan reporter. Kali ini, Familia siap mengabarkan bahwa guru dan siswa SMA N3 Sumenep mewakili Jawa Timur dalam program pertukaran pelajar di Jepang. Familia, silakan.
1: Iya, baik pendengar, semangat pelestarian lingkungan mengantarkan siswa dan guru dari SMA Negeri 3 Sumenep untuk menjadi wakil Jawa Timur dalam program pertukaran pelajar bertema lingkungan di Jepang. Kegiatan bertajuk Indonesia Japan Youth Green Exchange ini merupakan bagian dari program OISKA, sebuah organisasi non-pemerintah asal Jepang yang bergerak di bidang pelestarian alam dan kehutanan. Perwakilan guru SMA Negeri 3 Sumenep Agus Adi Fahrudin menjelaskan bahwa sekolahnya telah aktif dan konsisten mengikuti Children Forest Program atau CFP sejak tahun 2016. Dan selama 8 hari di Jepang, sebanyak 15 peserta dari Indonesia ini akan mempelajari pengelolaan sampah di kota Toyota hingga kawasan hutan wisata di Prefektur Nagano. Menurut Agus Adi Fahrudin, sepulang dari Jepang nanti para peserta ini diwajibkan menyusun dan menjalankan rencana aksi di sekolah masing-masing. Dan SMA Negeri 3 Sumenep berkomitmen memperkuat gerakan penghijauan di kawasan Gersang serta mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle atau 3R yang selaras dengan gerakan Zero Plastik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Sumenep Hari Utami Dewi ini mengaku sangat bangga atas pencapaian ini, dan keberangkatan ini merupakan buah dari konsistensi sekolah dalam menjaga pelestarian alam secara berkesinambungan. Ia juga memaparkan bahwa SMA Negeri 3 Sumenep saat ini memiliki ruang terbuka hijau sebesar 60% dari total bangunan sekolah yang dilengkapi dengan hutan mini tanaman jati. Pihaknya juga terus menggencarkan program SIKAP atau Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan yang mencakup sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan. Dan menurut Hari Utami Dewi, pihaknya ini juga mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan lingkungan di Jepang karena sejak awal aktif menjalankan program CFP melalui pengalaman di Jepang. Para siswa nantinya diharapkan tidak hanya membawa pengetahuan baru, akan tetapi juga semangat untuk membangun budaya peduli lingkungan di sekolah maupun masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Informasi selanjutnya, kita akan update lagi kabar dari William Nathan. Dihantam geopolitik global, Pemkab Malang siasati pembangunan jalan agar tetap mantap. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, gelombang ketidakpastian geopolitik dunia yang memicu lonjakan harga komoditas global mulai membayangi proyek infrastruktur di daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga menegaskan komitmennya agar pembangunan jalan tetap berjalan sesuai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026. Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Chairul Isnaedi Kusuma atau yang akrab disapa Oong, menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi global terutama kenaikan harga solar industri serta aspal yang mayoritas masih mengandalkan impor memang menjadi tantangan berat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan optimisme pemerintah. Menurut Oong, semua bidang sedang mengalami kesulitan akibat kondisi geopolitik saat ini. Tetapi Pemkab tidak pesimistis. Pekerjaan di lapangan harus tetap berjalan dengan baik. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran akibat pembengkakan biaya material, DPUBM Kabupaten menyiapkan strategi taktis. Fokus utama Pemkab Malang saat ini adalah mempertahankan target indeks jalan mantap yang parameternya diukur dari kondisi jalan berstatus baik dan sedang. Jika dalam kondisi normal, peningkatan kualitas jalan menggunakan hamparan aspal panas atau hot mix dikategorikan sebagai kondisi baik, maka di tengah situasi sulit ini Pemkab Malang bakal menggeser strategi ke kondisi sedang. Langkah konkret yang diambil adalah dengan memaksimalkan dua skema pemeliharaan, yaitu peceng atau penambalan dan rutin kontraktual. Melalui siasat pengalian metode ini, Pemkab Malang yakin pemenuhan hak masyarakat terhadap akses jalan yang layak tidak akan terhenti, sekaligus memastikan realisasi APBD 2026 tetap berjalan efektif dan efisien di tengah krisis global. William Nathan melaporkan.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati. Indonesia
0: is me. Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kita pagi ini di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari teman-teman reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang menginformasikan bahwa pemerintah Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026 di Hotel Aston Inn Kota Batu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto dan diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda di Kota Batu. Pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang kerja di tengah perkembangan dunia industri dan teknologi yang semakin pesat. 4 bidang kompetensi diberikan kepada peserta dalam pelatihan kali ini, di antaranya digital marketing berbasis AI, commercial makeup atau MUA, barista, dan operator keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat menjadi bekal penting untuk memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha secara mandiri. Heli juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi para peserta pelatihan. Ia menilai sertifikasi dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas di masa mendatang. Selain itu, peserta juga didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu dan pengalaman yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga diminta memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha agar informasi lowongan dan kebutuhan tenaga kerja dapat tersalurkan dengan lebih baik. Melalui program ini, pemerintah Kota Batu berharap generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, angka pengangguran di Kota Batu diharapkan dapat ditekan sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang lebih siap dalam bersaing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: satu lagu dari Siloam Seven, Perhatikan Rani. Saya juga putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di hari Kamis kali ini. Sebenarnya terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya. Masih ada beberapa yang harus kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Kali ini, Carol Uma mengabarkan, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang terpantau masih relatif stabil. Namun, kenaikan harga mulai terjadi pada komoditas cabai rawit, yang kini harganya menembus Rp70.000 per kilogram. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 ini, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang Madura terpantau masih stabil. Mayoritas komoditas pangan bahkan masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET serta harga acuan penjualan atau HAP. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga cabai rawit atau lombok kecil dijual kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional. Staf Bidang Perdagangan di Diskopindag Kabupaten Sampang, Imam Supriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sementara itu, harga bawang merah masih relatif aman dan berada di bawah HAP. Begitu pula harga telur ayam yang masih bertahan di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Diskopindag Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap pasokan pangan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga bahan pokok guna menjaga stabilitas pasar serta mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan. Dari Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Carol Umam. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Heri Susanto mengabarkan ratusan peserta ikuti seleksi terakhir masuk sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Heri Susanto, silakan.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sekolah gratis milik Pemkab Kediri yaitu SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School ini telah menyelesaikan tahapan dari SPMP atau penerimaan murid baru di tahun 2026. Dan di tahun 2026 ini sebanyak 180 peserta telah mengikuti kegiatan bootcamp selama 3 hari dengan menginap di asrama. Dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan terakhir ya di akhir seleksi calon siswa yang nantinya akan diterima di SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School. Namun di tahun ini karena banyaknya peserta, dari 180 nantinya akan diambil sebanyak 100 siswa yang berhak mengikuti sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Dan sekolah gratis ini selama 3 tahun ya, mulai dari kelas 1, 2, dan 3. Dan fasilitas diberikan oleh Pemkab Kediri. Dan disampaikan oleh Ahmad Rizik Mubarak selaku Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare bahwa antusias masyarakat untuk mengikuti program sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini sangat tinggi, sehingga seleksi semakin ketat dilakukan, termasuk sebelumnya yaitu ada seleksi administrasi, kemudian ada home visit ke rumah calon siswa, ini juga dilakukan oleh pihak sekolah. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga telah ada sebelum adanya program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Dan kuota 100 ini juga merupakan kuota yang sama yang ada, yang sama dengan ada kuota di sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Kediri. Ahmad Rizik Mubarak juga mengatakan bahwa di tahun 2026 ini SMA Dharma Wanita 1 Pare meluluskan sebanyak 126 siswa dan telah dikembalikan kepada orang tua karena sesuai secara akademik ya, untuk pembelajaran kelas 12 atau kelas 3 SMA ini telah berakhir, sehingga sebanyak 126 siswa ini juga sudah dikembalikan ke orang tua dan masih menunggu acara kelulusan nantinya ke sekolah. Kemudian dari 126 siswa yang ikut atau lulusan pertama di SMA Dharma Wanita 1 Pare ini, mereka juga dibantu ya untuk masuk ke perguruan negeri tinggi maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di wilayah Jawa Timur maupun sesuai dengan pilihan dari masing-masing siswa. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga tujuan utama pendiriannya adalah memutus mata rantai kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.

0: masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan reporter kali ini. Ermina Jin mengabarkan kuota SMP capai 42.000 kursi. Pemerintah Kota Surabaya pastikan seluruh siswa tertampung. Ermina, silakan.
1: Ya, terlihat pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah ini bisa tetap mendapatkan akses pendidikan pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SBMP tahun ajaran 2026-2027. Dan kepastian tersebut diperkuat melalui kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta untuk menampung seluruh lulusan SD di Kota Surabaya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan bahwa daya tampung yang disiapkan Dinas Pendidikan ini dinilai mencukupi untuk menampung seluruh lulusan sekolah dasar negeri maupun swasta tahun ini. Di mana berdasarkan data Dinas Pendidikan Surabaya, jumlah lulusan SD negeri dan swasta mencapai sekitar 41.000 siswa. Sementara total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42.000 kursi. Dan total daya tampung SMP negeri dan swasta yang mencapai 42.000 kursi ini menunjukkan tidak ada alasan bagi anak usia sekolah di Surabaya untuk tidak melanjutkan pendidikannya.
2: Dan seperti kemarin, yang lainnya sama, lulusan sekolah dasar itu yang masuk di SMP, taulah secara jumlah proporsi negeri dan swasta kami itu dan tertampung. Kayaknya memang harus tidak ada anak Surabaya di lulusan sekarang yang tidak sekolah. Pun kita juga masih banyak ya untuk mencari di lapang sana yang ternyata yo sekolahnya belum dino kerei sebulan seminggu 10 dino kerei ya kayak gitu masih ada warna itu yang harus kita cukup sama-sama kita
1: lo. Ya, sementara itu Febrina juga menambahkan dengan komposisi tersebut di mana sekitar 40% siswa diperkirakan tertampung di sekolah negeri, sedangkan siswanya ini bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Dan selama pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka seluruh anak usia sekolah di Surabaya dipastikan tetap memiliki akses pendidikan. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi selanjutnya pendengar untuk pagi hari ini ada Ninda Alivia. KAI 27 Madiun tutup perlintasan liar di Talun Blitar. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, PT KAI 27 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang yang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 110+0-1 jalur antara Stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari risiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan perlintasan liar memiliki risiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas. KAI Daop 7 Madiun juga meminta warga untuk biasa melintas di lokasi itu, yang biasa melintas di lokasi itu untuk menggunakan jalur alternatif lain, tepatnya melalui JPL 168A yang telah dilengkapi dengan palang pintu dan penjagaan sehingga lebih aman dilalui. Dalam kegiatan ini, KAI juga melibatkan sejumlah unsur internal dan eksternal. Dari internal hadir jajaran pengamanan KAI, tim JR, kemudian manajer humas Daop 7 Madiun. Sementara dari eksternal ini hadir dari Dinas Perhubungan, pihak kecamatan, peraga desa, kelurahan, Babin Kamtibmas, sampai dengan tokoh masyarakat setempat. Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Alivia, dari Terus Mengudara Indonesia.

di edisi kali ini. Saya juga mau hadirkan satu informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan periksa hewan kurban di lapak-lapak penjualan. Emil,

0: Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah lapak-lapak yang menjual hewan kurban baik sapi maupun kambing. Kebetulan ada dua titik yang menjadi target sasaran untuk pemeriksaan, semuanya di wilayah Kecamatan Pojentrek dan baru saja selesai dilaksanakan, dan rata-rata memang semuanya layak untuk dijual untuk nantinya bisa dijadikan hewan kurban. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Saevi selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Emil.
0: Pak, yang diperiksa apa saja?
1: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POEL dan yang lainnya. Itu tadi Mas. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya, dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
0: Ini setiap hari ya Pak, sampai menjelang hari hari raya kurban.
1: Ya, jadi ini kita sudah bentuk tim pengawas hewan kurban, satu kabupaten itu ada 100 orang, kita sebar ke seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu pun nanti akan dilakukan sampai H plus 3 Mas. Jadi kita melakukan AMPM namanya, antemortem postmortem. Jadi sebelum pemotongan kita keliling seperti ini, teman-teman semuanya juga keliling. Nanti saat pemotongan pun kita akan turun juga ya, sampai H plus 3. Itu untuk menjaga dan memastikan bahwa produk peternakan yang diterima oleh masyarakat ya, atau penerima hewan kurban itu yang kalau istilahnya dari Kementan itu asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah itu yang kita pastikan untuk masyarakat Pasuruan.
0: Ya, ini juga diberi vitamin ya Pak?
1: Ya, jadi kita juga ada beberapa pemberian vitamin ke lapak-lapak ataupun peternak yang hewannya untuk kurban, di mana itu fungsinya untuk menjaga kesehatan ternak tersebut sampai menjelang atau sampai pemotongan. Ya. Dan itu gratis semuanya.
0: Ya, terima kasih Pak Saevi. Bu, namanya siapa Bu?
2: Budini.
0: Budini. Bu, ini jual berapa banyak kambing di sini?
2: Kemarin naruh 30.
0: Sudah laku berapa?
2: Kalau lakunya banyak Mas.
0: Banyak ya?
2: Iya. Ada yang belum diambil, ada yang sudah diambil.
0: Rata-rata apa namanya, mulai harga berapa sampai berapa?
2: Paling kecil 2.750.
0: Terus?
2: Sampai 7 juta yang besar sendiri.
0: Ini kambing apa saja yang dijual?
2: Kambing kacang.
0: Semuanya.
2: Ini kok yang pesanan ini, domba.
0: Oh, kipas.
2: Iya.
0: Tapi harganya terus naik nggak Bu?
2: Enggak, mentok itu segitu, 7 itu apa bisa nego Mas Ian, itu 6.750.
0: Ternaknya ya?
2: Iya.
0: Tapi ini punya ibu sendiri atau pulakan istilahnya?
2: Punya sendiri, terus di kandang itu masih banyak.
0: Total punya berapa banyak?
2: Kalau yang sana tinggal 30 di kandang.
0: Terima kasih Bu ya.
2: Iya.
0: Juga tadi apa yang disampaikan oleh beliau berdua terkait dengan pemeriksaan hewan kurban dan juga penjualan hewan kurban di lapak-lapak yang di wilayah Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Emil, selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di edisi lainnya tentunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian, Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Malaysia. Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Program Surabaya Siang ini, Jaksa Menyapa hadir kembali menyapa Anda di edisi 21 Mei 2026. Dan kita...

0: tanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan AURI, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Baik benar ya, untuk informasi kali ini ya, dari Presiden RI Prabowo Subianto menilai ketimpangan akses pembiayaan selama ini membebani pelaku usaha mikro. Presiden memerintahkan bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara Himbara menurunkan suku bunga kredit untuk masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Menurut Pak Prabowo, pelaku usaha kecil justru dikenakan bunga pinjaman lebih tinggi dibandingkan pengusaha besar. Ia menegaskan praktek tersebut harus segera dihentikan. Prabowo meminta pola penyaluran kredit diubah agar lebih adil dan menyentuh masyarakat miskin. Menurutnya tidak adil jika pengusaha besar yang justru lebih banyak mendapatkan kredit dengan berbagai kemudahan. Sebaliknya, pengusaha besar seharusnya sudah memiliki kemampuan untuk mencari sumber pendanaan lain tanpa tergantung pada kredit pemerintah, sebab mereka memiliki kekuatan modal dan jaringan yang lebih luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik benar ya, untuk informasi kali ini ya, dan masih dari Kabupaten Kediri, Lepas Jemaah Haji Tertua se-Indonesia, Bupati Kediri titip pesan gotong royong. Suasana haru dan khidmat menyelimuti prosesi pelepasan jemaah haji kloter terakhir asal Kabupaten Kediri di kawasan Simpang 5 Gumul pada Rabu 20 Mei 2026. Perangkatan kloter 112 terasa istimewa karena menyertai Marsiah, seorang jemaah asal Kecamatan Semen yang tercatat sebagai jemaah haji tertua di Indonesia dengan usia mencapai 105 tahun. Meski berusaha lanjut, Marsiah tampak tengger dan penuh semangat dalam menyambut perjalanan spiritualnya. Bupati Kediri Hanito Himawan Pramana menyampaikan rasa syukur atas kelancaran keberangkatan seluruh calon jemaah haji tahun ini. Kloter 112 sendiri membawa 147 jemaah dengan rentang usia yang cukup kontras, mulai dari jemaah lansia 105 tahun hingga jemaah termuda berusia 22 tahun. Melihat disiplin hati usia tersebut, Mas Tito memberikan pesan khusus agar para jemaah menumbuhkan semangat tolong menolong selama perjalanan menjalankan ibadah tanah suci. Menanggapi tentang cuaca ekstrim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ahmad Khotib memberikan imbauan krusial terkait aspek kesehatan. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri serta menjamin aktivitas fisik agar jemaah tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Asupan cairan menjadi poin yang paling ditekankan mengingat suhu panas di tanah suci sangat berisiko bagi kesehatan jemaah. Sebagai penutup, Mas Dito berharap seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar dan para jemaah dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur. Ia juga menitipkan doa untuk kebaikan daerah asalnya.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena loading dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Baik benar ya, untuk informasi selanjutnya ya. Pemprov Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menganugerahkan lancana Jer Basuki Mobeo atau Krimas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti atas dedikasinya dan kontribusi dalam memajukan pendidikan di Jatim dan Indonesia. Penghargaan diserahkan di sela-sela pelepasan 3.600 lulusan sekolah menengah kejuruan SMK dan lembaga kursus dan pelatihan LKP program bekerja di luar negeri serta peluncuran program kelas berkerjaan luar negeri SMK 3+1 di Surabaya pada Rabu 20 Mei 2026. Penyerahan penghargaan dibacakan langsung oleh Aris berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerimaan lencana Jer Basuki Mawabeo kategori Mas. Dalam keputusan tersebut, Gubernur Jatim Khofifa Indar Parawansa menetapkan Abdul Muti sebagai penerima penghargaan bidang pendidikan tahun 2026 atas dedikasi luar biasa terhadap provinsi itu dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Menurut Aris, Abdul Muti juga memberikan perhatian besar terhadap capaian prestasi pelajar Jatim yang terus meningkatkan setiap tahunnya. Berdasarkan data sistem informasi manajemen talenta SIM Pusat Prestasi Nasional Pusprenas per 12 Mei 2026, Jawa Timur menjadi provinsi dengan raih medali terbanyak sebesar dengan total 45.839 medali. Selain prestasi, siswa perhatian Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbudristek terhadap pendidikan di Jatim juga diwujudkan melalui program revitalisasi dan rehabilitasi lulusan sekolah mulai jenjang tamatan kanak-kanak TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga sekolah luar biasa negeri maupun swasta. Ia menilai peran Abdul Muti dalam pengembangan pendidikan di Jatim cukup memberikan motivasi bagi siswa dan guru. Aris menentukan kunjungan mendikmen ke S-Dotel SMK Negeri 1 Jombang beberapa waktu lalu. Saat ini mendikmen menginap dilayan langsung oleh siswa yang tengah menjalani praktik magang. Ia berharap penghargaan yang diberikan Pemprov Jatim dapat menjadi penguat dan motivasi bagi mendikmen untuk terus menghadirkan berbagai program dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Baik, Menteri, untuk informasi masih dari Surabaya, Gubernur Jawa Timur, Hofifah Indar Parawansa menegaskan urusan sekolah menengah kejuruan SMK dan lembaga kursus pelatihan LKP di provinsi itu memiliki kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja global. Gubernur Jawa Timur dalam keterangan diterima di Surabaya mengatakan pelepasan ribuan lulusan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah Provinsi Jatim dalam menyiapkan generasi muda yang unggul, kompeten, dan memiliki daya saing internasional. Sebelumnya, Kofifa bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendiksmen, Azul Muti melepas 3.600 lulusan dari 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan LKP. Mereka akan bekerja di sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, Malaysia, Singapura, Taiwan, Australia, China, Uni Emirat Arab, dan Bulgaria, Brunei Darussalam, dan Thailand. Kofifa menceritakan Presiden Soekarno pernah berpesan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah tinggi-tingginya, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kofifa juga berpesan kepada para lulusan negara, menjaga agar nama baik Indonesia selama bekerja di luar negeri serta tetap menanamkan semangat kebangsaan dimanapun berada. Berdasarkan data rencana pelepasan peserta magang kerja dan pekerja migran Jatim 2026 sebanyak 4.920 peserta dan alumni dari 112 SMK dan LKP akan mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.186 orang merupakan siswa kelas 12, sedangkan 1.734 lainnya merupakan alumni. Sebanyak 1.617 peserta dinyatakan lolos seleksi dan memperoleh perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, terdiri atas 587 siswa dan 1.030 alumni. Selain itu, sebanyak 501 kompeten keahlian dari total 174 kompetensi di SMK Jatim telah menembus pasar kerja internasional. Mendiksmen Abdul Muti mengatakan pemerintah bersama Pemprov Jatim terus menyiapkan lulusan agar siap bekerja di berbagai negara melalui pelatihan dan penguatan kemampuan bahasa asing. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga sentral. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1109, /PDT.G/2026/PA.SBY, antara Saudari Ratih Pangestu Binti Slamet sebagai penggugat, dan Saudara Budi Triyanto Bin Sutrio sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya Nurdiansah melaporkan.
1: Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophy.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for the
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta,

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini mencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: membawa nama Asia, yaitu Uzbekistan.
1: Ya. Setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abosbek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka dapat membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs lri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi yang melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara itu, tingkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tengah bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan selesai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan

dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arul Fonda, pendengar ya, yang mana dalam lanjutan program Kediri siang ini edisi di hari Kamis kalender 21 Mei 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Bagaimana kabarnya di sisi yang hari ini pendengar ya, mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu ya, yang sedang melakukan aktivitasnya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin ya. Adapun melanjutkan estafet dari rekan saya Fauzi Ahmad yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini ya. Kita masih punya jam musik dan informasi sampai dengan tim merapat pada pukul 12. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu ya kumandang azan duhur untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Fonda beserta kerabat kerja mudas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan zuhur untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan amal berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

informasi yang terakhir pendengar datang dari Gresik. Kebakaran hebat terjadi pada mesin produksi PT Energi Multitech di Jalan Raya Palemwatu Blok Palemwatu 9 kami ya, Blok 1AB di kawasan industri Menganti, Kabupaten Gresik, yang mana api diduga berasal dari korsleting listrik dari mesin HDPE PVC hingga menyebabkan kobaran api cepat membesar dan merembet ke mesin lainnya. Peristiwa tersebut sempat membuat situasi di lokasi panik karena api terus membesar dalam waktu yang sangat singkat. Mengetahui kondisi semakin berbahaya, Kepala Satpam Cakrindo segera mendatangi posko damkar Menganti untuk meminta bantuan pemadaman. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara, ya, tempat kejadian kebakaran maksud kami ya. Sampainya di lokasi, pasukan damkar segera melakukan size up atau penilaian situasi sebelum melakukan proses pemadaman. Tidak berhenti sampai di situ saja, pasukan damkar juga melakukan proses pembasahan dan juga pendinginan area kebakaran untuk memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Setelah situasi dinyatakan aman dan juga kondusif, seluruh pasukan damkar Menganti kembali ke posko. Beruntung tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian akibat kebakaran mesin HDPE PVC masih dalam proses pendataan lebih lanjut. Informasi dari Gresik menutup penyumbang kita dalam penyajian musik dan informasi pendengar yang mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Sekali lagi, tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam penyajian Sekoci Senandung Keroncong juga Campur Sari, yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya. Lagu Keroncong juga Campur Sari melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0811341116. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RS.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Inspirasi. Anda masih bersama saya Aril Fonda. Pendengar, kita memasuki penyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0811341116. Sudah ada yang masuk, tapi saya nggak sendirian. Saya sama adik-adik saya. Halo, ada siapa? Esa dan juga Fuji. Hai, guys.
1: Halo.
0: Oke, semangat ya. Yuk kita sapa dulu Esa juga Fuji ya di jalur on air. Halo, selamat siang, sekoci.
2: Senandung keroncong.
0: Campur sari, Mas Dwi Cahyo. Mas,
2: ya.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Oh iya.
2: Selama bulan Mei ada...
0: Bener.
2: Anu apa, tiap Kamis ada ini
0: apa tuh?
2: Ada Mas Aril.
0: Oke. Eh Mas Dwi, mau menginformasikan nanti kalau Mas Dwi mau menghubungi kami ya di telepon seluler itu yang 0811 354 1116, nanti akan berganti ya. Nanti dicatat aja nomornya. Ada WA-nya enggak sampean? WA aja
2: ada,
0: deh.
2: Ada.
0: Sampean ngechat ya nanti ya. Nanti tak kasih nomornya ya.
2: Berapa nomornya? Tak catat di sini.
0: Oke, 0812.
2: Oke.
0: 3460.
2: Oke.
0: 0289.
2: 0289.
0: Atau di 0857 ada 2 sih sebenarnya.
2: Oh, ada 2.
0: Ada 2. Nanti deh tak ketik aja deh biar enak ya.
2: Iya.
0: Tak ketik aja ya.
2: 0289 aja lah ini yang.
0: Oh, no, oke, boleh. Siap.
2: Emang ada apa ini WA-nya RRI coding?
0: Lebih fleksibel yang pakai sekarang. Yang apa namanya? Yang baru ini nanti. Kita lebih fleksibel aja nanti. Gitu.
2: Aman. Oh, gitu. Siap. Itu ada bidadari siapa di situ?
0: Aduh, ada bidadari siapa tuh?
1: Ada Esa sama Fuji.
2: Halo, dari SMA mana nih?
1: Dari SMK 1 Bakor.
0: Bakor Nganjuk.
2: Oh, udah, ini baru dari Yatni ya. Pasti jalan berapa bulan ini?
0: Ya, baru jalan berapa? Kalian Pak, 2 bulan, udah 2 bulan, Mas.
2: Oh, udah 2 bulan.
0: Udah pinter mereka.
2: Selesainya tanggal berapa ya nih?
0: Selesainya kapan? Bulan
1: September.
0: Apa? September, Mas.
2: Oh, September.
0: Masih lama.
2: Aduh.
0: Masih lama nemenin saya di sini.
2: Ya, minta itu aja.
0: Apaan? Lagunya?
2: Dari? Ini versi keroncong dari Jenny Caknan sama Eri Pras, Pato Baning Urip.
0: Dari Caknan sama Pras. Pras.
2: Eri Pras.
0: Eri Pras.
2: Ada versi kerontongnya itu.
0: Siap, monggo salam-salamnya.

0: Terus ada lagi siapa ya yang di Merauke, yang di Kalimantan, terus yang ada di Sulawesi, siapa itu yang di Sulawesi?
1: Sulawesi siapa ya?
0: Ya pokoknya ya, namanya pendengar pasti dia kadang ingat, kadang kadang enggak.
1: Oke.
0: Dan untuk teman-teman Pro, teman-teman angkasawan angkasawati, ntar dulu direndang.
1: Oke, direndang aja. Mas, ini yang versi apa, Mas? Versi keroncong.
0: Tunggu lagunya ya.
1: Oh ya, oke deh, siap. Ada Mas Dwi Cahyo ya, Esa dan juga siapa namanya?
2: Fuji
1: ya. Ya. Oke, ini sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang. Sekoci.
3: Selamat siang Sekoci.
1: Senang. Oke. Sambursari. Siap.
3: Ngetes nomor baru ini.
1: Ngetes nomor baru ya, Pak. Siap, para. Pak Selamat ya. Gimana kabarnya, Pak Selamat?
3: Alhamdulillah sehat siang ini.
1: Sehat ya, ini. Bapakku ya.
3: Ya, Nak Ari sama Bapak cucu saya
1: itu
3: sama
1: Fuji.
3: Ya. Salam semangat terus.
1: Siap, Pak Selamat. Terima kasih.
3: Angkat waktu, mohon.
1: Lagunya apa?
3: Didi Kempot.
1: Didi Kempot. Yang mana?
3: Ya, karena suara penyiar tidak bisa dilupakan, judulnya Ayu Adine.
1: Ah, apa nama?
3: Ayu Adine.
1: Ayu Adine. Oke. Siap, sudah ready. Salamnya.
3: Buat semua saja.
1: Inge. Siap.
3: Selamat siang.
1: Oke.
3: Okay. Musik bapak salah.
1: Inge.
3: Itu aja bertiga. Selamat siang.
1: Matur banun.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang dari Pak Selamat di Kalambret ya, Tulungagung, ada Pak Setioko. Halo, selamat siang Sekoci.
4: Selamat siang
1: Sekoci.
4: Sekoci Pare. Senandung Roncong Tampur Sari.
1: Panglipur
4: Sari.
1: Pak Setioko, gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, siap. Ini sama adik-adikku nih, Pak.
4: Siapa namanya?
2: Esa sama Fuji.
4: Isa sama?
1: Esa.
4: Esa sama Fuji.
1: Fuji J Jakarta. Fuji. Ha-ha.
4: Oh iya. Peh. Ya, oh. Salam kenal, kayaknya kelihatannya
1: Cantik. Ya wedok. Gak wedok ya gak cantik. Kalau awak dewe ya,
4: makanya ganteng. Makanya semuanya itu kalau siaran sama
1: Mas Aril.
4: Mas Aril itu
1: terlihat cantik.
4: Harus menjaga jarak ya, jangan dekat-dekat.
1: Lah ya gak aneh no, masuk cedak-cedakan no piye no.
4: Lah saya tuh sudah kenal sejak berapa tahun itu, kalau telepon mesti dari jarak jauh, enggak mau mendekat kok.
1: Yen nelpon berarti jarak jauh. Yen jarak dekat berarti ngobrol, peh. Kesel.
4: Wes tak lagune.
1: Apa lagunya yo?
4: Gue lagune.
1: Lagunya apa?
4: Mendung tanpa udan nih gue wes.
1: Mendung tanpa udan.
4: Ya.
1: Salamnya.
4: Ya, salamnya nanti aja direndang.
1: Direndang mawon. Inggih, siap.
4: Ya, kita aja ada.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Lanjut di belakang. Oke ya, sebentar ya, taruh seluler ya. Ada Pak Tarji, halo selamat siang Sekoci.
5: Selamat siang Sekoci, Senandung Roncong Campur Sari.
1: Campur Sari, siap.
5: Inge. Mbak Buji, gimana punya kabar di bulan hari ini?
1: Alhamdulillah saya baik. Pak Tarji sehat nge?
5: Alhamdulillah sehat, semangat.
1: Aktivitas
5: di kampung Inggris ini baru.
1: Siap, panas-panas, semangat. Tetap semangat Pak Tarji. Monggo, lagunya apa ini?
5: Lagunya Eketan Ewu.
1: Eketan Ewu. Oke, siap, salam-salamnya.
5: Nggih, salame derek sing pun on air wau Mas Ari. Mas Ari tetap sehat, semangat.
1: Matur nuwun.
5: Inggih. Selalu bahagia.
1: Siap.
5: Berkah rezekinya, aktivitasnya,
1: Mbak Siti
5: juga.
1: Amin.
5: Amin. Belajar biar sukses.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Matur banuun inggih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang masuk lagi di jalur seluler. Halo, selamat siang Sekoci.
6: Selamat siang Sekoci, Senandung Rancong dan Campur Sari.
1: Bapakku Pak Unoto, gimana kabar?
6: Kabarnya sehat, ini panas.
1: Panas kentang-kentang, sami mawon ya. Pari kentang-kentang nih.
6: Mudah-mudahan dikasih tabah kekuatan.
1: Amin sehat, ya. Amin, Allahumma amin. Yuk lagunya.
6: Tinggi. Nanti minta Pak Tiopo tadi nggak minta dari Roma ya?
1: Belum, nanti kan masih campur sari Pak, belum nanti boleh.
6: Saya minta dari Roma ini.
1: Boh, ada campur sarinya?
6: Ada keroncong.
1: Oh keroncong, boleh ini, apa itu?
6: Keroncong Melayu.
1: Roma Irama keroncong Melayu, siap. Salam-salamnya.
6: Buat semua aja tanpa terkecuali.
1: Tinggi.
6: Semua kain kesehatan, tiada suatu halangan apapun.
1: Amin.
6: Mudah-mudahan Mas Aril tetap teriak-teriak semangat.
1: Matur Pak Nun. Inge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada Pak Monoto. Guys, kita putarkan dulu ya requestan pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Sekoci Senandung Keroncong.

0: cita-citaku iki jane mbiyen pengen dadi astronot. Ora kesampaian ya ta. Saiki malah dikon nyanyi ning jero pawon ngene iki. Kata-katane piye Kang? Kata-katane ya. Urip ning donya mung mampir nempe. Artinya apa Kang? Artinya ya nempatke pikiran sing apik.
1: Iya. Musik.

0: sekoci, senandung keroncong juga campur sari. Oke guys, kita berada di penghujung segmen ya guys ya, karena ada 3 lagu ya masih belum diputarkan ya. Ini ada yang masuk lagi jalur pesan singkat, ada siapa guys?
1: Ada Pak Mariono.
0: Oke.
1: Scotchies, Senandung Keroncong dan campur sari. Dari Pak Mariono di

0: Agus, Pak Tarci, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Ariel Fonda, selamat bertugas. Okay. Di Dunia Kesehatan, Kebahagiaan, Rezeki Lancar, Barokah.
1: Terima kasih Pak Mariano, ditunggu lagunya. Ada lagi yang masuk guys, ada siapa guys?
0: Sukoci,
1: Senandung Keroncong,
0: dan Campur Sari.
1: Okay.
0: Selamat siang Mas
1: siang.
0: Ari dan Mbak Puji. Dari Mas
1: Aryo di Tulung Agung,
0: request
1: lagunya
0: Jalan Tembus.
1: Jalan Tembus.
0: Arya Gali.
1: Salamnya untuk semuanya aja ya. Benar.
0: Bersama Mas Aril selamat bertugas. Diberi kesehatan, kebahagiaan, lancar rezeki. Amin.
1: Amin.
0: Dan buat Mbak Esa dan Mbak Puji, semoga diberi kelancaran. Selamat magang di RRI.
1: Yeay, sama-sama. Terima kasih Mas Aryo, ditunggu lagunya ya. Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian Sekoci, Senandung Keroncong, dan juga Campur Sari. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi siang hari ini. Ada siapa aja guys? Ada siapa aja dari di awal tadi ada?
0: Ada Mas Dwi Cahyo.
1: Mas Dwi Cahyo.
0: Ada Pak Slamet.
1: Ada Pak Stiyoko, langsung Esa.
0: Pak Tarci, Pak Munoto, Pak Mario.
1: Pak Mariono dan Aryo. Ada Mas Aryo. Oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semua ya, pendengar ya. Di mana? Kalian udahan ya? Berganti nanti ya? Sama si Iva dan juga Dila ya. Oke, terima kasih guys ya udah nemenin saya ya. Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dan menjadi Sekoci, Senandung Keroncong, juga Campur Sari ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saat lagi tepat pada pukul 13 kita bergeser dalam menyajian warta atau lintas Kediri siang ini ya, sampai dengan nanti merawat pukul 13.30, lalu dilanjutkan akan ada rendang ya, sedep gurih wenakpong, sampai dengan nanti merawat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Aru Fonda,
0: saya Fuji,
2: dan saya Esa
1: pamit undur diri. Terima kasih atas tensinya, bye bye.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Parigi Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Adel Fonda. Informasi yang pertama mendengar, Pemkab Kediri imbau jemaah haji saling menjaga juga menguatkan ketika melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Reporter Heri Santo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri mengimbau seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri untuk saling menjaga, membantu dan menguatkan satu sama lain selama menjalankan ibadah haji. Imbauan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan, kesehatan dan kekompakan para jemaah selama menjalani rangkaian ibadah. Selain menjaga kondisi fisik, para jemaah haji juga diminta untuk tetap disiplin mengikuti arahan petugas haji serta tidak bepergian sendiri saat berada di Arab Saudi. Kebersamaan antar sesama jemaah dinilai menjadi kunci penting agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan aman.
3: Kalau mau keluar tindak sholat harus menghubungi pamit untuk petugas-petugas juga atau temannya satu kamar atau pimpinan rombongannya, pimpinan rukunnya atau KPIH-nya, dan keluar harus ngajak teman, gak boleh sendiri kalau di sana. Kalau sendiri bahaya, selain tidak aman, juga nanti kalau kesasar-sasar, ya itu kita di warning benar, semua saling menguatkan, saling menjaga, bahu-membahu seperti saudara ketika berada di Tanah Suci.
2: Sementara Naili Rosidah, salah satu putri jemaah haji asal Kecamatan Pelosok Laden, Kabupaten Kediri, mengatakan sangat bersyukur sang ibu pada tahun 2026 dapat berangkat haji, karena sang ibu meski menderita kanker, namun telah dinyatakan istitoah untuk berangkat tahun ini dengan didampingi sang kakak.
4: Persiapannya niku seadanya, soalnya tahun 2027 dipanggilnya sebenarnya, tapi sekarang sudah dipanggil. Yang mendampingi masnya, kakak saya. Harapannya semoga di sana ibadahnya lancar, tidak ada halangan, dan berangkat pulang selamat, dan ibu semoga cepat sehat, kembali bisa mengajar seperti semula.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri juga mengingatkan kepada para jemaah haji agar menjaga kesehatan dan terus berkomunikasi dengan petugas pendamping haji selama berada di Tanah Suci. Para jemaah yang lebih berpengalaman juga diminta membantu jemaah lain, khususnya lanjut usia, agar tidak mengalami kesulitan selama menjalankan ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
1: Pemkab Jombang dorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat selesai akhir Juni 2026. Reporter Anugusuma melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat pada hari ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru. Selain percepatan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Jombang juga mulai melakukan penjangkauan calon siswa baru atas arahan Kementerian Sosial untuk jenjang SD, SMP dan juga SMA.
6: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasi diberikan waktu dan alokasi untuk SD di Karombel, SMP di Karombel, SMA di Karombel. Perombelnya 30 anak. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk merekrut adik baru, dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos video minggu selesai. Dan tadi yang Pak proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
7: Mohon doa dan supportnya utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga, khususnya dari desil 1 dan 2 untuk mempercayakan anaknya dididik di sekolah rakyat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka menempuh pendidikan di sekolah rakyat dengan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Anugusuma melaporkan.
1: Baik pendengar, Anda masih di jalur Lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Kamis 21 Mei 2026. Pendengar, Kabupaten Jombang berikan sambutan hangat kedatangan rombongan biksu dalam perjalanan damai menuju Candi Borobudur. Cantia melaporkan.
8: Kabupaten Jombang memberikan sambutan hangat atas kedatangan rombongan biksu dari berbagai negara dalam perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur. Selama 2 malam di Jombang, rombongan melakukan serangkaian kegiatan termasuk ritual di Kelenteng Hokyongkyong dan jamuan makan pagi di Pendopo Kabupaten bersama Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Forkopimda. Bante Teja Fuyo, anggota rombongan dari Sangha Theravada Indonesia, menyampaikan bahwa perjalanan ini merupakan bentuk upaya merawat kedamaian dan kebijakan sejalan dengan pemikiran Gus Dur mengenai pentingnya yang merawat perbedaan agar bangsa tetap kokoh.
9: Sebenarnya pemikiran-pemikiran Gus Dur yang sangat luar biasa itu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya. Sehingga mungkin kita yang tidak melihat itu bingung apa yang dipikirkan, karena yang dipikirkan itu sudah sangat jauh ke depan untuk bagaimana sebagai seorang pemimpin bisa melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, oleh pendahulu-pendahulunya, sehingga beliau telah berupaya memberikan, melakukan yang terbaik sebagai kepala negara. Ya, beliau dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas semuanya diperhatikan. Itu semuanya semata-mata untuk bagaimana mengcover dari perbedaan yang ada di Indonesia supaya kita tetap bisa menjadi satu, kokoh, kuat, sehingga bisa membangun bangsa negara ini untuk melanjutkan dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita tidak akan bisa membangun kalau kita ini tidak damai.
8: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FKMJ, menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran acara tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa, TNI, Polri, Ormas keagamaan dan seluruh masyarakat Jombang menyambut kegiatan ini dengan sangat positif dan gembira.
10: Alhamdulillah hampir kendala tidak ada, karena alhamdulillah mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh Forkopimda, OPD terkait, dan seluruh warga masyarakat sangat senang sekali dan memberikan respon positif akan kegiatan ini. Jadi hampir tidak ada, mulai dari kepolisian, dari Kodim, dari Ormas, keagamaan lainnya. Mereka semuanya senang, gembira, dan menyambut baik kehadiran biksu di Kabupaten Jombang.
8: Perjalanan damai ini menjadi bukti nyata semangat toleransi di Jombang yang dikenal sebagai kota santri, sekalipun pesan bagi dunia bahwa perdamaian dan kebajikan merupakan kebutuhan universal untuk kebahagiaan bersama. Cantia melaporkan.
1: Informasi yang terakhir mendengar, menjelang Idul Adha, Disnak Jombang bentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu. Reporter Anukusuma menginformasikan selengkapnya.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu guna memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan juga memenuhi syarat untuk berkurban. Pemeriksaan dilakukan secara antemortem dan postmortem di sejumlah titik penjualan hewan kurban, sekaligus disertai sosialisasi surat edaran Bupati Jombang terkait dengan pelaksanaan kurban di tahun 2026. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, dalam hal ini menjelaskan bahwa tim pemeriksaan akan melakukan pengecekan di lapangan secara acak guna memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat, memiliki surat keterangan kesehatan hewan, serta memenuhi ketentuan syariat. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah yang tidak sesuai standar kesehatan maupun kelayakan hewan kurban.
11: Tujuannya adalah untuk memastikan hewan kurban yang dijual benar-benar sehat dan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan, dan tentunya juga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan difokuskan ke kondisi fisiknya seperti mata, kemudian mulut, hidung, kuku juga, untuk memastikan tidak terdapat gejala penyakit menular, termasuk PMK maupun lato-lato.
5: Sementara itu, Satgas Pemeriksa Hewan Kurban Terpadu, Fedi Widianto, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan sementara di sejumlah lokasi, termasuk yang dilakukan di Pasar Hewan Ngoro pada hari ini, tidak ditemukan gejala PMK pada hewan ternak. Meski demikian, petugas masih menemukan beberapa hewan kurban dengan kondisi kesehatan kurang baik, seperti diare, serta adanya hewan kurban yang belum memenuhi batas usia layak kurban, sehingga perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut.
12: Tadi ada dua yang kita temukan itu diare. Diare, jadi kita obati, kita minta untuk ditangguhkan untuk dijual, untuk hewan kurban. Untuk dampaknya sebenarnya tidak ada, cuma syarat-syarat dari kurban kan juga sehat juga kan. Jadi sementara kondisi sakit, saya minta tadi untuk ditangguhkan untuk dijual.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2026 dan akan diperketat mendekati Hari Raya Idul Adha. Pemerintah daerah juga menggandeng Satgas Pangan dalam hal ini untuk mengawasi potensi permainan harga maupun penjualan hewan yang tidak layak untuk masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: rumah sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Bapak? Tadi kan ibu mau nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa? Mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 100,2 FM dari Pro, satu gede kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Ariel Fonda. Kita mau punya jan rendang sedap, gurih,
1: wena po.

0: juga Fuji. Sekarang ada
1: Iva dan juga
0: Dila. Oke, Iva Dila sudah ada yang masuk. Iva ya, juga Dila ya, di jalur seluler on air. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Rendang.
2: Rendang, rekos dangdut,
0: sedap,
2: gurih,
0: enak, pol. Oke, Mas Dwi Cahyo di Tulungagung, gimana?
2: Sesuai janji, ya. Okay. Baik nih kabarnya.
0: Baik ya.
2: Setelah tadi di rendang, terus rendang. Ini apa? Setelah Horta Kediri siang itu, kalau bisa puterin Karena Kita Indonesia ya, dari apa, tiga finalis bintang radio itu.
0: Oke, siap.
2: Habis apa ya, habis Horta Kediri siang, jadi masih ada waktu.
0: Ya, satu menit lah ya.
2: Setengah perempat jam.
0: Oke.
2: Jadi ada waktu
0: setengah jam gitu. Siap, ya. Siap. Yuk, apa nih lagunya?
2: Okay. Aku

0: 1 Surakarta, Bu Wiwi, Mbak Nana Hardianti, Mas Yogi dan juga Mas Putra.
1: Oke,
0: terus yang di Pro 2 Bogor ada Neng Rinda, Neng Melati, Kang Adam, Neng

0: Tioko. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Salam rendang.
1: Rendang sedep gurih enak.
0: Enak pol. Siap siap siap. Bapakku ini Pak Tioko. Pripun pripun.
1: Ya, kabarnya baik.
0: Baik, nggih. Ini
1: Asari.
0: Alhamdulillah baik juga. Ini sama adik-adikku nih, cantik-cantik semua nih. Lagi.
2: Iya. Ya. Halo Pak Setioko.
1: Halo, siapa nih?
2: Iva.
0: Iva.
2: Iva dan Dila.
0: Beh, suarane suarane ngono ya, Pak ya. Dan yo aku yo bengok-bengok ya.
1: Ya kelihatannya when you smile so beautiful.
0: Nah, beautiful penak iki. Nah, aku pi
1: semuanya cantik-cantik.
0: Nah, bener lah
1: wetu. Tersenyum nampak cantik sekali.
0: Coba Aril. Coba Aril sih.
1: Halo Aril kan you're fucking handsome.
0: Eh, eh, eh. Eh. Eh, gak boleh.
1: Iya.
0: Iya sih bener, iyalah. Boleh. Sak ngarepe lah. Pasti aku lagunya apa yo?
1: Lagunya itu aja buat
0: apa?
1: Eva dan Dila ya.
0: Eva aja juga yeah. Dila. Eh, Pak Nali. Pak, apa lagunya? Pak Stioko. Halo Pak Stioko. Lagunya apa?
3: Siapa?
0: Lagunya apa?
1: Ya ya itu.
0: Hah?
1: Masa depan untuk anak-anak itu masa depan.
0: Masa depan. Oke, siap.
1: Pan.
0: Dari Roma Irama. Ya, salam-salamnya.
1: Kan, anak-anak itu kan juga.
0: Heeh.
1: Masa depan kan.
0: Nah,
1: untuk masa depan.
0: Nah, benar, yeah. benar. Peh. Jan kok Pak Stioko. Salam-salamnya monggo, Pak.
1: Dari kecil sehingga dewasa. Tani. Keras berpikir memeras tenaga.
0: Nah, itu dia.
1: Pagi hari sekolah karena harus belajar.
0: Nah.
1: Malam hari di rumah masih harus belajar.
0: Ngocok no de oma yo bubuk no. Ngecak no PR. Yuk salam-salam
1: eh. Ya, salam-salamnya untuk
0: Sinten?
1: PBNI.
0: Popani, masyaallah.
1: Pak Sutarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Munoto, Pak Slamet. Terus ada
0: siapa lagi?
1: Sugeng.
0: Pak Sugeng.
1: Ya, Pak Putra Tutut.
0: Putra Tutut.
1: Mariono. Pak Rahmat.
0: Pak Rahmat.
1: Zainal. Lalu ada juga Mama Wanda.
0: Mama Wanda.
1: Ini Ariadi.
0: Oke.
1: Heeh.
0: Usita.
1: Usita.
0: Mbak
1: Vina.
0: Mbak Vina. Vina.
1: Yuli.
0: Bu Yuli.
1: Bu Farida.
0: Bu Farida di Palu, ya. Lak loro.
1: Oh, jangan ah.
0: Enggak, jangan enggak boleh Pak di Palu kok. Nggih.
1: Ayo enggak boleh Pak di Palu kok.
0: Nggih, matur nuwun Pak Stioko. Itu pun lagunya, Inge.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Lanjut, ada Bopo Bani. Halo, selamat siang, rendang. Halo, selamat siang, rendang. Kok nyangkut ini ya?

0: Baik. Dibacakan dulu aja deh. Ada siapa di jalur pesan singkat? Ada siapa dong? Dibacain dong.
1: Ada dari Pak Mariono.
0: Pak Mariono, iya, bacain aja.
1: Rendang, rebus, dan dut, sedap, gurih.

0: Okay.
1: Abidin, okay. Lekul, dan semua pendengar,
0: semua pendengarnya aja. Oke, okay, deh, baik deh Pak Mario, ditunggu ya. Ini ada yang masuk ya Bapak Bani. Halo, selamat siang rendang.
2: Selamat siang rendang.
0: Sedap, gurih. Sedap,
2: janggut. Sedap,
0: gurih.
2: Gurih, enak pun.
0: Enak pun. Siap, Bapak Bani, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, nge.
2: Masalah ini ya.
0: Nge lah, Ras.
2: Mbak Eva.
0: Mbak Iva. Yeah. Mbak Iva.
2: Ya, Mbak Des, Mbak Iva.
0: Leras.
2: Semoga berhasil.
0: Amin.
2: Yang terpenting diberi kesehatan.
0: Amin. Amin. Siap. Bapak Fani, apa nih lagunya?
2: Cinta Sampai Tua dari Mansur.

0: Oke. Dan semuanya aja. Siap deh. Matur banuun. Di belakang itu ada Pak Zainal Abidin di balik papan. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang. Sedap.
0: Gurih.
1: Enak pol.
0: Selamat epol. Pak Zainal, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca juga enak nih, panas.
0: Cuaca juga panas nggih, kentang-kentang nggih. Inggih, sami mawon, pario panas-panas niki, kentang-kentang. Inggih, lagunya apa nih Pak Zainal?
1: Dan
0: lagunya apa?
1: Siapa?
0: Hah?
1: Siapa?
0: Lagunya siapa?
1: Siapa?
0: Dari siapa?
1: Nur Halimah.
0: Oh alah. Beh, sampai ngeluh aku, maksudnya apa ini? Yuk, monggo salam-salamnya monggo.
1: Biar agak bingung gitu loh tadi.
0: Nggih, leres tapi alhamdulillah. Nggih. Monggo salam-salamnya.
1: Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Eti, Bu Sita, Pak Setiopo, Pak Mariono, Bapak Bani, Pak Kareto, Pak Mwoto, yang Purbo.
0: Oh.
2: Ya.
1: Mas Buta Tutur,
0: okay.
1: Pak Selamat, Pak Tardi,
0: okay.
1: Bu Farida,
0: okay.
1: Bunda Rini Aryani, Vina Vina,
0: Vina Vina,
1: Pak Widi,
0: Pak Widi,
1: Mas Arif,
0: Muhammad,
1: Pak Nadi, dan okay. Semuanya aja,
0: semuanya aja. Inge.
1: Bila
0: kita siap. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, weh. Kok malah enggak diangkat? Oke, monggo yang mau masuk di telepon seluler. Iya, tadi ada yang masuk. Oh, ini. Monggo yang mau masuk ya, guys.

0: Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang, request dangdut.
0: Sedap,
1: gurih, enak.
0: Enak, Pol.
1: Sedap, gurih, enak, Pol. Oke, Masari.
0: Ini pasti dengan Bu Eti.
1: Iya, betul.
0: Bu Eti, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. BPU juga panas kentang-kentang.
0: Sami mawon. Ini ada Sami adik. Inge, ini ada adik-adik saya, Bunda.
1: Adik Dela, adik Eva.
2: Nah, halo Bu Eti.
0: Nah, Bu Eti ya.
1: Sehat selalu ya berdua.
0: Amin, ya, insyaallah. Siap, lagunya
1: nanti
0: apa nih?
1: Lagunya Selendang Biru.
0: Selendang Biru dari siapa?
1: Devarina Indra kah ada ya?
0: Oh, itu dari
1: ada sembarang aja.
0: Sembarang ya, aja ya, pokoknya koplo ya, boleh ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya monggo. Inggih.
1: Tadi yang baru turun Pak ada Pak Zainal di Balikpapan ya, selamat sore. Ada Pak Sukarji bareng Bu Sukarji, Mas Gilang, yang Monggo, Pak Bani, Pak Munoto, Pak Sugeng, ada Pak Slamet, Pak Tioko, Pak Tarji, Pak Mariono, Bunda Rini, Bunda Rini, Kita, ada Pak Widi, ada siapa ini?
0: Sinten malih?
1: Mama Wanda, Mbak Niar, ada juga Mas Gilang, ada Mas Agus Masari, ada juga siapa ini?
0: Sinten?
1: Pak Widi di Tokyo.
0: Oke, di Tokyo.
1: Ada Putri, selamat sore. Ada juga Mbak Velia Penajam, Pak Adi Masran, sama Rinda juga, semuanya ada salamnya.
0: Siap deh Bu Eti.
1: Mudah-mudahan pendengar RRI Kediri selalu sehat semua.
0: Amin. Terima kasih.
1: Inge. Bila Adik
0: Viva tetap sehat, semangat.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Iva juga Dila, kita putarkan dulu ya requestan pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang
2: request dangdut.
0: Sedap,
2: gurih,
0: enak, Pol.

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Kediri.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi. Sekali lagi kita akan simak Cek Fakta yang mana akan disampaikan oleh rekan Iva. Baik pendengar, ya, sejenak kita dengarkan Cek Fakta pukul 14 yang mana akan disampaikan oleh rekan Fuji terkait dengan kabar hoax dana pensiunan khusus dana bantuan khusus pensiunan maksud kami ya adalah kabar hoax. Berikut laporan rekan Fuji.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 Mei sampai 29 Mei tahun 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun Instagram resmi PT Taspen @taspen, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 14, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Rendang sedap gurih,
1: enak pol.
0: Oke pendengarnya, sudah saya hadirkan tadi ya requestan dari pendengar semuanya. Monggo silakan yang mau masuk lagi ya, jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0811341116. Sudah ada yang masuk jalur pesan singkat, ada dari Pak Tarji. Siapa yang membaca? Tadi siapa yang baca ya? Tadi Iva yang baca ya?
2: Tadi Dila.
0: Nah, tadi Dila, sekarang Iva. Yuk Pak Tarji yuk. Iva. Ya,
2: dari Pak Tarji, Jantung Langan Herjo Plemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendang request dangdut sedep gurih enak pol. Nah, Pak Tarji mau request lagu Goyang Senggol versinya siapa saja?
0: Siap.
2: Nitip salam buat Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Slamet, Lekdul, Bu Sita. Buat Mas Aril semoga lancar rezeki dan segala aktivitasnya.
0: Amin. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Tarji, ditunggu lagunya.

0: Aryo ya di Tulungagung. Oke, sebelum saya bergeser ke Mas Aryo, ada yang masuk di jalur telepon on air. Sapa dulu ya. Halo, selamat siang rendang.
1: Halo, rendang.
0: Rendang sedap.
1: Gurih. Ya, gurih enak,
0: Pak. Ada Bunda Sita, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik ya. Alhamdulillah. Bun, ini sama adik-adik saya, Bun.
2: Halo, Bunda Sita. Halo, Bunda Sita.
1: Oh iya, Mbak. Siapa iya. namanya?
2: Ada Mbak siapa tuh? Mbak Iva dan juga Dila ini.
3: Iya, betul.
1: Mbak Iva.
0: Oke. Okay. Iya. Bun, apa nih Bun lagunya, Bun? Amin. Amin, amin, amin, amin, amin. Yuk, lagunya apa, Bun?
1: Bunda Rita sudah ada yang
0: Bunda Rita maaf. Belum keluar. Apa lagunya?
1: Oleh-oleh aja
0: gitu. Oleh-oleh, siap ya. Deh. Salam-salamnya monggo. Siap, Bu.

0: Panji dan semuanya.
1: Dan semuanya aja. Oke deh.
0: Buat panjenengan berpikir semoga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih Bunda. Inggih.

0: Eh, kalian DP berapa sih? Siang apa pagi?
1: DP siang.
0: Oh, yang siang ya?
1: Iya.
0: Eh,
1: pagi.
0: Main pagi?
1: Iya, pagi-pagi.
0: Yang siang siapa?
1: Yang siang Uci sama Esa. Sama.
0: Ya. Oh, berarti kalian sampai jam 3.
1: Iya, sampai jam 3.
0: Sampai jam 3. Terus ya, kalian pulang jam 3. Habis itu ngapain? Enggak pulang apa enggak? Belum ya?
1: Belum.
0: Jam berapa kalian pulang? Jam 4.
1: Pulangnya jam 3.
0: Pulang jam 3 langsung kan?
1: Iya.
0: Terus kalian di kosan gitu?
1: Iya.
0: Udah gitu?
1: Udah.
0: Udah. Oh iya, sudahlah kalau

rendang sedap kurma anak Pol ya. Selamat siang Mas Aril, ada Mbak Iva dan juga ada Mbak Dila ya. Mas Aryo di Tulung Agung mau request lagunya Nyanyian Rindu dari Evi Tamala. Oke deh. Salamnya untuk semuanya aja ya, untuk Mbak Dila juga Mbak Iva, semoga sukses selalu ya. Kerasan di RRI Kediri untuk Mas Arilnya, selamat bertugas aja.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi menyajikan rendang sedap gurih.
1: Enak pong.
0: Baik, pendengar, kita berada di penghujung segmen ya. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi siang hari ini. Ada sempat aja, guys. Bacaan, guys. Ada dari?
1: Dari Dwi Cahyo, Mas dari Tulungagung, Pak Setioko, Bapak Bani, Pak Mariono, Bapak
0: Pak Zainal. Pak Zainal, lanjut lagi, ada siapa lagi?
1: Ada Bu Etik, Mas Aryo, dan Pak Tarji dan Bunda Sita.
0: Oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya. Guys, terima kasih ya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ketawa-ketawa kalian. Bye-bye. Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam menjian rendang sedap gurih enak vol ya. Saat lagi tepat pada pukul 15 kita akan bergeser ya dalam menyajian beranda Asta Cita Berjaringan yang mana akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta ya. Mana terkait dengan inovasi ya, terbarukan investasi untuk kehidupan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari RRI Pekanbaru, RRI Bogor, RRI Atambua, dan juga RRI Jayapura ya. Sampai dengan tim rapat pada pukul 16 lalu dilakukan info prima ya dari Pro 1 RRI Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 ya. Dan saat ini tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lintas informasi ke ruang dengar Anda.
1: Lintas informasi.
0: Pendengar lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong pembatasan ruang fisik bagi perokok atau penekan tingginya angka merokok pemula di Indonesia. Kebijakan tersebut difokuskan menyasar kelompok remaja usia 14 hingga 19 tahun yang dinilai rentan mulai terpapar rokok sejak usia dini. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus mengatakan, pelarangan merokok secara langsung bukan langkah yang mudah diterapkan di masyarakat. Karena itu, pemerintah memilih untuk memperkuat edukasi kesehatan terkait dengan bahaya tembakau sejak usia sekolah dasar. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengajukan usulan pembangunan dua tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya volume timbunan sampah tahunan yang mengancam kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA Sekoroto. Kepala DLH Kabupaten Kediri Putut Agung Subekti menjelaskan, TPA Sekoroto yang mulai beroperasi pada Oktober 2021 diprediksi akan mencapai batas umur teknisnya pada 2027 mendatang. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat sore pendengar, sore hari ini Anda ada di program Surabaya Sore Ini. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Oh, bersama dengan Pro 1 Jakarta maksud kami ya. Bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Hari ini ada beberapa RRI begitu ya yang akan mengikuti RRI Pekanbaru dengan tema Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Kemudian ada RRI Bogor dari Sampah Menjadi Energi Listrik, RRI Atambua Mandiri Energi Berbasis Potensi Alam, dan RRI Jayapura Kearifan Lokal Papua dalam Briket Ramah Lingkungan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti Beranda Asta Cita Nasional yang hari ini akan dipandu oleh host Binda Umar dan disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan nanti kami hadirkan informasi-informasi dan juga kami hadirkan program acara dalam Surabaya Sore Ini. Anda masih ditemani Dini Wardani sama dengan tim rapat 20 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Brand Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi saya bilang tadi, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklatur energi baru kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
2: Oh ya.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikrohidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah perdaruet rencana umum energi daerah tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau. Potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu manfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu dengar B5, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat dari kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Motopan, itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, dia ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti lebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian beli lah. Artinya keuntungannya itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

Demikian beranda asta kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri beserta tim teknik ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda asta kita yang akan datang.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dengan Ibu Setiawati S.Hud M.Si, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati S.Hud M.Si, selaku Sekretaris DRH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Deli.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa? Boleh diceritakan, Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSL ya, biar PSL. Lebih ini ya, PSL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Dan energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya. Atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kurang sebentar ya, kenapa nanti apa GOR kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. SL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian timbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. Seliter per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor. Yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam pemenuhan pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Hmm. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat ya, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya. Kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Uh-huh. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran ya, gitu ya.
1: Masih dicampur
2: masih ada,
1: ya. Iya,
2: masih uh-huh. dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, ya. Masih ada juga yang dibakar uh-huh. gitu ya. Uh-huh. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insyaallah akan dibersih uh-huh. karena insyaallah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Uh-huh. Kemudian dia mengurangi beban TPA, uh-huh. kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi sumber peluang ya, tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu. Sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Ibu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, ya, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor, yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih, Marius.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, pulau ikonis energi terbarukan. Ngurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui manfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Dan kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu.

dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan.

di sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi, mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari Foss, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah.

0: ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Namun, menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar, maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu.

Pendengar, Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: vida hasta Chitá.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket kearifan lokal Papua, jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita buat yang bahan bakar bensin. Kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: Tapi juga mendorong kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan dapat terus dikembangkan ke depan hingga mampu diproduksi dalam skala industri dan membuka peluang usaha baru bagi warga Papua.
2: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
3: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku juru sita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Tamin bin Mohtohir umur 35, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal dahulu di Jalan Garuda nomor 39, RT 3, RW 4, Kelurahan Awio, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketimpang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1111/PTT.G/2026/PA.SBY antara saudara Tias Wahyu Indiani binti Budi Karjono sebagai penggugat dan Muhammad Tamin bin Mohtohir sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Rindang Mahzar bin Arba IAR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan debt collector, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonokusumo Lor, Gang 7, nomor 12, RT 6, RW 10, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketimbang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020. 6 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1112 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara saudari Mariati binti Rohmah sebagai penggugat dan saudara Rindang Mahzar bin Arba IAR sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, jaga operasional irigasi dan PLTA, Perum Jasa Tirta 1 kembali lakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesia tentang tembakau dan kesehatan di UNER Surabaya. Itulah info prima selengkapnya edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Ruli Suprayuko. Pendengar, kita akan buka dengan kabar pertama. Perum Jasa Tirta 1 kembali melakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Berikut laporan dari Ninda Olivia.
2: Aktivitas flushing atau peladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Lingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 hingga 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen sehingga sebanyak 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Lingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas PJT 1 Agung Nugroho mengatakan sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak
3: mengisi yang ada di batas. Karena kan kalau dengan sudah dibangun pemerintah dari gunung, sedimennya ini kan sebenarnya kan dari Gunung Kelut, Pak. Dengan dibangunnya ada bendungan Lingi Lodoyo, kemudian di atas dibangun sabudam-sabudam atau kantong pasir, itu kan akhirnya sedimennya tertahan.
2: Bendungan Lingi Raya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi sekitar 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Hingga Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ASN Kota Malang memasuki masa pensiun pada tahun ini. Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus untuk mereka. Awang Sukmawan akan menurunkan laporannya untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut terdapat 190 ASN yang akan pensiun mulai Juni hingga Desember tahun ini. Pembekalan diberikan untuk membantu para ASN mempersiapkan diri menghadapi masa purna tugas dan mengantisipasi post-power syndrome. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang menggandeng sejumlah pihak, mulai rumah sakit, Taspen hingga Bank Jatim.
5: Ini kan pembekalan, jadi mulai Juni sampai dengan Desember 2026 ada pensiun. Bukan berarti kalau nanti setelah dikasih ini masuk pensiun tidak. Tapi kan ada yang juga pensiunnya bulan Desember, kebetulan waktu sembilan juga bulan Desember pensiun. Nah, ini pembekalan ada juga pos power sipil. Jadi mereka ada kesiapan kalau setelah pensiun ada kegiatan-kegiatan harus dilakukan.
4: Wahyu Hidayat menegaskan pensiun hanya bersifat administratif sebagai ASN. Sementara pengabdian kepada masyarakat diharapkan tetap dapat dilakukan melalui berbagai komunitas maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, Pemkot Malang juga memastikan kekosongan jabatan akibat pensiunnya ASN ini akan diisi melalui sistem manajemen talenta. Sistem tersebut memetakan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan potensi ke dalam 9 kategori atau box. Menurut Wahyu, mekanisme itu diterapkan agar pengisian jabatan dilakukan secara objektif sesuai kemampuan ASN, bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Info Prima RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama dengan Mada Ristu. Mada, silakan.
6: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan di pasar hewan sebagai upaya meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan Ulfa Larasati selengkapnya.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pemeriksaan hewan secara langsung, salah satunya di Pasar Hewan Bajulan, Kecamatan Saratan, Kabupaten Madiun. Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Parioto, menyampaikan pemeriksaan ini untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD.
8: Kita melakukan pemeriksaan terhadap hewan ini meliputi penyakit hewan menular, antara lain juga bisa PMK, kemudian juga LSD dan hal-hal lain. Kami ingin konsumen nanti merasa aman, nyaman terhadap ternak yang dibeli dalam rangka untuk kurban tersebut.
7: Parioto mengatakan pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari dokter hewan, medik, dan paramedik guna memantau kesehatan ternak menjelang hari raya kurban. Tim tersebut bertugas memantau ternak di pasar hewan, peternakan milik warga, hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Menurutnya, ternak dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebelum masuk ke Kabupaten Madiun sebagai upaya mencegah penularan penyakit pada ternak lokal. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, DKPP Kabupaten Madiun juga membagikan obat-obatan dan vitamin ternak secara gratis kepada pedagang dan peternak saat kegiatan pemeriksaan. Parioto menambahkan pemeriksaan hewan dilakukan secara bergilir di sejumlah pasar hewan dan rumah pedagang atau peternak yang tidak membawa ternaknya ke pasar. DKPP Kabupaten Madiun juga menyiapkan pemeriksaan postmortem setelah hewan disembelih untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari penyakit berbahaya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
6: Berikutnya kita ke reporter Eka Wulan yang mengabarkan menyoal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo menggelar pameran arsip foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-550. Berikut informasi selengkapnya.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo mengadakan pameran foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-55. Antusias siswa melihat pameran foto arsip sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan gambar serta menulisnya dalam buku. Seorang siswi kelas 7 SMP Negeri 5 Ponorogo, Dewi Kartika, mengaku dengan adanya pameran foto tersebut menambah wawasannya akan sejarah Ponorogo.
10: Iya, pameran foto.
9: Gimana perasaannya?
10: Senang.
9: Dapat apa aja? Jadi informasi.
10: Iya, pengetahuan baru tentang Ponorogo dan sekitarnya.
9: PLT Kepala Disperpusi Ponorogo Nur masyarakat dan pelajar memahami sejarah Ponorogo. Diakui Nur Hadi, masih banyak arsip yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga melalui pameran kearsipan ini, Disperpusip ingin mengembalikan ruh bahwa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terkait manajemen pemerintahan, dibutuhkan pengelolaan arsip yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menghilangkan sejarah.
11: Isi pamerannya itu menunjukkan bahwasanya harta kekayaan, budaya, dan semuanya yang ada di itu terpotret di sini. Yeah. Dari situs-situs yang ada itu ada di sini. Selain itu di dalamnya sana ada semua arsip yang memang dipercayakan pada Dinas Kearsipan ini untuk dikelola di sini. Baik mengenai SK, boleh mengenai secara pribadi maupun secara instansi boleh juga ke sini.
9: Nur Hadi menjelaskan saat ini Disperpusi Ponorogo mulai merubah arsip dari kertas menjadi digitalisasi sehingga tidak membutuhkan tempat yang banyak. Siapapun yang membutuhkan dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Menurut Nur Hadi, arsip itu penting sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang sah. Dengan begitu, ia berharap arsip dapat dikelola dengan baik agar tidak hilang maupun rusak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Dengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Holili, silakan di sana, Nur.
12: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pengawasan lalu lintas terdak di Kabupaten Sampang diperketat guna memastikan hewan yang dikirim keluar daerah dalam kondisi sehat dan aman. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
13: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar daerah menjelang meningkatnya kebutuhan hewan ternak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh ternak yang dikirim dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat administrasi. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispertakabi Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan setiap ternak wajib dilengkapi surat rekomendasi tujuan, surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, serta bukti vaksinasi sebelum diberangkatkan ke luar daerah. Pemeriksaan dilakukan di kantor maupun puskeswan sebelum ternak diizinkan dikirim.
14: Apa saja?
13: Dalam satu bulan terakhir, pengiriman ternak asal Sampang tercatat menuju sejumlah daerah seperti Kalimantan dan Jakarta. Pemerintah Kabupaten Sampang berharap pengawasan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular menuju sejumlah daerah kesehatan ternak dalam Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular menuju sejumlah daerah kesehatan ternak dalam Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular menuju sejumlah daerah kesehatan ternak dalam Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular menuju sejumlah daerah kesehatan ternak dalam Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan ketat tersebut dapat mencegah.
15: Baik, terima kasih Nur Kholili. Universitas Jember UNED kaji peran keterlibatan kampus dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Kita ikuti laporan Gia Debora berikut ini.
16: Wakil Rektor 4 Universitas Jember Profesor Dr. Andes Bambang Kuswandi MSc PhD menyatakan Universitas Jember atau UNEJ masih mengkaji kemungkinan keterlibatan kampus dalam program MBG yang digagas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi untuk mendukung program nasional namun tetap mengedepankan kajian akademik yang matang. Menurutnya, Universitas Jember saat ini tengah mendalami potensi pembentukan SPPG. Jika program tersebut dijalankan, kampus perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang menaungi program tersebut.
17: Kita istilahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kita menerima dan mengkaji ya. Dalam arti kita mengkaji dulu peran-peran yang nanti bisa kita mainkan lah, terutama karena tugas utama kita adalah Tridharma perguruan tinggi. Di samping itu saat ini kan kampus termasuk UNED juga diminta untuk bisa istilahnya Kementerian Stekdikti itu kampus berdampak. Nah, ini yang kita juga coba mainkan dalam arti seberapa jauh UNED bisa berperan dalam mensukseskan program-program pemerintah. Sampai saat ini masih belum ada ya, termasuk juga belum ada surat resmi ya, itu kan baru himbauan dari BGN. Sampai saat ini kami Pak Rektor belum menerima, termasuk saya. Biasanya kalau Pak Rektor menerima biasanya di disposisi ke saya untuk ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang masih belum gitu.
16: Meski demikian, Bambang menegaskan hingga saat ini belum ada kewajiban ataupun instruksi resmi yang mengharuskan kampus menjalankan program tersebut. Menurutnya informasi yang diterima sejauh ini masih sebatas imbauan dari BGN. Gia Debora, era di Jember melaporkan.
15: Dari Jember kita beralih. Pendengar dari Jember, kita beralih ke RRI Surabaya bersama rekan Dini Wardani. Dini, silakan.
18: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesian Conference on Tobacco or Health atau ICTOH di Universitas Erlangga, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
14: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus menyoroti tingginya angka perokok usia remaja. Hal tersebut disampaikan Benjamin Paulus Octavianus saat menjadi keynote speaker dalam Indonesian Conference on Tobacco Oral Health di kampus Universitas Erlangga UNER Surabaya. Menurut Benjamin Paulus Octavianus, Kamis siang, pengendalian tembakau harus diperkuat karena dampak merokok menjadi beban besar bagi kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan kelompok usia 14 sampai 19 tahun menjadi kelompok dengan angka perokok tertinggi. Bahkan sebagian anak mulai mengenal rokok sebelum usia 14 tahun. Benjamin menilai masa SMP dan SMA menjadi periode awal paling banyak seseorang mulai merokok. Karena itu, edukasi bahaya rokok perlu diberikan sejak sekolah dasar, khususnya kelas 5 dan 6 SD.
19: Jadi kita memang ingin pengendalian merokok ini, kan tahu ya, kan dampak merokok itu sangat beban terhadap penyakit, sudah jelas yang tadi saya paparkan. Tadi dengar nggak? Dengar pemaparan ya. Tadi. Diambil aja poin-poin pentingnya. Jadi kita tidak bisa hanya bilang melarang. Ini yang nomor satu perlu dilakukan. Tadi kalau kita lihat, orang merokok terbanyak itu dari mulai usia 14 sampai 19 tahun. Itu yang paling tinggi angkanya. Jadi orang mulai terpapar merokok itu paling banyak itu ada yang di bawah 14 tahun, tapi paling banyak itu mulai dia SMP ke SMA. SMP ke SMA. Nah, itulah awal mereka mulai merokok. Jadi kita harus melakukan edukasi bahaya merokok, pengertian tentang kesehatan di usia SD, khususnya kelas 5, kelas 6 itu mulai banyak. Di SMP juga, jadi sehingga komplikasi daripada merokok itu kan baru terjadi sekian puluh tahun kemudian. Kan?
14: Menurut Womenkes, kebiasaan merokok dapat memperburuk kondisi hipertensi dan membuat elastisitas pembuluh darah semakin kaku. Kondisi tersebut meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular. Selain edukasi, Benjamin menekankan pentingnya komitmen politik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengendalian rokok, salah satunya dengan mempersempit ruang dan area merokok di fasilitas publik. Oni Arianto melaporkan.
18: Mendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali salurkan program KIP Putri Jawara bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
20: Program KIP Putri Jawara kembali disalurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya. Tahun ini sebanyak 300 perempuan penerima bantuan pemberdayaan ekonomi inklusif untuk mendukung usaha dan kesejahteraan keluarga. Pekerja Sosial Madya Dinas Sosial Jawa Timur, Wiwi Wuryani mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan keluarga dan ekonomi masyarakat.
21: Bagaimana keluarga itu bisa bahagia? Mulai pertama dari modal perut, Ibu ya. Bagaimana suami, anak-anak terpelihara dengan baik gizinya, bekerja sambil memasak, mencuci, kemudian ada doa Ibu mengalir di situ, semuanya ya. Semuanya pilar rumah-rumah keluarga ini itu dimulai dari bagaimana ibu-ibu ini, perempuan tangguh ini, bagaimana berkiprah di dalam keluarga.
20: Salah satu penerima bantuan, Rumiatun, mengaku bantuan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha aksesoris rambut miliknya. Ia mengaku penghasilan suaminya sebagai sopir angkot belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga dengan 4 anak. Program KIP Putri Jawara sendiri merupakan program kewirausahaan inklusif produktif perempuan tangguh mandiri Jawa Timur Sejahtera. Program ini telah berjalan sejak awal 2025 dan mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Ani Hasanah melaporkan.
18: Mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biksu untuk melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Berikut informasi selengkapnya.
22: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua, perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam langkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
23: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses,
1: Dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang wajib baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
22: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
2: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
22: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir di Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Bergeser ke Tuban, penutupan TMMD di Tuban diwarnai dengan momen nikah dan hitan masal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
23: Kodim 0811 Tuban secara resmi menutup serangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 dengan cara yang unik dan menyentuh langsung aspek sosial masyarakat. Penutupan program lintas sektoral ini dikemas melalui aksi kemanusiaan berupa pelaksanaan nikah dan hitan massal yang dipusatkan di Pendopo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Tercatat sebanyak 16 pasangan pengantin mengikuti prosesi nikah massal dengan usia paling muda 19 tahun dan paling tua 65 tahun. Sementara 12 anak telah mendaftarkan diri sebagai peserta hitan massal. Dandim 0811 Tuban Letkol Infantri Galih Sakti Pramudyo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan nyata TNI dalam membantu masyarakat, khususnya bagi pasangan yang selama ini belum terdaftar secara sah sebagai suami istri di mata hukum. Selain itu juga untuk meringankan beban finansial masyarakat terkait biaya pernikahan yang kerap menjadi kendala.
24: Mungkin saudara-saudara kita yang melaksanakan hal tersebut mungkin tidak ada biaya, kemudian nanti kan kalau tidak tarik jangka panjang keberangan kan, kalau nggak punya surat nikah dan sebagainya kan, untuk pengurusan akte kemudian administrasi untuk anaknya apa sekolah itu susah. Jadi ya alhamdulillah seperti itu.
23: Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum, memuji kolaborasi solid antara TNI, pemerintah daerah, dan Forkopimca yang telah memfasilitasi kebutuhan mendasar dalam urusan pernikahan masyarakat.
25: Kita di penutupan mudik, yang jelas kegiatan ini sudah dua kali ya dilaksanakan di pendopo kecamatan walaupun dengan momen yang berbeda. Tetapi bagi Kementerian Agama sangat mengapresiasi karena kegiatan ini juga merupakan salah satu program dari Kementerian Agama, yaitu menekan ya angka perceraian juga angka pernikahan usia dini.
23: Umi juga memaparkan bahwa Kecamatan Semanding merupakan salah satu wilayah dengan angka perceraian dan pernikahan dini yang tinggi. Kehadiran program nikah massal ini harapannya dapat menjadi momen edukasi yang baik serta mampu menjadi solusi untuk menekan angka tersebut. Dari Tuban, Witra Adila laporkan.
3: Mendengar reporter Anda Kusuma membawa kabar, Latar KPI 2026 Unhasi Jombang menjadi wadah kreativitas generasi muda di bidang komunikasi hingga kesenian. Berikut informasi selengkapnya.
26: Kegiatan Latar KPI tahun 2026 yang digelar mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI Universitas Hasyim Asyari Jombang menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda di bidang komunikasi, media, dan juga seni kreatif. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 3 gedung A Unhasi pada Kamis hari ini diisi seminar umum Guardian Talk Latar 2026 bertema strategi personal branding untuk konten kreator yang berdaya saing. Ketua Program Studi KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menjelaskan latar KPI ini merupakan agenda tahunan yang dirancang sebagai ruang pembelajaran sekaligus penguatan kreativitas mahasiswa, khususnya mahasiswa semester awal.
0: Agenda ini itu fokus untuk pembekalan kompetensi mahasiswa semester awal. Kita ambil personal branding karena saat ini memang semua orang bisa menjadi konten kreator. Ya, tetapi untuk menjadi konten kreator yang berdaya saing, kita perlu memunculkan bagaimana value yang kita miliki, bagaimana sih karakteristik dari diri kita, sehingga itu nanti menjadi daya tarik dan daya jual dari konten kita. Ini juga tidak luput dari visi keilmuan Prodi KPI, yaitu menjadi Islamic Broadcaster, Islamic Social Media Influencer, dan Islamic Content Creator.
26: Sementara itu, Ketua Panitia Latar KPI 2026, Fajrul Rahman, mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pameran seni dan fotografi The Guardian of Nusantara yang menghadirkan berbagai karya visual, fotografi, hingga koleksi barang antik dalam konsep artistik dan juga tematik.
4: Jadi, The Guardian of Nusantara itu kita bagi dari 5 elemen. Yang pertama, The Guardian of Nature, dari alam. Terus, The Guardian of Culture, dari budaya. The Guardian of Future, dari teknologi dan perkembangan teknologi dan lainnya. Terus, The Guardian of Fight, dan selanjutnya The Guardian of Memory.
26: Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi KPI Unhasi Jombang, Ina Laila Sofia, turut mengapresiasi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dan berharap kegiatan latar KPI ini dapat terus berkembang sebagai ruang kreatif yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
5: Alhamdulillah sih, saya sebagai kakak tingkat atau juga yang mewadahi kegiatan ini tuh turut senang sama adik-adik karena bisa melaksanakan acara dengan lancar. Semoga kedepannya acara ini terus bisa berlangsung, semakin berkembang, semakin bagus, dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak.
26: Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya didorong untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga memperkuat kreativitas, kolaborasi, dan juga kesiapan menghadapi perkembangan industri digital di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, residivis asal Gresik berhasil dibekuk Polres Lamongan usai lakukan aksi pencurian mesin diesel di puluhan lokasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
7: Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan mesin diesel yang meresahkan warga di sejumlah kabupaten Lamongan. Seorang residivis asal Gresik ditangkap setelah diketahui beraksi di puluhan TKP. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fajrul Rahman mengatakan pelaku berinisial RM, warga Kabupaten Gresik, diamankan tim Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan mesin diesel di area persawahan. Pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa mobil Toyota Avanza yang digunakan untuk berkeliling wilayah Lamongan mencari sasaran mesin diesel di area persawahan. Berdasarkan hasil penyelidikan, RM mengaku telah melakukan pencurian di 53 TKP lain di wilayah Lamongan sejak Desember hingga Mei 2026. Hasil curian dijual secara online, kemudian COD di wilayah Gresik dan Romo Kalisari, Surabaya dengan cara dijual per kilo.
8: Setelah diambil, ya, setelah diambil mesin dieselnya, melakukan penjualan secara online di COD wilayah Gresik. Dari beberapa keterangan ini kami masih lakukan pengejaran, ya, ataupun pengidentifikasian terhadap para pelaku ataupun para penanda mesin diesel. Karena tentunya kalau ada barang curian dijual harga murah, pasti ada pembelinya.
7: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farin Rahim melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
10: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kami akhiri info prima untuk edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Rulis Praigo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.

Radio 21 Gede dengan alih informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Arfon Dapat Dengar ya. Kita masih menjadi musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar, di mana puluhan warga mayoritas santri menggelar aksi solidaritas di depan kantor pengadilan negeri Kabupaten Sampang untuk menuntut keadilan bagi korban kekerasan terhadap guru di lingkungan pesantren. Tidak hanya itu saja, sebelumnya massa menilai sidang tuntutan hak hukuman 5 tahun kepada pelaku dugaan penganiayaan terhadap guru tersebut pun belum memenuhi rasa keadilan dan mendesak pengadilan menjatuhkan hukum seberat-beratnya. Koordinator lapangan aksi ya, Hasan Besri menegaskan bahwasanya kekerasan terhadap guru bukan persoalan biasa karena telah mencederai kehormatan pesantren, ustadz dan para alumni yang mengabdikan diri di dunia pendidikan. Menurutnya aksi tersebut merupakan bentuk panggilan moral untuk memperjuangkan perlindungan terhadap guru yang ditugaskan di pesantren. Selain menuntut keadilan bagi korban, massa pun mengaku menerima berbagai laporan intimidasi, ancaman hingga kekerasan fisik terhadap guru tugas di sejumlah tempat. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan kekhawatiran bagi wali santri dan juga orang tua untuk mengirim anak mereka mengabdi di pesantren. Massa pun menegaskan aksi tersebut pun murni untuk menuntut keadilan dan perlindungan bagi guru tugas ya, di lingkungan pesantren, bukan untuk memperbesar persoalan ke ranah internasional. Setelah berorasi dan menyampaikan tuntutan, massa lalu membubarkan diri dan meninggalkan kantor pengadilan negeri Sampang dengan tertib.

Informasi yang terakhir mendengar, kasus dugaan eksploitasi anak di bawah umur di wilayah Blitar mengungkap sisi kelam kehidupan remaja putus sekolah yang diduga dijadikan pekerja seks komersial oleh jaringan mucikari dengan tarif Rp200.000 hingga Rp300.000. Kasus tersebut terungkap setelah anggota Polres Blitar Kota membongkar jaringan dugaan eksploitasi anak yang menyasar remaja putus sekolah. Dalam pengungkapan tersebut, pendengar, polisi menangkap 5 orang mucikari dan mengamankan 3 anak di bawah umur yang berstatus putus sekolah. Anak-anak tersebut diduga dieksploitasi untuk melayani sejumlah pria hidung belang dalam sehari. Fakta tersebut muncul keprihatinan terhadap lemahnya perlindungan terhadap anak-anak rentan di lingkungan sosial. Dinsos Kota Blitar kemudian turun tangan memberikan perlindungan serta pendampingan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam perkara tersebut. Pekerja sosial Dinas Sosial Kota Blitar, Widya Stuti, mengatakan fokus utama pihaknya pun saat ini adalah memberikan pendampingan terhadap anak-anak yang berstatus korban maupun saksi. Dari hasil pendampingan yang dilakukan, Dinsos menemukan pola latar belakang korban yang cukup memprihatinkan. Mayoritas anak yang terjerat dalam kasus tersebut diketahui berasal dari keluarga broken home. Menurut Widya Stuti sendiri, kondisi keluarga yang tidak utuh membuat anak-anak tersebut tidak tinggal bersama dengan keluarga inti. Mereka memilih menyewa kamar kos di luar rumah sehingga pengawasan keluarga menjadi minim. Situasi tersebut pun dinilai menjadi celah bagi jaringan eksploitasi untuk mendekati dan juga memanfaatkan kondisi korban. Minimnya pengawasan keluarga membuat aktivitas anak sulit terpantau. Dalam banyak kasus, keluarga disebut tidak mengetahui pergaulan maupun aktivitas anak di luar rumah. Fenomena tersebut menjadikan perhatian serius Dinsos Kota Blitar. Pemerintah pun berharap masyarakat sekitar ikut berperan aktif dalam pengawasan sosial terhadap anak-anak rentan di lingkungan masing-masing. Widya Stuti pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak bersikap acuh terhadap kondisi anak-anak di sekitar mereka, terutama remaja yang hidup sendiri ataupun jauh dari pengawasan keluarga. Menurutnya, pendengarnya, lingkungan sosial dapat mengambil peran sebagai keluarga pengganti untuk membantu memberikan perhatian, perlindungan, serta mencegah anak-anak terjerumus dalam tindak eksploitasi maupun kejahatan seksual. Baik, mendengar informasi dari Kota Blitar, menutup perjumpaan kita dalam penyajian musik dan informasi yang mana saat lagi tepat pada pukul 17 kita bergeser dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 100,2 MMR dari Pro 1 Kediri, kenali informasi dan inspirasi. Jadi kita akan simak Cek Fakta pukul 17 yang mana akan disampaikan oleh rekan Esa.
3: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 17 yang akan disampaikan oleh rekan Fadila terkait hoax Purbaya pangkas gaji ke-13 PNS, PPK, TNI, dan Polri. Berikut pelaporan rekan Fadila.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPK, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Namun pendengar, faktanya klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPK, anggota TNI, dan Polri adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Demikian Cek Fakta.
3: Demikian Cek Fakta pukul 17, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Pemerintah Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfonda, pendengar ya. Kita memasuki menyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani dengan semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Namun saya tidak akan sendirian, pendengar ya. Saya ditemani oleh dua adik-adik saya yang cantik ya. Ada Esa dan juga ada Fuji. Hai guys.
2: Halo.
1: Oke, semangat ya kalian ya.
2: Ya.
1: Masih tetap semangat. Oke. Esa dan juga Fuji ya, dan juga pendengar semuanya, kita dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara kita akan membahas salah satu pulau nih ya, pulau yang boleh kecil yang ada di Indonesia terutama ya, yang mana mungkin Esa jarang ataupun belum pernah kesana. Saya pun juga sama, saya juga belum pernah kesana ya. Nah itu adalah namanya Pulau Ran ya. Ran bukan berarti pulaunya lari gitu ya. Gak mungkin pulau berlari lari ada kakinya, gak mungkin ya. Nah itu nama adalah Pulau Ran ya, pulau kecil dengan sejarah yang besar yang mendengar. Jadi Pulau Ran sendiri atau Pulau Run ya, RHUN ya, merupakan salah satu pulau terkecil yang berada di Kecamatan Banda. Meskipun berukuran kecil ya, pulau tersebut pun memiliki sejarah besar dalam perdagangan rempah-rempah dunia. Pulau Ran sendiri dikenal sebagai penghasil pala ya. Tahu Paul, kalian tahu pala enggak sih?
2: Enggak
1: tahu. Nanti searching di Google apa itu pala ya, buah pala tuh kayak gimana ya. Pulau Ran sebagai penghasil pala yang menjadikan komoditas bernilai tinggi pada zaman penjajahan. Jadi zaman penjajahan itu para penjajah, terutama penjajah Jepang dan juga Belanda kolonial ya, itu menjajah Pulau Ran ya, itu mencari adalah hasil palanya. Ya, karena kekayaan rempah tersebutlah ya, pulau tersebut pernah diperebutkan oleh Inggris dan juga bahkan Inggris juga Belanda tuh ya. Hingga pada akhirnya menjadi bagian dari Perjanjian Breda di tahun 1667. Kan udah lahir.
2: Belum.
1: Ya sama, saya juga belum lahir. Oke, seperti apa ya, untuk mengetahui lebih lengkapnya lagi Pulau Ran itu seperti apa, kita simak bersama ya. Seperti apa sih letak juga kondisi Pulau Ran ya? Monggo silakan untuk rekan Fuji yang untuk menyampaikan.
3: Melansir dari Perpustakaan UM Metro, pulau ini merupakan salah satu pulau terkecil di Kepulauan Banda. Okay. Dengan ukuran sekitar 3,2 km kali 1 km. Secara administratif, pulau ini masuk ke dalam Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Okay. Kompas.com menuliskan, Pulau Ran memiliki pantai dengan air laut yang jernih serta suasana yang tenang, sehingga ikan-ikan yang berada di lautnya dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, tanah di pulau ini juga subur sehingga cocok untuk perkebunan rempah-rempah terutama pala. Selain keindahan alamnya, Pulau Ran juga bisa menjadi destinasi wisata sejarah, mengingat pulau ini merupakan salah satu kepulauan bersejarah pada zaman penjajahan dahulu. Di sekitarnya juga terdapat beberapa pulau lain yang dapat dikunjungi.
1: Oke, jadi di Pulau Ran itu ya Esa dan juga apa namanya Fuji ya. Jadi di sana itu lautnya jernih. Jadi ketika kalian pernah naik ke dermaga enggak sih?
2: Pernah.
1: Dermaga pernah ya. Dermaga, jadi dermaga itu adalah suatu bangunan yang akan menjorok ke lautan. Jadi ada kayu-kayunya, jadi kita jalan ke tengah gitu ya. Benar ya? Nah, nanti di sana itu kita bisa melihat yang namanya ikan bergerombol tuh di bawah, saking jernihnya air laut yang ada di sana gitu ya. Jadi selain di sana juga sebagai bisa sempat tempat untuk wisata ya, di sana juga menjadi tempat bersejarah ya, wisata sejarah juga bisa, karena mengingat pulau tersebut merupakan salah satu pulau bersejarah pada zaman dahulu. Jadi dulunya itu sangat bersejarah juga gitu ya. Sama halnya dengan Kediri. Kediri juga sama, dulu juga bagian dari sejarah ya. Karena kan dari Nganjuk ya.
2: Iya.
1: Karena kan di Kediri juga apa namanya memiliki sejarah yang sangat luar biasa sekali ya, terutama juga Nganjuk adalah dulu adalah bagian dari pada Kediri dulunya. pada zaman penjajahan ya. Nah, lalu seperti apa sih pulau penghasil pala itu sendiri yang disampaikan oleh rekan Esa? Monggo silakan Esa.
3: Pada masa lalu Kepulauan Banten dikenal sebagai salah satu wilayah penghasilan pala di dunia. Pada saat itu pala menjadi salah satu rempah yang sangat bernilai di Eropa. Rempah tersebut digunakan sebagai bumbu makanan, pengawet hingga bahan pengobatan. Tingginya permintaan pala membuat bangsa-bangsa Eropa datang ke Kepulauan Banten untuk mendapatkan rempah tersebut. Karena memiliki nilai ekonomi tinggi hingga lebih mahal dari emas, bangsa Eropa mulai berasing untuk menguasai wilayah penghasilan pala, termasuk Pulau Ran. Inggris sempat menguasai pulau tersebut, sementara Belanda melalui VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Banten. Persaingan kedua negara di kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah perdagangan dunia pada masa itu. Selain memiliki nilai ekonomi, pala juga menjadi alasan Kepulauan Banten dikenal luas oleh bangsa asing. Pulau Ran yang kecil pun ikut memiliki posisi penting dalam jalur perdagangan internasional karena menjadi salah satu penghasilan pala berkualitas.
1: Oke, jadi pada zaman dahulu ya, si apa namanya Esa dan juga Fuji ya, ternyata pala itu memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada emas ya. Mengapa dahulunya itu bangsa seperti Inggris dan juga Belanda itu datang ya ke Pulau Banda ya, terutama di kepulauan Pulau Ran itu sendiri ya, karena kan Pulau Ran itu berada di satu kepulauan Banda namanya ya. Nah, sehingga sementara Belanda ya melalui dulu ada namanya VOC. Pernah belajar VOC ya sejarah? SD belum pernah?
3: Lupa.
1: Oke, baik. Dulu Belanda itu ada yang namanya VOC ya. Itu sementara Belanda melalui VOC-nya berusaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Banda. Jadi Belanda itu gak mau rugi gitu ya. Gimana caranya apa namanya Belanda itu bisa dapat income atau pemasukan dari pala yang ada di Kepulauan Ran ini sendiri ya, yang bagian dari Kepulauan Banda ya, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya. Pala juga menjadi alasan Kepulauan Banda dikenal luas ya oleh bangsa asingnya, karena Pulau Ran ini yang penghasil pala ya, sehingga Kepulauan Banda, jadi kan Kepulauan Banda punya pulau kecil namanya Pulau Ran, yang mana Pulau Ran ini memiliki penghasil pala. Nah, sehingga Kepulauan Banda itu dikenal oleh apa namanya negara-negara asing gitu ya. Ya. Dan memiliki posisi penting dalam jalur perdagangan internasional karena menjadi salah satu penghasil pala yang berkualitas. Jadi dulu pala yang ada pokoknya keluaran dari Pulau Ran itu palanya adalah sangat berkualitas dan dicari oleh negara-negara lain. Oke, baik pendengar, sebelum kita bergeser ke informasi yang selanjutnya, bagaimana cara penukaran ya dengan Manhattan ya, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu daerah yang mau lihat dari lagu daerah asal NTT dengan judul Putar-Putar Kopi.

0: masih bersama saya Arfan dan juga ada Esa juga Fuji. Hi guys.
1: Halo.
0: Oke, baik ya. Jadi persaingan antara Inggris dan juga Belanda ya dalam memperebutkan Pulau Ran pada akhirnya berakhir melalui perjanjian Breda pada tanggal 31 Juli tahun 1667, di mana menurut perpustakaan UM Metro melaporkan bahwa dalam perjanjian tersebut Inggris menyerahkan Pulau Ran kepada Belanda. Sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam kepada Inggris, yang mana sekarang dikenal sebagai Manhattan di New York. Oh, jadi ada kaitannya sama di New York nih, di Amerika Serikat ya, Esa dan juga Fuji ya. Jadi pada masa lalu Pulau Ran sendiri dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi penghasil pala. Sementara itu Manhattan sendiri belum berkembang menjadi kota besar seperti sekarang. Ya, kisah pertukaran tersebut membuat Pulau Ran dikenal sebagai salah satu pulau kecil di Indonesia yang memiliki sejarah penting dalam perdagangan dunia. Hingga saat ini Pulau Ran masih dikenal sebagai karena sejarahnya maksud kami ya sebagai pulau penghasil pala ya yang pernah diperebutkan oleh bangsa Eropa. Selain menjadi bagian dari sejarah perdagangan rempah, Pulau Ran sendiri juga menunjukkan bagaimana wilayah kecil di Indonesia pernah memiliki pengaruh besar dalam hubungan internasional pada masa lalu. Ya, baik ya. Terima kasih Esa dan juga Fuji ya udah menemani saya di sini ya. Nanti ya. Kalian masih tetap di sini kan ya, sama Mas Rifki nantinya. Sampai nanti jam berapa? Jam 19 ya. Ya, jam 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Esa dan juga Fuji ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oke, baik pendengar, dengan demikian kita sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Galeri Budaya Nusantara ya. Yang membahas topik yaitu ada Pulau Ran, pulau kecil dengan sejarah yang sangat besar. Mudah-mudahan dialog kita ataupun dialog kita ya, pembicaraan kita ya bisa bermanfaat untuk kita semua, juga bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengar ya, kita akan dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Lalu untuk lanjutan program Kediri sore ini juga Kediri malam ini nanti akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Fonda beserta kerabat kerja tugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala

segenap pujian yang dikumandangkan, para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Tapi untuk menjadi konten kreator yang berdaya saing, kita perlu memunculkan bagaimana value yang kita miliki, bagaimana sih karakteristik dari diri kita, sehingga itu nanti menjadi daya tarik dan daya jual dari konten kita. Ini juga tidak luput dari visi keilmuan Prodi KPI, yaitu menjadi Islamic Broadcaster, Islamic Social Media Influencer, dan Islamic Content Creator.
3: Tahap ketiga ini adalah tahap bootcamp, yaitu anak-anak bermalam 3 hari di sekolah untuk serangkaian tes. Yang pertama adalah tes kesehatan, yang kedua adalah literasi numerasi, kemampuan literasi dan numerasi.
1: Seri berita latar KPI 2026 UNHAS Jombang jadi wadah kreativitas generasi muda di bidang komunikasi hingga kesenian. Ratusan peserta mengikuti kegiatan bootcamp sebagai seleksi terakhir calon siswa sekolah gratis milik pemerintah Kabupaten Kediri. Inilah Warta Kediri selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Rifki Royan,
4: saya Puji,
5: dan saya Esa. Latar KPI 2026 UNHASI Jombang jadi wadah kreativitas generasi muda di bidang komunikasi hingga kesenian. Rekanani Kusuma melaporkan.
6: Kegiatan latar KPI tahun 2026 yang digelar mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI Universitas Hasyim Asyari Jombang menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda di bidang komunikasi, media, dan juga seni kreatif. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 3 gedung A UNHASI pada Kamis hari ini diisi seminar umum Guardian Talk Latar 2026 bertema strategi personal branding untuk konten kreator yang berdaya saing. Ketua Program Studi KPI UNHASI Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menjelaskan latar KPI ini merupakan agenda tahunan yang dirancang sebagai ruang pembelajaran sekaligus penguatan kreativitas mahasiswa, khususnya mahasiswa semester awal.
2: Agenda ini itu fokus untuk pembekalan kompetensi mahasiswa semester awal. Kita ambil personal branding karena saat ini memang semua orang bisa menjadi konten kreator. Ya, tetapi untuk menjadi konten kreator yang berdaya saing, kita perlu memunculkan bagaimana value yang kita miliki, bagaimana sih karakteristik dari diri kita, sehingga itu nanti menjadi daya tarik dan daya jual dari konten kita. Ini juga tidak luput dari visi keilmuan Prodi KPI, yaitu menjadi Islamic Broadcaster, Islamic Social Media Influencer, dan Islamic Content Creator.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Latar KPI 2026 Fajrul Rahman mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pameran seni dan fotografi The Guardian of Nusantara yang menghadirkan berbagai karya visual, fotografi, hingga koleksi barang antik dalam konsep artistik dan juga tematik.
7: Jadi, The Guardian of Nusantara itu kita bagi dari 5 elemen. Yang pertama, The Guardian of Nature, dari alam. Terus, The Guardian of Culture, dari budaya. The Guardian of Future, dari teknologi dan perkembangan teknologi dan lainnya. Terus, The Guardian of Fight, dan selanjutnya The Guardian of Memory.
6: Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi KPI UNHASI Jombang, Ina Laila Sofia, turut mengapresiasi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dan berharap kegiatan latar KPI ini dapat terus berkembang sebagai ruang kreatif yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
8: Alhamdulillah sih, saya sebagai kakak tingkat atau juga yang mewadahi kegiatan ini tuh turut senang sama adik-adik karena bisa melaksanakan acara dengan lancar. Semoga kedepannya acara ini terus bisa berlangsung, semakin berkembang, semakin bagus, dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak.
6: Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya didorong untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga memperkuat kreativitas, kolaborasi, dan juga kesiapan menghadapi perkembangan industri digital di masa mendatang. Anugrah Suma melaporkan.
4: Ratusan peserta mengikuti kegiatan bootcamp sebagai seleksi terakhir calon siswa sekolah gratis milik pemerintah Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
9: SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School menggelar bootcamp seleksi tahap ketiga atau tahap akhir bagi calon siswa program sekolah gratis milik pemerintah Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi penentu bagi peserta yang telah lolos tahap administrasi dan seleksi awal untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tanpa biaya. Kepala Sekolah SMA Dharma Wanita Satu Pare Kabupaten Kediri, Ahmad Rizik Mubarok menjelaskan, bootcamp dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 18 hingga 20 Mei 2026 diikuti sebanyak 180 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri. Mereka menjalani serangkaian kegiatan intensif mulai dari tes akademik lanjutan, pembinaan karakter hingga penilaian kedisiplinan dan kemampuan beradaptasi.
3: Tahap ketiga ini adalah tahap bootcamp, yaitu anak-anak bermalam 3 hari di sekolah untuk serangkaian tes. Yang pertama adalah tes kesehatan, yang kedua adalah literasi numerasi, kemampuan literasi dan numerasi anak. Terus yang ketiga adalah fokus group discussion, ini untuk mengukur kepemimpinan, gaya komunikasi, dan etika berbicara. Lalu tahap yang terakhir adalah psikotes, nah, ini untuk mengukur psikologi anak, IQ anak, kecenderungan dan sebagainya.
9: Sementara Waka Bidang Kesiswaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Felix Bayu Suharmanto mengatakan jumlah awal yang mengikuti kegiatan bootcamp adalah 181 siswa, namun terdapat satu orang siswa yang mengundurkan diri karena ingin masuk ke sekolah kejuruan.
10: Dari 296 yang lolos tahap 2, kita ambil 181, artinya yang lolos home visit dan mengikuti bootcamp ada 181 siswa, dan dari 181 siswa, satu siswa tidak bisa mengikuti dikarenakan mengundurkan diri. Dari 4 tes itu nanti kita rumuskan, kita bobotkan untuk nanti kita ambil 100 terbaik.
9: Ahmad Rizik Mubarak menambahkan untuk pengumuman siswa yang diterima di SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School akan dilakukan pada akhir Mei 2026. Bagi siswa yang tidak diterima nantinya akan dikomunikasikan dengan dinas terkait agar bisa mendapatkan beasiswa pendidikan. Bagi 100 siswa yang diterima masuk di SMA Dharma Wanita Satu Pare akan dilakukan pengukuhan oleh Pemkab Kediri dalam acara inaugurasi. Program sekolah gratis ini merupakan salah satu upaya Pemkab Kediri dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Para peserta yang lolos nantinya akan mendapatkan fasilitas pendidikan secara penuh termasuk pembinaan intensif selama masa studi. Heri Susanto melaporkan.
5: Tahun ajaran baru 2026 atau 2027, Unhasi Jombang terapkan kurikulum kampus berdampak. Rekanan Iku Semua melaporkan.
11: Universitas Hasyim Asyari Jombang akan menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian sistem pembelajaran dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menuju model pembelajaran berbasis Outcome-Based Education atau OB. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh menerangkan bahwa perubahan kurikulum ini dilakukan agar lulusan memiliki kesiapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, media, dan juga masyarakat. Di samping itu, Saidah juga menyebutkan antusiasme pada PMB 2026 tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12: Alhamdulillah di tahun 2026 kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftar dari kami, dari gelombang 2 kemarin 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya, dari semua periode 700-800 dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran, kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OB. Basisnya adalah outcome. Lebih kepada project, bagaimana mahasiswa itu dilatih. Ya, tidak hanya sekedar teori, tetapi lebih kepada prakteknya yang dibanyain.
11: Sementara itu, alumni Prodi KPI Unhasi, Helvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
13: Kalau dari saya sendiri cukup relevan, karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pesantren Tebu Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
11: Selain menerapkan kurikulum baru, Unhasi juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Unhasi juga menyediakan berbagai program beasiswa, mulai dari KIPK, Beasiswa Gusolah Foundation, kemudian beasiswa prestasi, hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, Unhasi juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Anugusuma melaporkan.
4: BNN Kabupaten Kediri ingatkan masyarakat waspadai kandungan narkoba pada rokok elektrik atau vape, terutama pada generasi muda. Heri Susanto melaporkan.
9: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
14: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika, apa namanya, ketamin dan etomidate.
9: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
15: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga assessment dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
9: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.go.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan.
4: Saya Fuji.
8: Dan saya Esa.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spirakel atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Baik benar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri. Karena setelah azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya, kami akan kembali menyapa Anda dengan program Jelajah Ilmu.

unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama-sama lagi dalam Jelajah Ilmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat sore pendengar, senang sekali masih bareng sama Rifki Royan di sini dalam program Jelajah Ilmu Pro 1 RRI Kediri edisi Kamis 21 Mei 2026 ya. Nah, saya masih akan kembali memberikan informasi unik dan juga menarik ya, tentunya untuk menambah wawasan kita di hari ini. Nah, pendengar, Anda tentunya ataupun sering gitu ya melihat magnet yang menempel kuat di kulkas, di pintu kulkas, atau juga melihat peniti yang langsung bisa nempel atau melekat pada magnet. Nah, tapi apakah Anda pernah kepikiran kenapa magnet bisa saling menempel ataupun juga menarik logam ataupun juga besi? Tapi ternyata rahasianya ada di tingkat atom. Jadi di dalam benda-benda seperti besi ataupun juga nikel terdapat partikel super kecil yang bernama elektron yang berputar. Nah, pada magnet, pendengar, putaran elektron ini kompak menghadap ke arah yang sama sehingga menciptakan kekuatan yang kita sebut sebagai medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang menghasilkan gaya tarik menarik. Dan uniknya pendengar, magnet punya dua kutub, yaitu kutub utara dan juga selatan. Nah, kalau kutub yang berbeda jenis antara utara dan selatan kita dekatkan, maka nanti akan langsung berpelukan atau juga menempel erat gitu ya antara magnetnya. Tapi kalau kutub yang sama, misalnya antara utara dengan utara, justru mereka akan saling tolak menolak atau berjauhan. Lalu kenapa besi biasa bisa ikut menempel ya? Itu karena kekuatan medan magnet tadi berhasil menyihir atom-atom di dalam besi untuk ikut berbaris rapi sehingga besi tersebut bisa menjadi magnet sementara yang langsung tertarik mendekat. Nah, gimana pendengar? Sudah tidak penasaran lagi kan dengan magnet tadi? Nah, itu sekilas info dari Jelajah Ilmu di kesempatan hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi.

0: Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Dan demikianlah jelajah ilmu edisi Kamis 21 Mei 2026 ya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan jelajah ilmu tadi. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi untuk kita semua di kesempatan malam hari ini. Tepat pukul 19 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFA untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFA selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFA karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok. Sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas. Karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya, jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menteri Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ketidakpastian bisa takut jual dulu. Tapi kalau memang nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tutup dengan adanya barang ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang jualan itu punya pemilik kan. Sekarang bisa harusnya orang kasih langsung di penjualan mereka yang morning.
8: Banyak untuk penjualan.
7: Usahanya juga akan untung. Jadi harusnya double untung yang listed di bursa yang dilaporkan. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Optimis akan bisa itu.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indra.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Kalau tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita detailin satu-satu, bidangnya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Angka pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli, dan setelah disembeli kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan kepala dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli. Sebagai dinas teknis, bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmat Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sandra Tudarin melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.05 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini, dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Jadi kita mungkin saja.
18: Iya, bisa aja juga. Iya, tapi ya Pak, ini tadi juga sama gitu lah, anak sama istri itu gitu. Iya. Jadi anak itu pompa itu. Ayolah, anak sama istri itu. Kita bapak tua ini kita berangkatin nanti di YouTube.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter, dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, provinsi Banten, dan terakhir adalah provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
19: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah melakukan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
20: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah haji sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah WDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya, tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
19: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Al-Jiziyah di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tangan dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
2: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikasi. Karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi seluruh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga dari pihak Saudi juga. Oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
2: dan pendengar Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026 faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abduli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi ORADO. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya ORADO sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sebentar pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
2: Sudah jadi.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Benar, kita akan dengarkan mimbar agama Islam edisi 21 Mei 2026 dengan tema bermanfaat bagi sesama hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya Mukhlis Amal dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya pada kesempatan ini ingin menyampaikan hikmah fajar yang berjudul hidup ada dua hal, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat bagi seluruh umat. Terkait dengan masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pada materi yang telah lalu sudah disampaikan bahwasanya tentang keimanan, tentang ketakwaan, hubungannya antara manusia dengan Sang Penciptanya. Pada kesempatan ini kita akan mengupas terkait dengan manfaat. Jadi dalam hidup ini di samping iman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga hidup bermanfaat kepada sesamanya. Makanya al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Dalam kitab Nasihatul Ibad dijelaskan bahwasanya syai'ani la afdalu minhuma. Ada dua hal yang tidak ada lebih utama darinya. Apa ya ini? Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin, iman kepada Allah dan bermanfaat kepada sesamanya. Pada saat ini kita akan berbicara tentang manfaat. Bagaimana kita sebagai manusia, kalau tadi hubungan manusia dengan Sang Penciptanya yang disebut dengan hubungan vertikal, maka pada saat ini terkait dengan pemanfaatan diri, ini adalah hubungan manusia dengan sesama manusianya yang disebut dengan hubungan horizontal. Maka manusia itu memang ada dua,

ada yang urusan dengan sang penciptanya, ada yang dalam hidup ini berurusan dengan sesamanya. Nah ini anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada sesamanya. Ini adalah hubungan antara manusia sesama manusianya. Nah, kita harus tahu bahwasanya hubungan antara sesama manusia ini yang paling utama dan yang paling unggul adalah memberikan manfaat. Bagaimana kita sebagai manusia yaitu bisa memberikan manfaat kepada sesamanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada sesamanya. Dalam hal ini, manusia sering berpikir, sering bertanya, sering tidak berani untuk melakukan ataupun melaksanakan hal ini. Merasa tidak punya apa-apa, dengan apa saya akan menjadi orang yang bermanfaat. Pangkat tidak punya, jabatan tidak ada, harta pun tidak seberapa. Ini yang selalu ada dalam permasalahan kita untuk menjadikan diri kita orang yang bermanfaat. Padahal pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, padahal manusia itu, terdapat pada manusia itu keistimewaan, kelebihan, semuanya. Jangankan manusia, likulli syai'in maziyah, terdapat pada sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Nah, kelebihan itu meskipun sedikit, bagaimana kita diupayakan menjadi yang bermanfaat. Contoh, tidak usah kecil hati. Kita dalam kehidupan keahliannya apa? Seorang petani. Maka dengan pertanian kita itu, bagaimana kita memberikan manfaat kepada siapapun yang membutuhkan. Atau kita sebagai seorang buruh umpamanya. Nah, dengan kemampuan dan karakter-karakter keburuhan ini, kita bagaimana dapat memberikan manfaat kepada siapapun. Apalagi kita mempunyai kelebihan, jabatan punya, contoh kecil, Bapak RT, Bapak RW umpamanya. Nah, bagaimana dengan kemampuan dan kekuatan jabatan yang sekecil itu tetapi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Banyak pada saat ini terkait info-info perkembangan, baik yang menyangkut dengan kesehatan, kesejahteraan di masyarakat. Nah, ini sebagai pemangku jabatan RT RW. Nah, kalau kita fungsikan dengan sebaiknya, ada orang yang contoh sakit. Pada saat ini belum ada informasi bahwasanya kalau hidup di suatu tempat ini, contoh Surabaya umpamanya, karena KTP warga Surabaya sehingga berobat umpamanya gratis dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang orang tidak paham. Nah, sebagai pejabat kampung yang telah paham terhadap hal-hal terkait semuanya ini, ya harus memberikan edukasi, memberikan pendidikan, penyampaian bagaimana sehingga masyarakat itu betul-betul bisa memahami terhadap semua ini. Jadi pimpinan ormas apapun, baik menjadi pimpinan ormas keagamaan, di NU, di Muhammadiyah umpamanya, bagaimana dengan kemampuan yang ada, link-link ataupun jari-jari yang ada, kita memberikan pemanfaatan kepada sesamanya. Jadi
Yang paling penting seperti selokan-selokan yang telah disampaikan di Surabaya umpamanya, datang membawa masalah, pulang membawa solusi, kan demikian. Nah, ini adalah konsep yang luar biasa. Jadi siapapun yang datang dengan permasalahan-permasalahan, bagaimana kita berupaya sebisa mungkin ketika datang membawa masalah, kemudian kembali ataupun pulang membawa solusi. Nah, ini ada pada kita. Oh, tidak sesuai dengan kemampuan yang diinginkan, tetapi kita kan paling tidak ada hal yang kelebihan yang bisa diberikan. Nah, itu kalau memang kemampuan dari sebuah pemangku wilayah dalam hal ini umpamanya Bapak RT, Bapak RW bisa yang terkait. Tetapi kita sekarang menyangkut tentang diri kita. Tidak ada apa-apa. Tetapi kita pasti seperti yang disampaikan tadi itu, li kulli syai'in mazya, terdapat pada sesuatu pasti ada kelebihan apapun. Nah, di situ bagaimana kita harus kreatif, harus bisa berupaya dan berusaha terhadap apa yang kita miliki, kelebihan apapun yang kita miliki itu bisa dijadikan sesuatu hal yang berarti, memberikan manfaat kepada yang lain, kepada sesamanya. Ingat bahwasanya seperti apa yang dikatakan, sampaikan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'ahum linnas, ini sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat. Ini adalah sebagai patokan kita, sehingga dalam hidup ini kita harus berangan-angan, bukan hanya berangan-angan tapi action. Setiap saat kita harus memberikan manfaat, setiap waktu kita harus berusaha menjadikan diri orang yang memberikan manfaat kepada sesamanya. Ya, seperti yang disampaikan tadi, siapapun, jadi apapun, potensi apapun, yang penting kita memberikan manfaat. Apalagi umumnya ada yang memang butuh solusi secara khusus. Kalau kita mempunyai kemampuan, kenapa tidak kita tidak memberikan solusi? Sekali lagi, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, kita permasalahan seperti yang disampaikan tadi, kadang-kadang minder berpikir apa yang kita berikan. Makanya selama hidup di kandung badan, selama kita masih hidup, maka kita harus bisa menjadikan yang bermanfaat. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara juga kita untuk bisa menjadikan diri kita orang yang memberikan manfaat selama hayat masih di kandung badan. Kecuali kalau kita sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dipanggil, sudah tidak ada hubungan dengan kehidupan, ya, baru kita, tidak ada yang bisa kita lakukan, apalagi kita berikan. Makanya dalam sebuah hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, jangankan kita memberi, jangankan kita berbuat, seluruh perbuatan kita akan putus. Ya, memang secara fahala ada illa min salatin, illa min salatin, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka seluruh hubungan dan amal-amalnya akan putus. Artinya apa? Tidak bisa berharap suatu apapun dari sebuah kehidupan kalau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias memenuhi panggilan Allah, alias mati. Nah, di situ tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan tiga hal. Tiga hal itu
Yang pertama adalah sedekatun jariah. Ini tentu amal jariah, sedekah ataupun amal jariah. Sehingga kita harus berupaya selama kita masih hidup ini, berupaya untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak amal. Jadi karena ada kemampuan ekonomi, kita sedekah jariah. Tapi bagi kita yang tidak punya kemampuan ekonomi yang lebih, ya bisa dengan amal jariah. Yang paling penting kita berbuat. Yang paling penting kita berbuat. Nah, ini yang paling penting. Apa saja bisa berbuat. Contoh, ada pembangunan masjid. Yang punya kemampuan, bersedekah jariah. Yang tidak punya kemampuan, ya kasih amal jariah. Dalam artian itu, kemampuan tenaga, kemampuan berpikir. Yang penting ojo hanya berpikir saja, dikasih ide-ide saja, tetapi semuanya harus action, bisa melaksanakan, walaupun itu sekedar kemampuan yang ada terbatas, tetapi kan harus bisa berbuat. Ini permasalahannya. Jadi sedekah jariah atau amal jariah itu penting dalam sebuah kehidupan ini. Kemudian yang paling penting dalam skala masih hidup ini sebelum dipanggil Allah, ilmun yuntafabi, tentunya ilmu yang bermanfaat, yang bisa jalan. Jadi seorang guru, teknik umpamanya, dengan tekniknya bagaimana dia bisa memberikan pencahan ilmu, kemampuan, akhirnya mampu dan bisa mengembangkan. Dan itu kalau diberikan, dilakukan dengan sesuatu yang kebaikan, mekanik umpamanya, maka akan menjadi amal jariah. Kemudian ya apapun, ilmu agama boleh, ngaji sehingga dia mulai ngaji sehingga ilmunya terus berkembang. Jadi ilmu itu tidak hanya terkhususkan kepada ilmu agama, tidak, ilmu apa saja, teknik boleh, sebagai mekanik, sebagai teknik-teknik apapun, kalau sudah disalurkan dan dia dimanfaatkan, sama namanya ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wawaladun solehun yata'ulah, tentu harapan kita itu bagaimana kita mempunyai anak yang soleh, yang bisa ingat dan berdoa untuk kita. Makanya kesalehan dari seorang anak itu penting sekali, sehingga ketika kita meninggalkan semua itu, maka masih ada yang ingat pada kita dan memanjatkan doa-doanya. Makanya ada yang mengumpulkan orang, mengajak untuk doa bersama dan sebagainya. Itu salah satu juga bagian kemampuan dari seseorang dalam rangka menciptakan atau menumbuhkan seorang anak yang soleh. Dan itu pasti kiriman-kiriman doanya selalu diterima oleh siapapun yang telah mendahului atas kiriman-kiriman doa yang telah diberikan oleh anak-anaknya. Karena apa? Karena soleh. Maka dari itu, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sekali lagi, kita yang paling penting dalam hidup ini, hidup yang bermanfaat, memberikan manfaat sekecil apapun. Kalau bermanfaat, insya Allah akan menjadi yang terbaik. Sekali lagi, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan jangan berbicara kecil besarnya, karena sekali lagi, sesuatu yang kecil itu apabila diberikan pada saat-saat yang tepat, akan nilainya menjadi besar. Apalagi yang besar, ya tambah besar. Yang penting tepat waktunya. Semoga kita di samping selalu beriman kepada Allah, bermanfaat dalam hidup ini, dan kita yakin kalau itu yang dilakukan
maka kesejahteraan dalam meraih kehidupan kita insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu keselamatan dalam rangka berjumpa dengan Sang Pencipta yaitu Allah pasti akan terselamatkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan demikianlah Mimbar Agama Islam edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Bagaimana bermanfaat bagi sesama? Semoga Mimbar Agama Islam ini juga bermanfaat untuk kita semua. Kita akan beralih ke Kediri malam ini, nanti masih bareng sama saya Rifki Royan, dengan mendengarkan drama radio, lalu juga ada dialog galeri komunitas Semangat Lari dan juga Solidaritas Runners Kediri bersama dengan Mbak Irina Ekowati nanti ya, setelah kita dengarkan drama radio.
1: Anda baru saja mendengarkan Mimbar Agama Islam, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ya, selamat malam pendengar, kita akan segera dengarkan drama radio edisi hari Kamis 21 Mei 2026 tentang atau berjudul, drama ini berjudul Pahlawan Zaki, persembahan dari RRI Palembang. Dari studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Zaki, jangan ganggu ayah dulu ya nak. Ayah baru pulang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ayah.
1: Loh, abang Zaki belum tidur?
0: Belum ayah, Zaki memang dari tadi nunggu ayah pulang.
2: Iya ya, dari tadi ibu suruh dia tidur, tapi abang Zaki belum mau tidur. Katanya nungguin ayah pulang.
0: Ayah, ayah, bulan depan nanti di sekolah abang ada kegiatan menunjukkan kebolehan dalam festival sekolah ya. Ayah datang ya.
1: Abang Zaki, ayah tidak bisa datang nak. Ayah sibuk dengan pekerjaan.
0: Tapi ya, mengapa ayah tak pernah bisa hadir saat ada kegiatan pertemuan orang tua di sekolah abang?
1: Abang Zaki, ayah sibuk kerja cari duit buat Zaki dan ibu. Biarlah nanti ibu yang datang mewakili ayah ya nak. Sekarang Zaki tidur ya.
0: Ayah jahat, ayah enggak sayang sama abang.
2: Ayah, kalau bisa sempatkanlah ya untuk hadir pada pertemuan di sekolah Bang Zaki bulan depan ya ya.
1: Bagaimana Bu? Pekerjaan ayah banyak sekali. Sudahlah, nanti kamu saja yang hadir mewakili ayah.
2: Tapi kasihan Zaki ya. Dia bilang ke ibu kalau setiap acara di sekolah ayah dari orang tua teman-temannya hadir lengkap. Sementara ayah tak pernah bisa hadir. Kalau bisa sempatkanlah ya waktu ayah untuk hadir di sekolah Zaki.
1: Sudahlah Bu, jangan ajak ayah berdebat. Ayah capek, mau istirahat.

0: Assalamualaikum Zaki.
1: Waalaikumsalam Pak Amir.
0: Kenapa wajah Zaki bersedih?
1: Zaki sedih karena ayah katanya tak bisa hadir di acara festival dalam rangka Hari Pahlawan di sekolah kita ini. Ayah Zaki jahat Pak Amir.
0: Zaki tak boleh bicara seperti itu nah. Mungkin ayah sibuk mencari nafkah. Karena seorang ayah adalah pahlawan bagi keluarganya.
1: Bukannya pahlawan itu orang yang berjuang merebut kemerdekaan, Pak?
0: Iya, Zaki. Pahlawan itu adalah orang yang berjuang merebut kemerdekaan. Tapi bukan hanya itu. Seorang guru juga disebut seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Karena jasa guru yang mengajar dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, seorang ibu juga disebut pahlawan, Zaki. Karena sudah mengurus keluarganya, jadi disebut pahlawan keluarga. Begitu juga dengan seorang ayah yang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya agar bisa makan dan menyekolahkan anak-anaknya, menyekolahkan Zaki.
1: Tapi ayah Zaki selalu sibuk, Pak. Tak punya waktu bermain dengan Zaki, mengajarkan Zaki mengaji, atau mengajarkan Zaki untuk sholat berjamaah di masjid. Zaki ingin ayah punya waktu untuk Zaki.
0: Ya, sudah. Zaki jangan sedih ya. Ayah Zaki bekerja itu untuk membahagiakan Zaki, dan Zaki jangan berburuk sangka sama ayah. Toh, Zaki selalu Pak Amir ajak sholat jamaah di masjid. Zaki kan pernah bilang ke Pak Amir bahwa Zaki ingin jadi hafiz Quran. Karena Zaki ingin berikan mahkota untuk ayah dan ibu di akhirat kelak.
1: Ya, Pak.
0: Ya, sudah. Zaki jangan sedih lagi ya. Harus semangat belajar. Ayo, belajar ngaji lagi bersama Bapak.
1: Oke, Bos.
2: Zaki begitu senang ketika bersama Pak Amir, penjaga sekolahnya, yang selalu menasihati dan menghibur Zaki dari kesedihannya. Hingga suatu ketika, Pak Amir berbicara kepada Ibunda Zaki.
0: Bu Pensi, jika saya lancang, saya tidak bermaksud untuk turut campur dalam urusan keluarga ibu. Saya hanya ingin menyampaikan kegundahan hati Zaki yang merindukan ayahnya untuk hadir, Bu, di acara festival Hari Pahlawan di sekolah nanti. Zaki ini sudah berupaya latihan untuk memberikan penampilan terbaik yang bisa membanggakan bapak dan ibunya. Saya berharap ibu bisa membujuk bapak agar hadir di acara tersebut, Bu.
3: Iya, Pak. Saya sudah berupaya membujuk ayahnya. Saya juga kasihan melihat Zaki. Dia ingin seperti teman-temannya, Pak.
0: Iya, Bu. Saya doakan semoga Pak Riko tergerak hatinya untuk menghadiri festival tersebut.
3: Amin, amin, Pak.

0: Abang Zaki, ayo kita makan malam nak.
1: Zaki nggak mau makan ayah.
0: Kenapa Zaki tak mau makan?
1: Zaki sedang bersedih ya, karena Pak Amir penjaga sekolahnya meninggal dunia pagi tadi ya.
0: Loh, kenapa Abang Zaki harus begitu bersedih atas meninggalnya penjaga sekolah itu?
1: Ayah jangan bicara seperti itu. Ayah, mungkin di mata ayah Pak Amir hanya seorang penjaga sekolah, tapi bagi Zaki Pak Amir segalanya. Pak Amir sosok berganti ayah.
0: Zaki, kamu?
1: Iya, ayah. Pak Amir sangat berarti bagi Zaki. Dan Pak Amir, Zaki belajar sholat tepat waktu. Pak Amir yang selalu mengajak Zaki sholat jamaah di masjid. Pak Amir yang mengajak Zaki sholat Jumat. Pak Amir yang selalu mengajar Zaki mengaji. Mengajari Zaki untuk selalu patuh pada ayah dan ibu. Selama ini ayah kemana? Ayah ada di mana? Seharusnya apa yang dilakukan Pak Amir itu adalah tugas dan tanggung jawab ayah. Selama ini ayah kemana?
2: Zaki, Zaki, jangan bicara seperti itu ya nak.
1: Zaki sedih bu. Orang selalu menghibur Zaki sudah dipanggil Allah. Pak Amir adalah pahlawan penerang hati dan jiwa Zaki bu. Pak Amir, kenapa bapak meninggalkan Zaki pak?
3: Hadirin yang berbahagia, untuk penampilan siswa berikutnya dalam Festival Hari Pahlawan di SMP Islam Terpadu Permata Bunda, berikut kita panggil Muhammad Zaki Pati Umari akan menampilkan kemampuan hafal Al-Qur'annya surah pendek An-Nas. Kepada Zaki, disilakan.
1: Sebelum Zaki membacakan hafalan surah pendek ini, Zaki ingin mengucapkan terima kasih kepada sosok pahlawan di hati Zaki yang banyak mengajarkan Zaki untuk mengenal Allah. Orang itu saat ini sudah tiada. Ia adalah Pak Amir, seorang penjaga sekolah yang selalu menghibur dan mengisi kekosongan hati Zaki. Pak Amir pernah berkata pada Zaki, hadiah apa yang ingin Zaki persembahkan untuk ayah dan ibu? Zaki bilang, Zaki ingin jadi penghafal Al-Quran agar Zaki bisa mempersembahkan mahkota untuk ayah dan ibu di hari akhir kelak. Dari saat itu Pak Amir rutin mengajar Zaki mengaji, dan hari ini meski ayah tak ada di sini, tapi hafalan ini Zaki khususkan untuk ayah dan ibu. Zaki juga berdoa semoga Pak Amir bahagia di surga Allah.

0: Yaki anakku, maafkan ayah ya nak. Sungguh mulia hatimu.
1: Zaki, terima kasih nak. Kau begitu menyayangi ayah dan ibu.
2: Anak adalah permata hati, harta titipan dari Allah yang harus kita bimbing. Sayangi dan berikan pengajaran yang baik untuk hidupnya agar menjadi anak yang berakhlak mulia. Demikian tadi, Sandiwara Radio berjudul Pahlawan Zaki.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana? Ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Selamat malam pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri di FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini Galeri Komunitas kembali menghadirkan bintang atau narasumber malam hari ini bersama dengan runner Kediri, bersama dengan anggota runner Kediri Irina, Mbak Irina Ekowati. Kita akan ngobrolin malam hari ini tentang semangat lari dan juga solidaritas runner Kediri. Seperti apa? Anda bisa menyimaknya tentunya di Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri hingga nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan sudah terhubung di kesempatan malam hari ini bersama kami anggota Runners Kediri ya, ada Mbak Irina Ekowati. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Irina. Halo. Iya Mbak Irina. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Mbak Irina, kabar iya. Baik ya malam hari
1: Alhamdulillah
0: ini.
1: Baik. Alhamdulillah baik dan masih sehat.
0: Baik, sehat. Iya. Sehat terus ya, karena kegiatannya termasuk olahraganya rutinnya lari nih ya Mbak Irina ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, Mbak Irina. Tentang lari ya, nanti kita ngobrolin tentang lari dan juga komunitas. Komunitasnya namanya Kediri Runners. Winners.
1: Iya.
0: Oke, okay, Winners Kediri. Oke, okay, Winners Kediri. Komunitas Winners Kediri. Ah, sebelum kita lanjut mungkin boleh cerita sedikit komunitas Winners Kediri itu seperti apa nih Mbak Irina? Iya.
1: Baik, izin memperkenalkan diri untuk pendengar RRI Pro ya. Saya Irina, di sini saya mewakili dari Winners Kediri. Jadi Winners Kediri itu singkatan ya, kepanjangannya okay. Dari Warrior Indonesian Runner ya. Terbentuk di Kediri tanggal 12 Desember tahun 2016 ya. Jadi tahun 2026 ini kita sudah memasuki usia 10 tahun ya. Dan saat ini tercatat 172 members yang telah menjadi keluarga besar Winners Kediri
0: okay.
1: Ya. Kemudian kita juga mempunyai moto nih kan? Jadi iya. Moto kita itu adalah sehat, kuat, dan cepat ya? Karena kita tahu kesehatan itu adalah hal yang paling utama
0: yeah.
1: Sehat itu adalah sesuatu titipan.
0: Betul.
1: Yang harus kita jaga gitu ya. Kuat dengan berlari kita tentu saja diharapkan menjadi kuat lahir maupun batin. Kemudian cepat, kalau rutin berlatih kecepatan dalam berlari adalah bonus yang bisa kita dapat
0: yeah.
1: Ya. Dan kalau kita berbicara tentang komunitas lari di Kediri itu banyak sekali komunitas yang saya tahu ya. Jadi dari berbagai komunitas lari itu ada segmentasinya sendiri-sendiri nih Kak ya. Jadi yeah. Kalau yang muda-muda itu banyak tergabung di komunitas namanya Kediri Runners. Kediri Runners, kemudian ada Freeletic, Justice Runner, dan sebagainya yeah. Bahkan RRI Pro ini di Pare ya Kak ya tempatnya.
0: Iya yeah, betul.
1: Iya, jadi di Pare itu juga ada komunitas lari. Setahu saya namanya CB Runner.
0: CB, iya yeah, betul.
1: Iya, dan kalau kita ngomong segmentasi yang tadi ya, jadi winners ini masuk segmentasi middle age. Middle age itu ada usia matang istilahnya. Usia rata-rata member kita itu 35 tahun ke atas. Bahkan ada yang sudah 70 tahun tapi okay. Masih alhamdulillah
0: gabung
1: saat
0: ya.
1: Ini masih sehat dan masih rutin berlari ya.
0: Yeah.
1: Dan winner sendiri ini membersnya dari berbagai macam profesi, dari berbagai macam latar belakang dan ya, agama ya. Semua ingin menjalin pertemanan yang sehat lahir batin di Yunas.
0: Seperti itu. Iya, iya. Jadi sudah 10 tahun nih ya.
1: Iya,
0: di Kedi. Kalau boleh tahu tempat ngumpulnya atau base campnya atau biasa kumpulnya di mana sih? Di Kota Kediri berarti ya ini ya.
1: Iya, benar, di Kota Kediri.
0: Lebih tepatnya.
1: Iya, jadi walaupun banyak members itu dengan berbagai macam kesibukan ya, kita ada jadwal tetap yang bisa diikuti untuk berlatih ya. Senin itu biasanya kita di bantaran Sungai Berantas atau di wilayah Gua Selo Mangkleng nih Kak. Jadi mulai pukul 6 sampai jam 8 kita sudah selesai, karena kan ada yang bekerja sudah langsung ngantor seperti itu ya.
0: Oh, pagi. Kemudian, berarti ya.
1: Iya benar, jam 6 pagi gitu. Jam 6 kurang sudah banyak yang ngumpul gitu ya. Jadi kita morning person ya Kak ya. Jadi kita adalah orang yang selalu bangun pagi. Kemudian Rabu ini ada, kita ada jadwal coaching di SLG. Jadi coaching itu kita mengundang pelatih yang profesional untuk member untuk diberikan latihan ya, latihan cara berlari yang benar, kemudian meminimalisir cedera, cara mengatur nafas dalam berlari, cara mengatur ritme dalam berlari gitu ya. Ya, nah, banyak member kita itu dalam setiap event itu mengambil kategori half marathon 21K ataupun full marathon 42K. Ya, jadi 42 km atau 21 km. Jadi benar-benar dibutuhkan persiapan fisik yang prima dan memadai gitu ya. Jadi jangan sampai dalam suatu event itu ada cedera yang serius sehingga itu sangat merugi ya gitu ya pesertanya gitu ya. Walaupun ini grup dengan latar belakang hobi ya Kak ya. Tapi kita sangat serius dalam menekuni hobi ini gitu ya. Dengan keseriusan ini banyak member yang mengukir prestasi di berbagai event lari. Kebetulan ada yang pernah menjuarai Surabaya Marathon gitu ya. Ada yang pernah menjuarai Kediri Half Marathon gitu ya. Jadi walaupun cuman ibu rumah tangga atau pekerja, kita juga sangat serius menekuni hobi ini gitu. Kemudian kalau Senin, Rabu sudah ya. Kemudian Jumat. Nah, Jumat ini kita ada hari di mana kita kolaborasi dengan berbagai instansi untuk join fundraising dengan winner. Mulai dari perbankan, kemudian Mandiri, BSI gitu ya. Kemudian klinik kecantikan, kemudian laboratorium, kafe, hotel, sampai usaha-usaha kuliner yang baru buka itu biasanya join dengan kita, menggandeng winner sebagai endorse. Karena selain membersnya ini sangat banyak, 172, tentu saja 172 ini juga mempunyai, masing-masing mempunyai sosmed ya. Jadi secara tidak langsung juga akan menaikkan menaikkan promosi gitu, dengan menggandeng kita dalam event misalnya soft launching gitu ya. Soft launching mengundang kita untuk fun run bersama. Setelah itu masing-masing member akan mengupload di sosial medianya mereka, tentu saja secara tidak langsung akan menjadi promosi yang bagus seperti itu.
0: Menaikkan engagement-nya juga ya.
1: Betul sekali.
0: Itu Rabu sama Jumat jamnya juga sama seperti hari Senin.
1: Sama. Jadi jam 6 kita sudah mulai lari. Jadi jam 8 kita sudah selesai balik. Masing-masing member akan kembali ke rutinitasnya masing-masing. Bekerja yang dokter, membuka praktek yang pegawai bank gitu, tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing seperti itu. Bahkan ada anggota TNI Polri juga juga Kak di anggota kita.
0: Oke, kalau Rabu coachingnya emang rutin juga dilakukan setiap hari Rabu begitu.
1: Betul. Biasanya di SLG.
0: Di SLG ya. Termasuk kemarin event Kediri Half Marathon juga berarti banyak yang ikut ya dari member winners.
1: Biasanya kita istilahnya apa ya, bedol bedol desa.
0: Bedol desa.
1: Karena banyak sekali, karena kalau event lokal gitu ya, event lokal itu banyak sekali yang ikut. Event luar kota pun banyak kak yang ikut kita gitu. Karena memang hobi ya. Jadi event-event luar ataupun lokal, apalagi event lokal, banyak kita yang join di event itu, event run.
0: Paling jauh kemana tuh kalau event luar kota atau luar provinsi?
1: Iya, jadi kalau kita bicara masalah eventnya, kan sekarang kan memang lari ini kan lagi booming ya.
0: Iya, betul.
1: Selebritas-selebritas banyak yang ikut lari. Otomatis apa namanya, istilahnya animo masyarakat untuk mengikuti event lari itu juga besar. Ya. Kalau kita bicara event lari itu, ada yang kualitasnya A1 nih. A1 itu adalah event-event yang banyak diincar oleh runners gitu. Istilahnya pestanya runner gitu ya. Jadi ada event A1 itu namanya Borobudur Marathon. Itu ada di Borobudur Magelang sana gitu. Itu event A1 juga. Kemudian ada Maybank Marathon di Bali. Itu juga event A1 gitu. Kemudian ada Jakarta Marathon, ada Bandung Marathon, ada Surabaya Marathon. Kemudian ini Kediri Half Marathon ini masih istilahnya masih baru gitu ya. Tapi memang dari secara event itu dia memang banyak dinantikan minati oleh runner-runner ya. Jadi kita doakan saja agar Kediri Half Marathon ini juga menjadi event A1 gitu. Nah, kalau event-event A1 ini memang banyak diikuti oleh kita kak. Jadi event-event dari luar keluar kota gitu. Tapi kalau event untuk luar negeri itu kita masih banyak di negara ASEAN sih kak. Jadi seperti kemarin kita bedol desa di Singapura Marathon, kita juga banyak yang ikut member. Kemudian di Kuala Lumpur Marathon. Nanti insya Allah akhir tahun kita juga akan berangkat ke Thailand Marathon. Tapi ada beberapa member yang memang

0: komunitas runners atau winners Kediri ini ya, dengan latihan seminggu 3 kali dan juga mungkin ditambah dengan event-event yang ada. Nah kalau tadi kan dibilang sama Mbak Irina kan membernya udah 172 nih, masih ada kemungkinan atau masih ada terbuka untuk member baru gak nih Mbak Irina?
1: Oh, kita sangat terbuka sekali Kak, kita sangat terbuka sekali. Jadi pada waktu kita join fun run dengan berbagai instansi itu mesti ada yang penambahan anggota baru gitu ya, penambahan anggota baru ke member kita gitu ya. Karena apa namanya, untuk join member ini memang kita sangat terbuka, monggo kalau ada yang mau join. Caranya cukup mudah ya, mengikuti aturan, tidak membahas politik, ya, tidak menyinggung suku, ras dan agama, gitu ya. Jadi kita memang tujuannya murni hanya mencari pertemanan yang sehat, ya. Kemudian memang untuk 1 tahun itu ada iurannya, iurannya cuma 100.000 1 tahun Kak. Kemudian bersedia membeli jersey atau seragamnya winners, gitu ya. Masing-masing memang untuk 1 tahun kita mengeluarkan edisi baru gitu ya.
0: Oke, jadi setahun sekali gitu ya.
1: Selama berdirinya kita sudah mempunyai 6 edisi jersey gitu ya. Ya, kalau memang member baru tahun 2026 ya diharapkan membeli yang edisi 2026 gitu aja. Kemudian iuran ini yang 1 tahun 100.000 ini itu akan dikembalikan ke members Kak. Jadi waktu ada member sakit itu ada uang apa namanya, uang istilahnya untuk uang
0: bantu,
1: untuk
0: ya,
1: untuk member sakit ya, benar. Kemudian kalau ada members yang anggota keluarga inti meninggal gitu ya, itu juga akan digunakan sebagai uang duka gitu ya. Kemudian uang member ini juga akan digunakan untuk keperluan konsumsi jika ada fun run internal, makan-makan istilahnya. Kita banyak juga acara makan-makannya kok Kak. Jadi selain kuat larinya juga kuat makannya kita.
0: Oke, jadi masih boleh atau masih bisa gitu ya untuk bergabung.
1: Sangat terbuka lebar kita. Monggo sebanyak-banyaknya kita merekrut member.
0: Enggak ada batasan usia juga. Gak berarti ya.
1: Betul, betul. Hanya saja kan karena kita latihannya pagi ya Kak ya. Jadi mungkin anak-anak sekolah juga
0: sulit ya.
1: Enggak bisa ikut ya di sekolah ya. Jadi makanya saya bilang tadi di awal itu masing-masing komunitas lari di Kediri itu ada segmentasinya. Karena kita segmentasinya itu middle age, usia 35 tahun ke atas yang sudah bekerja. Jadi kita bisa mengikuti jadwal-jadwal latihan yang sudah ditetapkan.
0: Oke. Nah selain tadi kalau udah bergabung kan tadi bayar iuran, juga membeli jersey, berarti kalau untuk hal-hal lainnya misalnya ada kegiatan ikut fun run ataupun juga ikut event-event, berarti menggunakan dana pribadi gitu ya Kak ya?
1: Iya benar Kak. Jadi memang untuk ikut event apalagi di luar kota ya, memang harus disediakan budget tersendiri gitu ya. Jadi biaya akomodasi itu memang hitungannya sangat mahal, apalagi kalau event di luar kota itu bawa keluarga ya, wes jelas itu
0: double.
1: Dianggap saja sebagai rekreasi liburan. Berkedok ikut fun run. ikut event istilahnya. Rekreasi keluarga berkedok ikut event. Itu jelas ada biaya hotel, biaya akomodasi, biaya makan dan lain sebagainya.
0: Nah tadi kalau mau bergabung selain tadi bayar iuran, ini daftarnya bisa via apa? Apakah langsung datang ke tempat latihan atau ada yang bisa dihubungi nih Mbak Irina?
1: Iya, jadi monggo silahkan menghubungi IG DM di IG gitu, atau Facebook ya, sosial media kita gitu, istilahnya kulon won dulu izin gitu, yeah, kalau mau bergabung. Nanti sama adminnya, admin

0: IG atau sosial media kita akan dipersilakan nanti datang ke tempat latihan. Kemudian kalau sudah datang itu akan dimasukkan ke WA group, kemudian membayar iuran, membeli jersey, sudah resmi menjadi anggota Winner.
1: Gitu. Jadi bisa langsung bergabung ikut latihan dan segala macam gitu ya di Winners.
0: Betul.
1: Kalau Winner sendiri udah pernah selain fun run dengan kolaborasi dengan berbagai macam instansi, pernah ngadain event apa nih Mbak? Mungkin di Kediri.
0: Oh gitu ya. Jadi kalau Winners ini kebetulan menjadi mitra event ya. Kalau kita benar-benar apa namanya mandiri untuk event sendiri ya pada waktu kita ulang tahun gitu. Kita mengundang banyak komunitas lari gitu yang apa namanya ikut bergabung dengan kita tapi tidak berbayar Kak, itu free gitu ya. Tapi mendapatkan semacam retracement gratis dari kita gitu. Retracementnya gratis, kemudian foto-foto dari kita. Tapi kalau kita menjadi mitra event, kita pernah gitu ya. Jadi Samudra Fun Run. Samudra Fun Run itu swalayan samudra itu loh Pak, yang di alun-alun. Kita pernah menjadi mitra event di situ. Kemudian Kaf Fun Run. Kaf itu produknya Paragon. Paragon itu yang Wardah, Kaf, Emina gitu ya. Di Ketos ya, Kediri Town Square, kita juga pernah menjadi mitra event. Kemudian Alinia Fun Run, Mandiri Fun Run, BSI Fun Run, Maybank Fun Run, banyak Permata Fun Run. Jadi kita hanya menjadi mitra event.
1: Iya, iya. Gitu. Jadi cukup mitra berpengalaman event juga ya.
0: Iya, jadi kita mengurus mulai dari pemilihan rute, kemudian izin dari kepolisian. Kemudian setting panggung, kemudian banyak sih Kak. Jadi kita learning by doing aja ya. Berjalan, belajar, berjalan lagi, belajar lagi. Apa yang kita apa namanya menjadi kendala, kita perbaiki di event-event selanjutnya seperti itu.
1: Yang paling berkesan ada enggak nih Mbak selama jadi mitra ataupun juga menyelenggarakan event-event lari di Kediri terutama?
0: Kalau berkesannya semuanya berkesan ya, karena setiap event itu ada ceritanya masing-masing ya Kak ya. Jadi ceritanya di setiap event itu berbeda dan itu tentu saja sangat berkesan untuk Winner sendiri gitu.
1: Oke. Selain berlari nih ya, yang kegiatannya emang rutin dilakukan selama seminggu 3 kali, ada kegiatan-kegiatan lain mungkin yang di situ memang dikhususkan untuk anggota Winners itu sendiri Kak, ada nggak?
0: Oh iya, jadi kita itu prinsipnya selain sebagai komunitas lari ya, kita kehadiran kita itu juga kita usahakan untuk memberikan dampak yang positif untuk masyarakat ya. Jadi memberikan manfaat untuk masyarakat ya. Jadi sejak komunitas ini berdiri ya, setiap Ramadan gitu ya, kita ada agenda bagi-bagi sembako. Kita kumpulin dari donasi teman-teman Winners, member Winners itu banyak sekali. Dan alhamdulillah itu setiap kali kita buka donasi untuk paket sembako itu lebih dari 500 paket setiap tahun kita bagikan gitu ya, di setiap titik-titik apa namanya titik-titik lokasi di Kediri. Kemudian selain itu kita juga rutin setiap tahun itu menyumbang ke panti asuhan. Baik itu panti asuhan muslim maupun panti asuhan non muslim, karena memang member kita kan bukan hanya muslim saja ya Kak ya. Jadi panti asuhan yang kita sasar untuk kita berikan donasi itu panti asuhan yang muslim dan non muslim. Kemudian kita juga rutin memberikan donasi ke panti jompo untuk kakek-kakek dan nenek-nenek ya, di Kediri dan di Pare juga gitu. Jadi ada dua panti jompo yang insyaallah setiap tahun itu rutin kita sambangi gitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian kita juga rutin mengadakan buka puasa bersama. Bahkan di setiap bukber itu yang paling antusias itu yang non muslim. Kapan nih bukbernya?
1: Emang selalu ya.
0: Iya benar. Yang non muslim itu sangat antusias menantikan kapan event bukber ini dilaksanakan. Bahkan Ramadan masih 3 hari mereka sudah tanya, kapan bukbernya ya gitu. Itu ya rata-rata ya non muslim yang tanya.
1: Belum puasa gitu. Udah nanyain ya.
0: Benar. Mereka sangat excited menunggu apa namanya jadwal bukber gitu ya. Kemudian kita juga apa namanya mengadakan event halal bihalal, kemudian yang juga dihadiri oleh muslim dan non muslim. Tapi pada waktu hari-hari besar mereka gitu, kita juga apa namanya berkenan untuk mengikuti fun run juga. Jadi setiap tahun sekali kita ada Imlek Run, Kak. Imlek Run itu diadakan di Kenteng Sampuk, Kenteng yang apa namanya jalan apa ya itu, Yosudarso ya Kak ya, yang pojok
1: di mana? Oh iya iya.
0: Ya, Kenteng yang ada di Kediri yang besar itu.
1: Betul.
0: Kita mengadakan event lari itu setiap tahun di situ. Kemudian event untuk Christmas Fun Run kita adakan juga di SLG. Jadi memang dari berbagai latar belakang dan agama, dan kita berbeda-beda tapi kita tetap saling menghormati.
1: Bineka Tunggal Ika ya.
0: Benar.
1: Oke, selain yang tadi sudah diceritakan dan disebutkan, kalau misalnya jadi anggota Winners, anggota komunitas Winners, apalagi nih manfaat lainnya yang bisa didapatkan bagi teman-teman yang mau bergabung?
0: Iya, jadi karena anggota Winners itu banyak yang middle age ya, banyak yang sudah bekerja, tentu saja manfaatnya itu adalah banyak memiliki link pertemanan. Nah, ini yang penting nih. Karena semakin banyak apa namanya teman, semakin banyak rezeki ya, semakin sering kita silaturahmi juga semakin panjang umur dan banyak memberikan rezeki. Nah, itu prinsipnya ya. Nah, selain itu juga yang utama adalah sehat gitu yang kita cari gitu ya. Jadi pertemanan yang sehat. Ya, ya sebagaimana kita tahu olahraga lari sekarang kan ya memang sedang booming-boomingnya.
1: Betul.
0: Ya. Peminatnya banyak. Lebih banyak dibandingkan pada waktu awal Winners berdiri 10 tahun yang lalu gitu ya. 10 tahun yang lalu kita ketemu masih di apa itu namanya Stadion Brawijaya, iya, jadi kok sering ada apa namanya orang lari ya itu-itu aja. Akhirnya kita sepakat membentuk Winners ini. Pada waktu itu anggotanya masih puluhan gitu. Nah, selain berkembangnya olahraga ini, ya akhirnya banyak yang ikut bergabung. Jadi apalagi sekarang banyak event lari, jadi sekarang makin banyak juga animo untuk semakin menekuni hobi ini, memupuk kecintaan masyarakat terhadap olahraga ini, gitu ya. Jadinya ya, alhamdulillah. Jadi memang animo masyarakat untuk aware terhadap kesehatan, gitu ya, dengan olahraga ini bisa tersalurkan, gitu kan.
1: Oke, jadi nambah banyak teman juga nambah bisa sehat gitu ya badannya,
0: betul,
1: tubuhnya.
0: Betul.
1: Nah, dari banyaknya member dari 172, bagaimana komunitas Winners bisa semakin kompak atau menjaga kekompakan antar anggotanya, menjaga semangatnya untuk tetap berlatih nih, Mbak Irina?
0: Oke. Jadi kadang-kadang kan sifat manusia itu kan memang apa namanya sesuai mood ya, naik turun ya. Kadang ada yang sedang malas untuk latihan gitu ya. Nah, itu di situ tuh kita saling memberikan semangat, saling menguatkan. Kenapa sih kemarin kok enggak datang kamu? apa namanya, begadang ya, telat bangunnya ya, bangkong ya. Jadi semacam itu, kita di WA grup itu saling apa namanya, memberikan semangat. Terus kemudian kalau ada member-member yang berhasil apa namanya, berlari dengan konsisten, dengan rajin, kita selalu memberikan pujian gitu ya, semangat gitu. Jadi akhirnya dengan semangat dan pujian itu, mereka akhirnya apa namanya, semangat dan konsistennya itu bisa dijaga gitu. Kemudian kita juga dalam sebuah komunitas itu juga dari berbagai macam karakter itu kan, dari berbagai macam sifat itu, bagaimana caranya agar tetap kompak, tidak terjadi apa namanya, miskomunikasi gitu ya. Kita biasanya satu tahun sekali itu kita rutin mengadakan gathering di luar kota, menyewa bis. Kemudian mengajak seluruh anggota keluarga members gitu. Jadi antara anggota keluarga members dengan yang satu dengan anggota keluarga members yang lain itu saling kenal gitu. Jadi oh ini anaknya si A gitu. Oh sudah SMA gitu. Jadi saling kenal gitu. Jadi ya seperti keluarga besar pada umumnya gitu ya. Misalnya pada waktu kemarin itu nggak jauh-jauh sih, jadi nggak nginep sebenarnya kita. Jadi asalkan memang tujuannya itu saling merekatkan tali silaturahmi dan persaudaraan. Itu sih yang kita kita cara kita untuk menjaga kekompakan kita gitu Kak sebenarnya.
1: Oke, jadi makin mengenal satu sama lain gitu ya.
0: Benar.
1: Lebih jauh mengenal anggota keluarganya. Jadi lebih ada rasa peduli lagi ya, lebih aware lagi sama sesama anggota.
0: Walaupun ulang tahun gitu di WA grup itu sudah apa namanya, rame, selamat ulang tahun, selamat tahun, semakin banyak yang mengucapkan di dari pagi sampai siang, semakin banyak yang mengucapkan gitu. Jadi ya hal-hal kecil seperti itu yang memang kita jaga agar kekompakan kita bisa tetap berjalan seperti ini gitu.
1: Oke, terakhir harapannya nih dari komunitas Winners Kediri sendiri untuk mungkin para pendengar Pro 1 RRI Kediri dan juga semua masyarakat, dan juga mungkin harapan bagaimana olahraga lari ini bisa semakin banyak yang meminati nih Mbak Irina.
0: Iya, jadi mungkin sekarang memang happening ya, booming gitu ya. Tetapi olahraga lari ini apa namanya, sangat berguna untuk kesehatan kita ya, untuk apa namanya, menjaga fisik, menguatkan otot, karena memang otot itu semakin bertambahnya umur, otot yang paling cepat melemah itu adalah otot kaki gitu ya. Jadi mencegah osteoporosis gitu ya, itu yang memang harus kita jaga. Memang sehat itu adalah yang paling utama. Mungkin yang paling sulit dari semua ini adalah konsisten, tetap istiqomah istilahnya, tetap istiqomah dalam menjaga semangat kita untuk terus bergerak, walaupun itu cuman pertamanya jalan, nggak apa-apa. Yang penting terus bergerak. Tetap istiqomah dalam menjaga kesehatan kita, itu yang memang harus kita lakukan dalam hal-hal yang semakin bertambahnya usia kita gitu ya. Jadi mungkin pendengar RRI Pro, monggo kalau memang apa namanya, belum berminat dalam berlari, nggak apa-apa, jalan dulu aja. Yang penting kita bergerak gitu ya. Jalan, nanti semakin sering berjalan, jalan cepat, ditingkatkan temponya, kemudian berlari kecil. Kita hitungannya pace-nya besar, nggak apa-apa, yang penting berlari dulu. Kemudian nanti semakin sering kita berlatih, kecepatan itu akan mengikuti. Yang penting gas semangat kita untuk tetap berolahraga, apapun itu, bukan hanya lari ya, tetap berolahraga agar kesehatan kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap kita jaga, tetap kita sehat sampai tua. Istilahnya seperti itu ya. Istilahnya sehat sampai tua.
1: Oke, terima kasih banyak Mbak
0: Irina.
1: Terima
0: kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Salam sehat untuk semuanya.
1: Salam
0: untuk
1: sehat.
0: Seluruh pendengar RRI Pro dimanapun Anda berada.
1: Iya, terima kasih banyak ya Mbak Irina.
0: Terima kasih.
1: Malam hari ini udah menyempatkan waktunya ngobrol di Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri. Salam sehat selalu, sukses untuk teman-teman Winners Kediri.
0: Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya.
1: Iya, terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Irina Ekawati ya dari Winners Kediri yang malam hari ini sudah menyampaikan bagaimana Winners Kediri berdiri sampai dengan beragam kegiatannya ya, sampai juga hal-hal yang harusnya terus dilakukan oleh kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga semakin memberikan semangat bagi kita untuk terus berolahraga. Demikianlah Galeri Komunitas edisi Kamis 21 Mei 2026. Pendengar, kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya Galeri Komunitas edisi berikutnya di lain waktu. Pukul 21 nanti kita akan lanjutkan dengan Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: kalian Bejo Tommy ini, Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
1: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
0: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
0: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
1: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
3: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
1: Beli madu di warung Cikgu.
0: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentah, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

tentang berbagi rindu dan memori lewat lagu bareng sama Rifki Royan, edisi Kamis 21 Mei 2026. Sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu Indonesia pilihan ya tahun 80-an hingga tahun 90-an akhir ya, bisa Anda request atau juga Anda dengarkan di kesempatan malam hari ini. Sudah dibuka dari lagu dari Faris RM ya, Sakura, dan juga dari Anji Lirci tadi ya, untuk menemani Anda malam hari ini. Baik, di kesempatan malam hari ini mendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0354 310 1108 atau melalui line telepon kami di 0 WA ya, maksudnya di WA ataupun juga SMS, juga telepon biasa di 08 12 3460 0289, 08 12 3460 0289, atau di nomor lainnya 0857 2535 2550.

0: dari Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung. Mau dengar lagu Suara Kecil dari Panti Asuhan yang dinyanyikan oleh Rita Robi Hartland ya. Salamnya buat semuanya, semua pendengar Pro 1 RRI Kediri, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal. Baik, sudah ada yang menelpon juga nih ya malam hari ini. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu, ruang bagi mewek dan lagu.
0: Iya, ini yang malam.
1: Gimana kabarnya ya?
0: Sehat-sehat.
1: Malam juga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Ya, dan nanti lagunya dari Paramita Rosli Mas Enos.
0: Paramita. Boleh, Paramita. Iya.
1: Tersanjung, Mas.
0: Tersanjung. Oke.
1: Iya, salamnya untuk Mas Selamat di Kerambe. Selamat malam dan seluruh keluarga. Selamat malam untuk Mama Anda juga itu dan malam, Mas. Sehat selalu. Ada lagi Pak Mariono di Karawang malam dan selamat buat slot. Selamat untuk Edo malam juga, sehat selalu keluarga. Selamat untuk Pak Agus malam juga. Selamat untuk Mas Tarki sama Ibu Selamat malam. Selamat di Pak Selamat malam juga. Kemudian di Ibu Sita, Mbak Nia selamat malam. Selamat untuk Bung Ferdi juga selamat malam. Juga ada Bung siapa itu Pak Ahmad Irawan juga selamat malam. Bagi Indah dan semua sudah pendengar di selamat malam. Itu aja Mas Riki, terima kasih Mas Riki.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang berikutnya line telepon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu dan memori
0: lewat lagu.
1: Pak Rizky ini ya.
0: Iya Pak, selamat.
1: Sehat ya.
0: Iya, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semangat.
0: Iya.
1: Iya. Dewi mentol saya, semangat. Nah ini ngomong pare hujan.
0: Enggak.
1: Oh, ini barusan saya kontrol dari rumah sakit kok hujan ini, tapi enggak gemis. Berangkatnya tadi setelah Ba'du Maghrib. Serius, jauh cuma durasinya hanya sebentar.
0: Oh gitu.
1: Ya ini nanti mohon putarkan dari Panbres. Judulnya Terlambat Sudah.
0: Terlambat sudah. Siap.
1: Salamnya Nunut yang purba ya. Terima kasih salamnya. Bahwa Nunut yang purba semua. Salam sehat selalu dari Palangbret. Dan juga untuk Mak Rizky sama tugas. Terima kasih atas waktunya.
0: Yes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Terus ke minggiran bareng Pak Sukarji, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu Mas Rizky.
0: Malah Pak Sukarji.
1: Mas Rizky.
0: Iya, kenapa?
1: Nomor WA-nya yang 1116 berarti enggak berfungsi ya?
0: Iya, udah diganti. Itu kan nomor halo.
1: Udah enggak langganan lagi. Diganti nomor yang baru ini ya.
0: Iya, betul.
1: Ya mungkin banyak pendengar yang belum tahu, nanti sekali-kali diumumkan Mas Rizky.
0: Iya nih Pak, baru kan baru dikasih tahu, baru diganti hari ini, per hari ini.
1: Karena yang tahu kan yang punya apa grup RRI itu yang tahu.
0: Iya, tadi kan udah dibacain juga ya.
1: Iya. Ya Mas Rizky, nanti kalau ada dari Teti Kadi ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang judulnya Kisah Indah, Kisah Sedih.
0: Kisah Indah, Kisah Sedih.
1: Ada enggak coba dicari? Ya salamnya dulu. Tadi ada Pak Selamat ya di Kalang Beres. Selamat malam Pak. Di sini belum hujan Pak. Kongkepnya bukan main ini. Sumuk Mas Rizky.
0: Iya ya.
1: Juga enggak lupa ada yang purba tadi ya. Juga Pak Mariono, Pak Karyoto, Bu Pipit, Mas Ardiansa, semuanya di Tulungagung ini. Mm-hmm. Juga enggak lupa ada Ridul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto, yeah. Pak Munoto. Juga enggak lupa ada di Kandat ada Bu Siti Aisyah. Terus di Wates ada Bu Rini. Selamat malam Bu Rini. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Sudah hujan belum sana nih di Wates ini? Juga enggak kelihatan di Pare ada Bu Sita, Mbak Niar.
0: Iya.
1: Terus lagi yang Rahmat, Mbak Yuli ya. Enggak lupa juga ada Pak Tarji, terus Pak Astioko mungkin mendengarkan, selamat malam.
0: Iya.
1: Terus di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, Mbak Diona, juga enggak lupa ada Mbak Pina ya di Riau.
0: Iya.
1: Terus di Merauke ada Mbak Mas Freddy, juga Bu Utri. Selamat malam Pak. Enggak ketinggalan juga ada Mas Dio, juga Mas Bintang Pratama ya. Di Kalimantan Utara ini.
0: Kalimantan Utara.
1: Iya. Terus lagi di Garut ada Mas Irwan, juga Teh Dinda ya di Bogor. Selamat malam juga Mas Arif di Nganjuk. Gak lupa Mas Gilang ini, walaupun gak naik mungkin mendengarkan, selamat malam. Juga di Batu ada Mas Faris ya.
0: Iya.
1: Di Gurah ada Mas Putra. Mudah-mudahan juga mendengarkan RRI pada malam hari ini.
0: Iya.
1: Ini RRI celing di sini Mas Rizky.
0: Wah, alhamdulillah Pak.
1: Gak ada cerk-cerk sama sekali ini.
0: Bagus berarti ya Pak ya.
1: Suaranya Mas Rizky celing ini.
0: Wah.
1: Tambah ganteng ya. Ya, untuk semua sudah Mas Rizky, penggemar Ruang Rindu semuanya.
0: Siap.
1: Saya ucapkan selamat malam.
0: Malam.
1: Salam sehat semuanya ya. Jangan lupa yang penting. Dan wah bahagia, makasih, selamat malam.
0: Oke,

0: Assalamualaikum Bang Ipin.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi aku siapa?
1: Siapa ya?
0: Siapa ya? Aku Dewi di Ngunet.
1: Iya, Mbak Dewi di Ngunet.
0: Bang Ipin kok ngantuk aja Bang Ipin.
1: Iya.
0: Angga sehat ya.
1: Sehat, Angga sehat.
0: Ayah bilang.

0: sama yang perform. Dah weekend. Pas selamat.
1: Iya.
0: Dekang mama. Pas dia.
1: Iya.
0: Pujati. Papa yang sayangi semua kata yang jangan lagi. Selamat malam.
1: Ma, iya ma. Iya, siap.
0: Terima kasih.
1: Amin. Amin, amin.
0: Nanti kalau pulang hati-hati Mas Riki. Ya, makasih lagunya tak tunggu.
1: Siap.
0: Tunggu di sini ya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Juga dari Pak Mariono ya di Tulung Agung, mau diputerin lagu Katakan Secucurnya Christine Panjaitan. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sokarji, Pak Monoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus yang purba, Lekdul, Pak Sugianto, dan juga semua pendengar Prosatu RRI Kediri. Masih ada lagi ya di belakangnya Mbak Dewi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
1: Halo.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung ya, Freddy.
2: Iya. Yes. Apa kabar hari
1: ini? Kabar baik tentu.
2: Kediri aman terkendali.
1: Aman terkendali masih.
2: Iya, tapi Merauke juga cuaca hari ini bagus.
1: Iya.
2: Cerah, cenderung panas malah.
1: Gitu.
2: Keluarga sehat.
1: Alhamdulillah. Iya.
2: Kedua-duanya.
1: Indonesia.
2: Indonesia saja.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Saya minta lagu dari Memes.
1: Memes.
2: Ya, judulnya Jantung Hati.
1: Apa jantung hati?
2: Janji.
1: Janji hati. Suaranya agak sedikit jauh nih Bung Freddy.
2: Oh iya. Suara agak jauh ya. Iya. Kadang-kadang gitu ya. Tapi suara Kang Ricky jelas.
1: Aman ya.
2: Oke. Saya ulangi ya. Ini penyanyinya Memes.
1: Iya.
2: Lagunya Janji Hati.
1: Oke, janji hati, siap.
2: Janji hati, betul. Salamnya untuk tadi Mbak siapa ya? Mbak Dewi ya?
1: Iya,
2: Mbak Dewi. Iya, Mbak Dewi. Salam kenal saja ya. Sehat selalu. Amin. Bersama keluarga. Pak Tadi, Pak Sukarji tadi ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada Bu Siti Aisyah, Bu Rini, Bu Pipit, Bu Eti, Bu Rahayu, ada juga Bunda Elizabeth, ada Pak Munoto, Pak Sujianto, Pak Agus, Pak Slamet, Eyang Purba, Eyang Rahmat,
1: yeah.
2: Dan yang di luar Kediri ada Mbak Diona, ada Mbak Ayu di Masowi sana Maluku Tengah.
1: Iya.
2: Kemudian juga ada Ibu Maria di Palembang, Teteh Dinda, Kang Maman, Kang Ahmad Irwan,
1: iya.
2: Dan saya copy saja dari Pak Sukarji tadi ya,
1: yalah.
2: Supaya komplit semuanya ya tanpa kecuali.
1: Iya.
2: Oke.
1: Oke.
2: Selamat bertugas sampai selesai. Pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Kang Ricky ya bersama keluarga.
1: Yep.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Sambil kita dengerin dulu lagu-lagu yang sudah di request di kesempatan pertama ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat datang di panti asuhan, saudaraku. Kenalkan, namaku Maria.
2: Namaku Nuraini.
3: Umurmu berapa?
1: Umurku 9 tahun.
3: Aku juga 9 tahun. Bapakmu gimana?
1: Bapakku sudah meninggal.
3: Ibumu?
1: Meninggal.
3: Ibu dan bapakku juga sudah meninggal. Kita senasib saudara.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menjelang bulan suci Ramadan, di Bangka Belitung ada tradisi mandi belimau yang merupakan ritual penyucian diri, lahir dan batin yang dilakukan masyarakat menjelang bulan Ramadan. Tradisi yang telah berlangsung sekitar 300 tahun ini menjadi warisan budaya yang diperkenalkan oleh Depati Bahri dan hingga kini masih dilestarikan. Mandi belimau dimaknai sebagai simbol pembersihan dosa serta persiapan spiritual agar dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan hati yang bersih dan tenang. Rangkaian tradisi diawali dengan ziarah ke makam tokoh masyarakat, khususnya makam Depati Bahri, kemudian dilanjutkan dengan prosesi mandi di sungai yang dipimpin oleh keturunannya. Air mandi belimau diracik dari 7 jenis pewangian seperti belimau parut, daun pandan, bunga rampai, dan akar-akaran yang telah didoakan terlebih dahulu. Angka 7 melambangkan kesempurnaan spiritual dan dipercaya sebagai simbol penyucian 7 lubang pada tubuh manusia, sementara jeruk nipis melambangkan pembersihan fisik dan spiritual. Pelaksanaan mandi dilakukan secara bertahap dari telapak tangan hingga seluruh tubuh dan bersifat inklusif, terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang latar belakang. Setelah ritual selesai, kegiatan biasanya ditutup dengan gotong royong atau festival kecil sebagai wujud kebersamaan. Dengan keterkaitannya pada makam leluhur dan nilai-nilai simbolik yang kuat, mandi belimau tidak hanya menjadi ritual religius, tapi juga cerminan identitas sejarah dan budaya masyarakat Bangka Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak tuh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Jali kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk menganggapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini-sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan tetap media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu di Pro 1 RRI Kediri. Setengah jam lagi ya menjelang pukul 23 waktu Indonesia, para pendengar. Bisa bergabung melalui line telepon 0354 3 10 11 08, juga di nomor lainnya yaitu 0812 34 600 289, atau di 0857 2535 2550.

Iya, masih di ruang rindunya Pro 1 RRI Kediri. Bagi Anda yang ingin bergabung ya malam hari ini, nomor telepon kami ada baru ya di kesempatan ini, ada di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550 ya. Baik, dari

Baik pendengar yang masih ingin bergabung ya, ditunggu di line telepon ataupun juga bisa WA, SMS juga masih bisa ya di 08 12 34 600 289 atau di 0857 253 5 2556.

0: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Demikianlah ruang rindu edisi Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Ada yang Purba tadi juga, Bu Rayu, Pak Selamat di Kalang Bret, juga Pak Sukarji di Minggiran, Pak Mariona di Tulung Agung, Mbak Dewi di Ngunut, Bung Freddy di Merauke, juga Pak Tarji di Pelemahan ya, yang sudah gabung di kesempatan siang hari ini, malam hari ini. Ruang Rindu akan hadir kembali menemani Anda esok hari tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kita akan lanjutkan dengan ke Harmoni Malam tepat pukul 23 hingga tutup siaran nanti.

0: Ya, selamat malam pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, masih bareng sama Rifki Royan di sini dalam Harmoni Malam yang kami hadirkan setiap malam untuk menemani Anda beristirahat dengan informasi-informasi yang cukup menginspiratif ya, atau inspiratif, dan tentunya juga bisa menghibur Anda dengan lagu-lagu kesayangan di kesempatan malam hari ini. Nanti kami hadirkan beragam informasi yang cukup inspiratif ya di kesempatan malam hari ini hingga tutup siaran nanti, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentah Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Harmoni Malam di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, edisi Kamis 21 Mei 2026 ya. Masih bareng sama Rifke Royan. Pendengar, kisah inspiratif kali ini datang dari seorang perwira remaja akademi.

0: IAL. Wisuda sendiri pendengar digelar jajaran Politeknik AL dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Muhammad Ali selaku pimpinan Senat bersama Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Sigit Santoso. Sebanyak 240 wisudawan resmi menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan atau STRHAN setelah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun masa taruna dan juga 10 bulan masa perwira siswa dengan total 147 SKS dalam 8 semester. Nah, dari ratusan lulusan tersebut, pendengar, kisah Suluh Panji Biladi menjadi inspirasi, di mana sebelum masuk AAL, Suluh pernah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per minggu demi membantu kebutuhan keluarga. Nah, Suluh bekerja bersama bapaknya sebagai kuli bangunan di NTB, tepatnya di Lombok ya. Berbekal tekad dan juga dorongan dari seorang teman, Suluh akhirnya memberanikan diri mendaftar ke AAL, Akademi Angkatan Laut, meskipun dengan persiapan yang sangat minim. Nah, pendengar, akhirnya kerja keras Suluh membuahkan hasil hingga berhasil secara resmi diwisuda menjadi perwira remaja AL ya, dengan persiapan tes dan juga belajar terus menerus, tidak menyerah, dan juga tentunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selain prosesi wisuda, para perwira remaja juga menerima 6 penekanan penting dari KSAL sebagai pedoman moral dan juga pengabdian, diantaranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjunjung tinggi sumpah prajurit, Sabta Marga, 8 wajib TNI, Trisila TNI AL, serta kode etik perwira.
1: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
4: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
3: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
4: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
3: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
4: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
3: Diet plastik bukanlah hal sulit, ini hanya soal habit.
4: Ayo, diet plastik, mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

kita merasa hidup begitu berat, seolah semua datang bersamaan tanpa jeda. Ada lelah yang tidak terlihat, ada perasaan yang sulit dijelaskan, dan ada harapan yang perlahan memudar. Namun di balik itu semua, kamu masih bertahan sampai hari ini. Itu bukan hal yang kecil. Tidak apa-apa jika kamu merasa lemah. Tidak apa-apa jika kamu butuh waktu untuk berhenti sejenak. Yang terpenting, jangan menyerah, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu lebih dekat pada hari yang lebih baik.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

selamat pagi pendengar semua di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara siap menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 1, sempat kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Selamat sekali, saya Arfonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini, edisi di hari Jumat, kalender 22 Mei 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti ya berapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini pendengar, yang mudah-mudahan sehat-sehat juga berbahagia selalu, yang mana akan memulai aktivitasnya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lagi mendengar ya, kita akan menyimak bersama-sama Mutiara Pagi Berjaringan yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jember ya, yang mana akan didampingi oleh rekan Aprilia Purbosari yang dan bertindak selaku narasumber, yaitu ada Ustadz Faiz Kurnia SSCMH selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember, yang mengangkat topik yaitu amalan yang setara dengan pahala haji. Dan juga pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri, dan menjalan Kediri pagi ini menceritakan informasi sesi yang pertama. Pada pukul 7 kita bergeser untuk menyimak warta berita sentral akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri, dan menjalan Kediri menyapa musik dan informasi di sesi yang kedua. Lalu pada pukul 8 nantinya pendengar ya, kita akan bergeser untuk menyimak dialog pagi Kediri menyapa bersama dengan Bapak M. Isnaini selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kediri, yang mengangkat topik itu data pemilih salah satu variabel penting dalam pemilihan. Nah, semua bisa berinteraksi dengan Pak M. Isnaini nantinya melalui jawab pesan singkat WhatsApp, juga SMS, telepon WhatsApp bisa, sama telolar pun bisa di 0812-3460-0289 ataupun melalui jalur on air ya 0354-3111-08 dan juga melalui seluler juga ya di 0857-2535-2350. Lalu pada pukul 9 kita bergeser untuk menyimak Halo RRI ya, dan memberikan informasinya seputar Kediri Raya ya, dan juga report on the spot yang akan disampaikan oleh para reporter. Lalu pada pukul 10 dan program Kediri siang ini ya, kita akan memasuki ruang publik Indonesia Sehat, dan kita akan berdialog kembali bersama dengan Ibu Binti Mahmuda SST BDN ya, selaku Bidan Puskesmas Ngasem Kabupaten Kediri ya, yang akan mengatur topik itu IVA atau IVA, langkah mudah menjaga keharmonisan keluarga ya. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Bidan Binti Mahmuda ya melalui jalan 0354-3111-08 ataupun jawaban singkat WhatsApp, juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon telolet bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550 ya. Lalu pada pukul 11 kita bergeser untuk menyimak dinamika olahraga sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita langsung saja bergeser untuk menyimak Mutiara Pagi Berjaringan yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jember. Selamat mendengarkan.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Programa 1 Jember dan berjaringan bersama Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta dirilai oleh SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Dan pendengar, untuk mengawali tentunya kami persilahkan untuk narasumber, yaitu beliau Ustadz Faiz Kurnia SSY MH, untuk memberikan mukadimah. Kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu Ustadz kita yang sudah ada. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, masyukurillah Ustadz bisa hadir di studio Persambaran Jember. Kami persilahkan untuk memberikan mukadimah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun panjenengan berada, di dalam line udara RRI ataupun di via YouTube dan seterusnya, marilah kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pada sesi hari Jumat, kita hari ini sudah bertepatan pada tanggal ke-5 Zulhijjah. Itu artinya adalah ketika pagi hari ini kita mendengarkan siaran, kemudian kita mendengarkan kajian pada RRI pada pagi hari ini, berarti ada nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mulai dari kita bangun tidur hingga nanti kita akan tidur kembali, kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Kemudian selawat serta salam tak lupa terhaturkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan umat, beliau adalah mutiara, beliau adalah cahaya yang selalu menerangi seluruh dunia ini, sehingga apa yang disebut sebagai kegelapan hilang karena sinar-sinar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut ada 4 bulan yang istimewa. Jadi kalau kita biasanya mengenal mulai bulan Januari sampai bulan Desember, maka sebenarnya di dalam agama kita juga dikenal 12 bulan, di mana 12 bulan itu nanti ada beberapa bulan yang istimewa. Dalam ayat Al-Qur'an Allah menyebutnya sebagai minha arba'atul hurum. Jadi ada 4 bulan istimewa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diisyarahi di dalam Al-Qur'an. Di antara bulan itu adalah, yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dzulqa'dah sama Dzulhijjah kemudian diikuti oleh bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah penanda bahwa kita sudah nyampe pada tahun baru Hijriah. Kalau kita analogikan secara bulan Masehi, berarti kita sudah bertepatan pada bulan Januarinya. Akan tetapi sebelum Januari itu ada namanya bulan Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah, berarti secara hitungan bulan Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11, kemudian Dzulhijjah itu adalah bulan yang ke-12. Bulan ke-12 selanjutnya nanti akan diikuti oleh bulan yang pertama, berarti kita berada pada akhir tahun. Kita selalu mengingat akhir tahun itu selalu bulan Desember, gegap gempita, kemudian merasakan perayaan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan bulan Hijriah kita sendiri. Bulan Hijriah kita sendiri sama ada 12 bulan, cuman pertama kali bulan itu dimulai dari bulan Muharram, akhir bulannya itu adalah pada bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu sebenarnya kita hari ini itu bertepatan pada akhir bulan, pada akhir tahun di penanda bulan Hijriah. Karena sekarang itu kita bertepatan pada tanggal 5 Dzulhijjah. Berarti setelah tanggal 5 Dzulhijjah ini nanti ada yang namanya Muharram. Nah, ini kalau saya analogikan di bulan Masehinya, berarti kita sekarang itu sudah bertepatan pada bulan Desembernya. Ini mau masuk pada bulan Januarinya. Tadi saya mengatakan bahwa bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa bulan yang istimewa? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan, amal kebaikan yang baik.

0: dilakukan oleh seorang hamba pun juga sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan siksa dari orang yang melakukan kezaliman, melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 3 bulan ini harus benar-benar kita jaga, mulai bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Oleh sebab itu, sebagai penanda agar kita selalu ingat bahwa kita juga punya 12 bulan, kemudian kita bertepat pada bulan yang terakhir yaitu bulan Dzulhijjah, penanda yang paling mudah itu diantaranya adalah sudah terjadi keberangkatan jamaah haji ke Baitullah. Makanya di beberapa televisi atau mungkin di radio sini disiarkan secara langsung ataupun tidak langsung berita tentang keberangkatan haji atau aktivitas haji orang-orang yang berada di Baitullah. Karena apa? Dzulhijjah itu artinya adalah bertepatan pada bulan haji. Bulan haji itu artinya adalah nanti ketika ada tarwiyah kemudian Arafah tanggal 8, tanggal 9, kemudian tanggal 10, itu adalah tanggal di mana kalau di sini itu dirayakan sebagai bulan Idul Adha. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 11, 12, 13 kemudian kita menyebutnya sebagai hari Tasyrik. Oleh sebab itu mungkin beberapa saudara-saudara kita, beberapa kerabat kita, beberapa tetangga kita itu melihat beberapa sanak famili, tetangga, saudara yang sudah berangkat melaksanakan haji. Karena hari ini adalah bulan haji istilahnya. Apa namanya ya? Bulan Rajab atau apa, kurang paham aduranya itu. Yang jelas ini adalah bulan haji di mana kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita, golongan-golongan kita. Kalau di Sumber terakhir kloter 95 dan kloter 96 itu sudah berangkat ke Baitullah. Artinya adalah kita melihat bahwa ada kerinduan yang luar biasa, ada keinginan yang luar biasa bagi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip itu belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji. Kenapa demikian? Karena memang negara mengatur, karena memang apa namanya otoritas Arab Saudi juga mengatur tidak semuanya boleh melaksanakan ibadah haji pada momen itu. Ada keterbatasan, ada daftar tunggu, ada orang yang mendaftar menunggu sekian tahun dan seterusnya. Maka itu menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa berangkat haji pada tahun ini. Oleh sebab itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan mukadimah ini, mukadimah tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, kemudian di dalam ayat Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka itu menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah masyhur. Hari-hari yang telah masyhur itu artinya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, itu bulan yang istimewa banget. Kemudian kita melihat peristiwa haji, tentu ini adalah satu keinginan yang luar biasa agar kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Karena untuk ibadah haji ada beberapa ketentuan, ada beberapa mekanisme, ada daftar tunggu dan seterusnya yang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang lain memberikan kita amalan-amalan yang barang siapa melaksanakan amalan ini insya Allah pahalanya setara dengan kita melaksanakan haji. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah amalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi kita untuk senantiasa selalu rindu kepada Baitullah, selalu berharap keridhaan Allah, selalu berharap tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya setara haji. Itu diantaranya adalah yang pertama, ketika seseorang itu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Man shallal ghadata fi jama'atin, kemudian diikuti tsumma qa'ada yadhkurullaha. Kemudian dia duduk setelah salat subuh itu, setelah duduk yadhkurullaha hatta tatlu'u asy-syamsu, sehingga matahari kemudian terbit. Tsumma shalla raka'ataini fa ka'anna lahu ajri hajatin wa umratin. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji dan umroh. Sekali lagi, satu ini banyak sekali, jadi akan saya urai pelan-pelan. Yang pertama adalah barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk, duduk dia selalu apa namanya seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu zikirnya itu sampai kemudian matahari terbit. Setelah matahari terbit dia sholat dua rakaat untuk sholat sunnah isyraq ataupun sholat sunnah duha, maka pahala yang dia dapatkan oleh orang-orang yang seperti ini sebagaimana pahala orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ini satu luar biasa, sehingga kita tidak perlu resah. Mungkin panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mesti didapatkan oleh kita semuanya, tapi Allah juga memberi kesempatan oleh orang lain. Allah memberi kesempatan kepada orang lain yang mungkin belum beruntung melaksanakan haji dan umrah pada tahun ini untuk senantiasa mendapatkan pahala yang sama. Di antaranya adalah yang pertama, sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai kemudian sholat duha, insya Allah pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh. Gitu Mbak Abril.
1: Baik, masya Allah. Sudah dijelaskan itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Sederhana banget.
1: Yang dimana ini merupakan amalan setara dengan ibadah haji seperti itu. Okay. Baik, Ustadz, rupanya sudah ada penelpon yang ingin bergabung.
0: Siap.
1: Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
2: dengan lalu semangat dan baik hati. Amin.
1: Silakan Bapak Ahmad Abdullah pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Faiz ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat ya Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, semoga panjenengan dan keluarga sehat semuanya.
2: Amin, amin. Seluruh kaum muslimin.
0: Amin, amin, amin.
2: Dua pertanyaan saya Pak Ustaz.
0: Monggo.
2: Ketahuan lewat Kru 1 RRI Jember ini ya.
0: Iya, betul, RRI Jember.
2: Pertama, apakah yang diingatkan bagi laki-laki setelah selesai sholat hari raya? Dan kedua, ada berapakah hal-hal yang disunatkan bagi orang yang akan mengerjakan sholat hari raya? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mohon maaf. Salam sehat dan salam damai sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Bapril.
0: Sami-sami.
2: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami persilakan Ustaz untuk menjawab dua pertanyaan dari pendengar.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dimaksud hari raya di sini adalah hari raya Idul Adha. Ya, hari raya besar mungkin ya. Karena ini kan tinggal menghitung hari. Sekarang pada tanggal 5 kemarin Kementerian Agama sudah menetapkan pada tanggal 27 ini, bulan Mei inilah, kemudian akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Berarti ini berkenaan dengan, kalau sholat itu berkenaan dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesunahan yang paling nampak, yang paling dominan sebenarnya ini ketika kita sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Adha itu biasanya kita saling bersalam-salaman, maaf-maafan itu biasa. Itu kesunahan secara umum. Tapi kesunahan yang paling dominan ketika kita mengetahui itu adalah sholat Idul Adha, itu adalah menyembelih kurban. Nah, sehingga udhiyah itu, menyembelih kurban itu adalah dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Ini hukumnya ada yang mengatakan sunnah mu'akadah. Sunnah mu'akadah itu artinya adalah sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan kalau kita melirik lagi dalilnya, biasanya ada dalil atau anjuran tertentu yang kemudian mendorong orang untuk melaksanakan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban ini adalah artinya adalah menyembelih kambing ataupun menyembelih sapi. Ini yang paling nampak, yang kemudian menjadi kesunahan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kenapa demikian? Yang perlu diingat adalah di dalam agama Islam ini kita punya dua dimensi. Dari dimensi personal kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, juga ada dimensi sosial. Dimensi sosial itu artinya adalah bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Kalau di dalam Idul Fitri itu ada namanya zakat fitrah yang diberikan kepada orang lain, kalau Idul Adha itu ada kesunahan berkorban yang daging korbannya nanti kita bagikan kepada orang lain. Oleh sebab itu bisa jadi orang yang tidak pernah melakukan makan kambing ataupun makan sapi dan seterusnya itu, bisa jadi dia akan merasakan nikmat tersendiri ketika pas Idul Adha. Oleh sebab itu, ini juga beriringan dengan ketika Ayam Mutasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Idul Adhanya itu tanggal 10, 27, kalau sekarang 27 Mei ya. Berarti 28, 29, 30 itu adalah Ayam Mutasyrik. Ayam Mutasyrik itu para haji di sana, di Baitullah sana, itu melaksanakan rutinan atau rukun-rukun ibadah-ibadah haji. Tapi yang di sini itu masih ada kesempatan tadi itu melaksanakan aman-aman yang bisa kita laksanakan, dan pada hari itu kita sangat disunahkan untuk senantiasa melafadzkan takbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu bisa menjadi amalan yang bisa kita gunakan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Yang jadi poin yang mungkin gampang untuk diingat, yang pertama adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menyembelih korban, berbagi kepada orang lain, baik berupa korban kambing ataupun korban sapi. Kira-kira seperti itu, Mbak Afir. Untuk yang sebelumnya, mau diangkat dulu ini.
1: Monggo, kita memberikan kesempatan untuk pendengar di 336652. Untuk Anda yang berada di luar area Jember, Anda cukup menyertakan kode area 0331 336652. Baik, untuk menelpon selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu siapa, dari mana?
3: Dengan Bu Ira, pendengar dari Surabaya.
1: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sama Bu Ila ya.
3: Kan adalah sikap seorang muslim yang telah mencerminkan ibadah haji sebaiknya mencerminkan nilai kemandiriannya. Sikap ini ditandai dengan peningkatan ketakwaan, kerendahan hati dan akhlak yang lebih baik lagi kepada Allah dan sesama manusia, bukan justru merasa tinggi hati. Pertanyaan dari saya, apakah bisa Ustaz jelaskan penjabaran sikap kepada bagi seseorang yang telah berhaji? Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz. Bagaimana? Ini sudah banyak penelpon yang
0: itu satu lagi bergabung. Satu lagi.
1: Kita akan
0: dipaket sekali ya.
1: Iya, baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak April.
1: Oke, dengan Mas Rendra. Baik, silakan Mas, pertanyaannya.
4: Dari Mas Rendra.
0: Moga-moga.
4: Silakan. Ini yang saya tanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustaz di mukadimah tadi di awal tadi. Nah, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah sama
1: Dzulhijjah, Mas.
4: Nah, ini kan kalau orang Jawa antara Dzulhijjah dengan Dzulhijjah, ini kan bulan Ba'da Maulid kan. Nah, kalau zaman dulu bulan itu kalau dihitung-hitung tuh rasanya tuh kok lama. Tapi sekarang waktu itu kalau dihitung-hitung tuh cepet. Padahal kita baru bulan Ramadan kemarin. Ini sekarang sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi insya Allah bulan 6 ini sudah satu Muharram.
0: Nggih.
4: Bulan Januari apa? Desember sudah Pak Dumulut, Januari Maulud.
1: Pertanyaannya Mas,
4: awal tiba-tiba dilahir. Lah, itu perbedaannya gini. Antara bulan sekarang sampai bulan dulu, perputarannya itu kok lebih cepat sekarang. Nah, ini apa mungkin roda harus seiring perkembangannya waktu atau apa? Kira-kira nih, kok bisa kayak gitu?
0: Tanya
4: kan, Mbak Afri?
1: Nggih, baik, itu saja Mas.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Ustaz.
0: Alhamdulillah ini banyak yang yang mendengarkan, banyak yang interaktif juga ini.
1: Betul sekali.
0: Jadi harapannya juga pagi-pagi kita menebar manfaat.
1: Betul.
0: Ya, kemarin saya katakan bahwa di bulan Dzulhijjah itu dapat pahala yang luar biasa, dapat pahala yang banyak.
1: Masya Allah.
0: Dari Dzulhijjah kemudian Dzulhijjah. Ini saya lanjut yang tadi dulu ya, Mbak April ya. Jadi yang pertama, yang kedua adalah sunah-sunah sebelum kita melaksanakan hari raya. Kalau di bulan apa namanya, kalau di bulan Dzulhijjah ini kita nanti disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk melaksanakan dua puasa. Jadi buat dua puasa ini adalah penanda ketika menerangkan tentang rekam jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Yang pertama adalah puasa Tarawiyah, yang kedua adalah puasa Arafah. Nanti Arafah ini akan bersamaan dengan wukuf Arafahnya orang-orang yang dihadap yang haji, yang sedang haji di Mekah sana. Sehingga kita disunahkan untuk apa namanya puasa dua sebelum Idul Adha dilaksanakan, sebelum hari raya Idul Adha dilaksanakan. Yang pertama adalah puasa Tarwiyah tanggal 8, kemudian puasa Arafah pada tanggal 9. Kalau kita hitung mundur, kalau kemudian kemarin itu Kementerian Agama telah memastikan bahwa apa namanya Idul Adha itu jatuh pada tanggal ke-27, berarti puasa ini ya Pak Abdullah tadi yang menelpon pertama kali akan jatuh pada tanggal 25 dan 26. Ini sebaiknya tidak di apa namanya tidak dilupakan kemudian dan tinggalkan, sebaiknya ini dilaksanakan walaupun betapapun sunnah puasa itu manfaatnya luar biasa banyak. Wa antasumu khairul lakum, kemudian shaumukum khairul lakum, dan seterusnya. Jadi puasa itu faedahnya luar biasa banyak, manfaatnya luar biasa banyak, apalagi puasa-puasa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi dengan puasa yang istimewa, di antaranya tadi itu puasa pada bulan Dzulhijjah bertepatan pada hari Tarwiyah kemudian Arafah. Berarti tanggal 25, tanggal 26. Sehingga para pendengar dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Pak Abdullah, jangan lupa ini kalendernya mulai sekarang dibulati ini ya, tanggal 25, tanggal 26 diupayakan nanti melaksanakan puasa secara apa namanya bersama-sama. Kemudian di samping puasa itu, sebelum kita melaksanakan sholat Id, ya kita disunahkan untuk melakukan takbir. Yang membaca takbir, tahmid, tahlil pada malam-malam itu, karena malam-malam itu adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Hari raya itu adalah syiar agama Islam. Makanya ketika tanggal itu sudah ditentukan, berarti kita punya kesempatan untuk berbondong-bondong ke masjid, untuk berbondong-bondong apa namanya melakukan takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu juga menjadi satu kesunahan. Jadi malam hari raya itu tidak kok malah sepi, tapi ramai-ramai dengan ketaatan, ramai dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Saya contohkan gini, karena momen rame-rame kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita itu digunakan malah dengan hal-hal yang bersifat negatif gitu, mengganggu pada orang lain gitu. Jadi mereka menyediakan apa namanya ya, menyediakan satu kegiatan yang justru tidak malah bermanfaat, justru malah menjadikan orang lain itu terganggu. Oleh sebab itu kita takbir di dalam apa namanya tanah lapang, kemudian di apa namanya di musola, kemudian di masjid, itu juga menjadi satu kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha. Pra Idul Adha yang mepet, kubaila sholat Idul Adha, itu kita banyak dianjurkan. Di antaranya adalah kita membersih, bahkan malam-malam itu takbir sebelum sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk apa namanya untuk pakai pakaian yang bagus, kemudian kita apa namanya memakai parfum dan seterusnya itu, kemudian kita berangkat sholat Idul Adha dalam kondisi yang lega, dalam kondisi yang ikhlas, dalam kondisi ingin bersama-sama secara bersamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesunahan yang lain ini banyak sekali, tapi insyaallah kalau mencari informasinya banyak sekali. Itu kira-kira Pak Abdullah ya yang bisa saya sampaikan, karena masih banyak pertanyaan yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua dari siapa tadi, Fuila yang ada di Surabaya. Ya. Jadi sikap seorang yang telah berhaji, ukurannya haji itu, ukuran haji ataupun ibadah apapun ya, itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Maka identitas apa namanya haji yang mabrur, kan dikatakan kan al-hajju al-mabrur laisa lahu jaza ila jannah. Jadi orang yang melaksanakan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang menempati rukunnya, wajibnya, kesunahannya dan seterusnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah surga. Pahala surga ini adalah satu apa namanya ya, satu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia bagaimana? Ketika di dunia adalah indikasi orang yang hajinya mabrur itu adalah pasca dia melaksanakan haji, pasca dia dekat dengan Kanjeng Nabi, pasca dia dekat dengan Baitullah dan seterusnya, itu menjadi orang-orang yang mempunyai sikap yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka ini adalah momentum sama dalam ibadah apapun itu poinnya adalah bagaimana kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya sholat. Sholat itu diantaranya ada dalil yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Jadi sholat itu yang mengena, yang baik, yang mendalam, yang senantiasa memberikan efek kepada diri seorang itu adalah sholat yang kemudian menjadikan orang itu jauh dari sesuatu yang keji, jauh dari kemungkaran. Bukan salah sholatnya, tapi kadang-kadang salah orangnya. Tetap sholat tapi maksiat jalan, tetap sholat tapi bukan perbuatan keji jalan, tetap sholat tapi korupsinya jalan. Itu orangnya yang bermasalah. Sebenarnya sholat itu kalau didalami sedalam mungkin, dimaknai, diambil faedahnya, dia mengamati, kemudian merasakan kedalaman sholat itu, justru malah sholat itu akan menjadikan orang itu lebih baik. Dan ya, ini sama dengan haji. Haji pun juga seperti itu. Indikator orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah ada peningkatan ketakwaan, kemudian ada kerendahan hati, kemudian ada akhlak yang baik, kemudian ada sopan santun, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada manusia yang lain, yang pada poinnya, pada intinya adalah dia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum dia melaksanakan haji. Ini satu indikator. Tapi itu untuk evaluasi internal. Artinya evaluasi internal itu adalah untuk mengukur diri kita sendiri. Andaikan di antara saudara-saudara kita ada yang melaksanakan haji, maka indikatornya adalah bagaimana dia terus benar menjadi orang yang baik, hajinya tetap menjadi haji yang mabrur, menjadi orang baik dari sebelumnya dan dipertahankan sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya. Kira-kira seperti itu, Mbak April ya. Itu yang dari Bu Ila tadi. Ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini adalah dari Mas Rendra nanti. Ini kok bulan itu kok lama ya? Bulan itu kok semakin cepat sekarang. Ya. Istilahnya itu kurang barokah atau gimana ya? Jadi begini, yang pertama yang ingin saya sampaikan dulu, saya pertegas untuk istilah Jawanya itu kalau bulan Dzulhijjah itu, ya, namanya bulan besar. Jadi kalau Dzulqa'dah itu selo, namanya selo itu apa namanya selo antara Idul Fitri, Syawal itu, Syawal selo besar itu, Syawal selo besar itu. Jadi selo antara Idul Fitri sama Idul Adha itu namanya ada namanya bulan Dzulqa'dah. Itu selo kemudian diikuti bulan besar. Misal kalau bulan besar ini banyak dilaksanakan perkawinan-perkawinan oleh orang-orang itu. Oleh sebab itu bukan istilahnya bukan yang mulut sama pada mulut, bukan. Jadi mulut pada mulut itu adalah Jumadil Awal. Jumadil Awal namanya mulut, kemudian Jumadil Tsani itu namanya bulan Ba'da Mulud. Sehingga bulan mulut setelah Ba'da Mulud itu jatuhnya pada bulan ketiga sama bulan keempat, yaitu setelah Muharram, kemudian Shofar, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Tsani, itu baru mulut, kemudian Ba'da Mulud. Kalau kita sekarang itu memang bertempat pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kalau orang Jawa mengatakan bulan besar. Bulan besar. Jadi mulai dari Syawal itu, Syawal selo besar, kemudian Muharram kan itu. Nah, dalam momentum ini yang saya tangkap dari Mas Rendra tadi itu adalah kayaknya dulu itu bulan terasa begitu lama, ya sekarang itu terasa kok begitu cepat banget, ini bagaimana ya? Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan mungkin soal rasa itu perspektifnya kita sebagai orang dewasa dengan orang ketika kita masih kecil itu bisa jadi berbeda. Dulu ketika kita masih kecil memang sesuatu itu terasa berjalan lama gitu. Atau mungkin kita bisa tanya sendiri kepada anak-anak kita, bagaimana dia melaksanakan hari-harinya itu begitu cepat atau begitu lama. Biasanya kalau perspektifnya anak kecil itu hari-hari terasa lama banget gitu. Tapi kalau sudah dewasa, bentur dengan kegiatan, bentur dengan pekerjaan, bentur dengan tanggungan, bentur dengan ini sebagainya, rasanya bulan itu cepat banget ya daripada bulan sebelumnya. Mungkin itu yang pertama. Jadi karena perspektifnya kita dulu masih kecil atau masih muda, kemudian sekarang sudah agak beranjak tua dengan segala tanggungan, pekerjaan dan seterusnya, jadi cara pandang kita melihat bulan itu semakin cepat. Yang kedua, yang ini menjadi evaluasi bersama, evaluasi internal adalah mungkin soal keberkahan. Jadi di dalam agama itu ada namanya keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu diantaranya adalah waktu yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terasa begitu lama. Yang paling gampang gini, Mbak April. Biasanya kita itu kalau nyekol HP dengan ibadah sholat itu rasanya beda. scroll HP itu kalau 1 jam itu terasa terasa pendek banget itu, cepat banget loh, tak terasa loh 2 jam.
1: Betul.
0: Makanya kan banyak teman-teman kita tuh kadang-kadang sampai malam-malam, sampai main game atau main app-app atau COC dan sebagainya, itu kan enggak terasa gitu cepat itu. Ya mungkin karena pertimbangan teknologi. Coba kalau digunakan ibadah 10 menit kesirep itu. Ya pastikan itu. Coba Jumat, sholat Jumat itu ya. Yeah. Sholat Jumat itu berangkat agak awal sebelum khatib naik insyaallah kesirep itu. Tidur dan seterusnya. Kalau ibadah terasa lama, tapi kalau kalau dapat main-main itu terasa apa namanya begitu cepat. Makanya ini ada istilah keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu kalau kita laksanakan buat beribadah, insya Allah rasanya itu masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya begitu panjang seperti baca Al-Quran gitu, kok gak selesai-selesai ya itu dan seterusnya itu. Tapi kalau dibuat selainnya itu, nah maka yang di sini yang bisa saya sampaikan adalah ini soal faktor keberkahan. Keberkahan, berkah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah tambahnya kebaikan. Memang sesuatu itu kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah waktu itu akan dilapangkan, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dilaksanakan kepada sebaliknya, apalagi sekarang tantangan zaman sekarang ini, ada hiburan A, hiburan B, hiburan C, belum tugas A, tugas B, tugas C, suntuk keduniaan dan seterusnya, kadang-kadang waktu itu terasa lebih pendek. Oleh sebab itu, karena pertimbangan ini, mungkin yang kedua dan seterusnya itu karena ada pertimbangan apa namanya keberkahan waktu. Kalau waktu itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tetap akan terasa lama, biasanya seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk sebaliknya, apalagi terus berpikir tentang tulul amal namanya ya, jadi ke depan nanti bagaimana, kemudian pekerjaan menumpuk dan seterusnya, bisa jadi waktu akan terasa pendek. Oleh sebab itu, sembari menghabiskan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menjadi kesempatan, menjadi waktu yang senantiasa barokah, yang senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti rasanya kalau dibuat ketaatan itu semakin panjang daripada sebelumnya. Kira-kira seperti itu, Pak Abdul. Wallahu taala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung dengan telepon 336652. Kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya kembali terkait dengan topik kita di pagi hari ini, kami persilahkan. Namun sebelumnya Ustadz, bukan hanya dari penelpon saja, tetapi pendengar kita juga ada yang bergabung di line WhatsApp Pro 1 RR juga. Ada Ibu Sri Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya, mana yang didahulukan, merawat orang tua atau haji? Karena merawat orang tua dan membahagiakan pahalanya setara dengan haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
1: Monggo.
0: Ya, jadi ini sebenarnya pilihan yang tidak ideal sebenarnya. Sama-sama rumitnya ini ya. Jadi antara kita merawat orang tua dengan kita berangkat haji itu sebenarnya seharusnya tidak dibenturkan. Seharusnya tidak saling memilih, harusnya dua-duanya bisa kita dapatkan. Itu yang kemudian ideal. Tapi kemudian mana yang didahulukan, nanti ini bisa jadi setiap orang akan berbeda-beda kondisinya gitu ya. Setiap orang akan berbeda-beda kondisinya. Karena yang paling baik menurut saya Mbak April itu ada istilah jam'u wa taufik. Jam'u wa taufik itu kita kompromikan. Kita kompromikan itu kita carikan solusi. Kita carikan kita carikan jalan keluar bagaimana kedua-duanya itu bisa dijalankan. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua sepanjang beliau masih hidup itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban seorang anak. Dan itu harapan bagi semua anak untuk berbakti kepada orang tua sebaik mungkin. Kita mau menjadi anak yang terbaik kepada orang tua. Tapi satu sisi memang haji itu juga panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut mekanisme mekanisme pemberangkatan haji, jadwal tunggu dan seterusnya, itu sepertinya memang untuk dapat panggilan itu sulit sekali. Karena kita harus nunggu sekitar 10 tahun, 12 tahun, gak tahu kalau jumlah sekarang itu berapa tahun, kurang paham. Oleh sebab itu kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui porsi kuota, kita harus berangkat itu. Oleh sebab itu pada posisi ini, ya, tanpa membanding-bandingkan antara orang tua dengan haji, itu adalah yang pertama adalah sebisa mungkin ini bisa dikompromikan. Dikompromikan itu artinya adalah bisa dikondisikan, bisa dicarikan solusi. Contohnya seperti ini. Ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, porsi haji kita sudah keluar, kemudian kita mau berangkat haji, sebaik mungkin kemudian kita minta restu kepada orang tua. Ya, minta restu kepada orang tua. Kalaupun orang tua itu dalam kondisi yang tidak mampu, kita upayakan bagaimana kemudian restu itu didapatkan, kelegaan orang-orang di sekitar kita itu, banyak sebelum haji itu kadang-kadang kita pamitan. Ya, orang-orang itu pamitan minta kelegaannya, Pak Abdul. Yeah. Saya ingin melaksanakan perjalanan jauh, makanya Indonesia ke Arab Saudi itu kan sesuatu yang jauh. Kemudian perjalanan hajinya itu bisa jadi ditempuh plus kegiatannya di sana bisa jadi sampai 20 hari sampai lebih daripada 20 hari. Maka istilahnya ada pamitan kepada orang-orang terdekatnya, minta keriduan kepada orang tua kita, kepada orang terdekat kita, agar ibadah haji kita itu ditenangkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita minta kelegaan kepada orang tua. Kalau kemudian orang tua gak lega, enggak usah berangkat haji lah, enggak usah berangkat haji, cung, enggak usah berangkat haji, wes pokoknya sama nengkene nunggune aku. Ya maka dalam kondisi ini ya kita harus mendahulukan itu, mendahulukan orang tua daripada berangkat hajinya. Tapi sebisa mungkin kita kompromikan, kita carikan solusi. Tapi kalau kemudian beliau itu memberikan apa namanya keridoannya, maka berikutnya adalah kita mencoba untuk cari jalan keluarnya, cari solusi sebenarnya bagaimana layanan kita kemudian selama beberapa hari itu bisa digantikan kepada orang lain. Kan sekarang itu ada istilah ART ya, asisten rumah tangga, kemudian atau kita minta tolong kepada orang lain yang kita bayar untuk apa namanya untuk merawat orang tua kita. Saya kira kalau orang tua kita mampu kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi, kita apa namanya ya, kita cari kelegaannya dengan kondisi keberangkatan haji yang agak rumit itu, mulai nunggu kuota, kemudian bayar, kemudian dinamika global yang tidak jelas dan seterusnya, kemungkinan besar orang tua itu akan mengizinkan kita untuk berangkat haji. Nah, karena seperti itu, karena mungkin orang tua itu sudah rela kita berangkat haji, maka diupayakan layanan kita sebagai anak juga kita tidak kita lepaskan ketika kita berangkat haji. Sehingga kalau bisa memang dua-duanya dijalankan, kalau tidak bisa memang orang tua jauh kita dahulu. Kira-kira gitu, Pak.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah terjawab. Dan sudah ada penelpon yang bergabung di 336652. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. KDM Rahmat Irwan.
1: Baik, dengan Bapak Ahmad G?
0: Ahmad Irwan.
1: Silakan pertanyaannya, Pak.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan.
5: Masalah kalau memang haji kan tidak semua mampu, tidak semua bisa melaksanakan ibadah haji.
0: Satu
5: kan kemampuan ya Pak ya. Kemudian ibadah dengan sholat. Kalau sholat kan diwajibkan semua muslim untuk wajibkan sholat. Maka di sini dirikan sholat, tunaikan zakat. Antara sholat dan zakat kan satu paket ya Pak ya. Dan minimal kita sholat itu bagi-bagi umat Islam tidak ada rasa untuk meninggalkan sholat
0: oleh
5: perempuan. Kalau perempuan kan mungkin itu mungkin anugerah dari Allah, tidak akan full satu bulan kan itu perempuan, maka perempuan beda antara laki-laki. Begini Pak, kan sebenarnya ada zakat, kan zakat juga di sini wajib bagi umat muslim yang mampu. Sedangkan di Republik Indonesia ini kan tidak ada zakat, ada pajak, ada itu kan itu kita harus taat karena seorang warga negara. Karena kalau tidak bayar pajak, maka mungkin tidak akan dosa, cuma sanksi. Dan dengan tidak bayar pajak, kalau tidak bayar pajak, dibayar mungkin ada sanksi. Tetapi kan sanksinya kan dari Allah, nah bagaimana perlu supaya selain itu mendirikan sholat, zakat tetap harus dibayarkan bagi yang mampu. Bagi semua diwajibkan, justru wajib untuk menerima. Nah bagaimana Pak Bah, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Terima kasih Pak Irwan yang selalu istiqomah ikut apa namanya ini LRI jaring ini ya.
1: Iya.
0: Anak Pak Irwan, anak Mbak KDM istilahnya. dari Jawa Barat juga ikut mengikuti ya. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita yang apa namanya yang ngaji dari mana-mana, dan alhamdulillah dan semoga kita bisa menebar manfaat pada pagi hari ini.
1: ini?
0: Pertanyaannya begini, kalau haji tidak semuanya bisa, ya. Kalau haji tidak semuanya bisa, ya, tidak semua dipanggil untuk mendapatkan porsi haji dan berangkat setiap tahunnya. Beda dengan sholat dan zakat. Kalau sholat dan zakat itu semuanya dapat kemampuan untuk melaksanakan itu. Terus kemudian zakat itu kan wajib bagi yang mampu, iya. Jadi zakat itu ada dua, para pendengar dari mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada istilahnya zakat mal, kemudian ada istilahnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu sebelum kita apa namanya, kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi zakat itu nanti kewajibannya itu ketika syarat dan rukunnya, apa nama, syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi itu diantaranya adalah, contoh untuk zakat fitrah adalah ketika kita menemui malam-malam pas takbiran itu, berarti kita wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Betapapun zakat fitrah itu nanti bisa di, apa namanya, didahulukan. Jadi ketika kita puasa kita bayar duluan itu tidak jadi masalah. Tapi zakat fitrah itu pada poinnya adalah kita memenuhi syarat dan apa namanya ketentuannya. Di antaranya adalah kita punya kelebihan makanan pada malam Idul Fitri, kemudian kita saat itu wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Terus kemudian untuk zakat mal, zakat mal itu nanti untuk kriterianya itu setiap zakat bisa jadi berbeda-beda, karena zakat mal itu macam-macam. Ada zakat emas dan perak gitu ya. Mal itu artinya harta. Jadi harta yang tumbuh, harta yang bergerak, harta yang memungkinkan ketika kita putar itu mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan, bertambah dan seterusnya. Hati-hati di situ ada kemungkinan dia adalah harta yang wajib untuk dizakati. Tapi setiap zakat, setiap harta yang wajib dizakati itu ketentuannya nanti berbeda-beda. Kapan dia wajibnya itu berbeda-beda. Contoh, saya contohkan seperti ini. Contohnya harta dagangan sama mamang. Jadi harta dagangan itu artinya adalah mulai dari modal yang kita keluarkan, barang dan seterusnya itu nanti harus satu nisab. Satu nisab itu adalah satu ketentuan di mana orang itu harus melaksanakan zakatnya. Kalau sudah kriterianya memenuhi seperti ini, berarti dia nanti harus satu, harus mengeluarkan zakat. Kemudian diantaranya lagi adalah ketika dia sudah mencapai satu haul. Satu haul itu berarti hitungannya setelah satu tahun. Jadi satu tahun tutup buku kok dihitung, ini zakatnya sudah satu nisab, berarti dia wajib untuk melaksanakan zakat. Maka zakat itu nanti setiap zakat itu mempunyai ketentuan berbeda-beda untuk sampai pada wajibnya. Semuanya akan senantiasa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia laksanakan. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika dia ada kemampuan kemudian tidak dapat zakat, mungkin dia tidak disanksi di dunia. Ya, karena setahu saya amil zakat itu belum bisa memberikan sanksi. Contohnya gini Pak April, kalau orang kaya raya, kalau ada orang kaya-kaya, crazy rich lah semuanya, crazy rich dari usaha apa namanya ya, make up semuanya, crazy rich dari usaha make up, kan pendapatannya itu luar biasa. Kadang-kadang MMR, kadang-kadang kelihatan ini kerjanya kayak apa, kayak lagi apa namanya, melihara tuyul dan seterusnya gitu. Itu sebenarnya wajib untuk melaksanakan zakat. Kok dia tidak melaksanakan zakat? Aturan di Indonesia ini sementara ini, Amil itu petugas zakat namanya ya, basnas dan seterusnya itu, belum bisa memaksa orang untuk berzakat. Karena belum bisa memaksa orang untuk berzakat, maka amil ataupun negara lah sekalian gitu, belum bisa menjatuhkan sanksi orang yang tidak berzakat. Jadi orang berzakat sekarang itu di Indonesia itu sementara ini aturan yang ada, beda dengan dulu yang di apa namanya, di zaman dulu, di zamannya awal-awal keislaman ya, belum ada aturan atau mekanisme, baik undang-undang atau peraturan menteri agama dan seterusnya, yang menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak berzakat. Itu belum ada. Nah, oleh sebab itu, ini sebenarnya zona rawan. Kenapa zona rawan? Kadang-kadang orang itu kalau tidak diingatkan dengan sanksi, dia lupa bahwa ada sanksi yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya rawan. Kalau ada yang mengingatkan, "Wes kita ingat, oh ya saya waktu zakat ya, akhirnya kita berzakat." Nanti kalau tidak zakat seperti ini ya, mungkin kita akan zakat. Tapi di balik itu semua, karena ini aturan dan mekanisme perundang-undangan dan seterusnya itu di Indonesia itu belum ada sanksi untuk orang yang tidak berzakat. Jadi ada kemungkinan dia lupa untuk berzakat. Kalau dia lupa untuk berzakat padahal dia wajib untuk berzakat, poinnya adalah Harta zakat itu berarti ada hak orang lain yang sedang dia pakai, yang sedang dia miliki, yang sedang dia nikmati. Kalau itu terjadi berarti dia sedang menikmati haknya orang lain, haknya fukara, orang-orang fakir, masakin, kemudian ibnu sabil, kemudian horim, dan seterusnya. Asnaf 8 itu punya hak zakat, hak harta pada harta yang banyak miliknya orang kaya tadi itu. Kok dia tidak mengeluarkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala? Dosa yang kemudian akan diterima orang itu pasti. Kenapa pasti? Karena di dalamnya satu, dia tidak taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kemudian dia tetap tidak berzakat, maka ada kemungkinan dia sedang menikmati haknya orang lain. Karena dalam zakat itu ada haknya orang lain. Dengan zakat kita membantu orang lain, zakat fitrah umpama kita membantu orang lain pada bab makanan pokok. Zakat mal kita membantu orang lain melalui harta benda kita. Kalau kemudian zakatnya ini tidak dikeluarkan, maka ada kemungkinan besar malah akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dia dianggap melanggar aturan ini dan dianggap berdosa. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kita bertanya kepada orang-orang yang bisa, orang-orang yang alim, bagaimana aturan zakat mal ataupun zakat fitrah itu terjadi agar kita tidak sampai melanggar aturan zakat, tidak berzakat padahal sudah waktunya berzakat. Ingat, ada hak orang lain yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita pergunakan, kalau waktu zakat kemudian tidak melaksanakan zakat. Kalau poinnya sanksi, tidak melaksanakan zakat berarti tidak akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Mbak Abel.
1: Baik, terima kasih Ustaz Faiz Kurnia, karena waktunya sangat terbatas. Kami persilakan untuk memberikan kesimpulan.
0: Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poinnya adalah beberapa ibadah yang amal apa namanya pahalanya, amalan ini yang pahalanya setara dengan haji ataupun kadang-kadang setara dengan umroh. Itu tadi saya katakan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama adalah membantu mencukupi saudara yang sedang kekurangan. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga menjalankan tugas sesuai dengan keahliannya. Menjaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Mengerjakan sholat subuh kemudian dibarengi zikir. Kemudian berangkat lebih awal ke masjid untuk menunaikan sholat jumat. Bersuci dari rumah untuk menunaikan sholat wajib di masjid. Kemudian yang terakhir adalah berzikir, baca tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya. Puasa tarwiyah, puasa arafah, itu nanti akan mendatangkan pahala yang luar biasa untuk kita. Bagi kita yang mungkin tahun ini belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji, maka amalan-amalan tadi semoga bisa menjadi amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, semoga kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan bersua di lain waktu. Selamat menjalani rutinitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dalam Mutiara Pagi Berjaringan. Tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi narasumber kami, yaitu Ustaz Faiz Kurnia SS, YMH, selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember, atas ilmu dan tausiah yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada pagi ini dapat memperkuat keimanan serta motivasi kita untuk semakin istiqomah dan menjalankan amal-amal solih meskipun sederhana tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar Pro 1 Jember yang telah mengikuti siaran kami di pagi ini, dan juga pendengar yang bergabung melalui jaringan Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta RILE RRISP Kediri, RRISP Sampang, dan RRISP Tuban. Akhir kata, saya Pilih Perbasari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, KONI Jatim mendorong peningkatan prestasi pencaksilat ke level nasional. Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menegaskan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, mendengar KONI Jatim mendorong peningkatan prestasi pencaksilat ke level nasional. Informasinya disampaikan Agusin Irdiani.
2: KONI Jawa Timur berharap kejuaraan Provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2026 memperebutkan piala BHS yang diikuti 390 pesilat sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil menegaskan bahwa tingginya jumlah peserta harus sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Jawa Timur dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi melalui kompetisi yang berkualitas. Menurutnya, penyelenggaraan kejuaraan secara rutin menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas atlet. Ia menilai pembinaan tidak bisa hanya mengandalkan agenda olahraga besar yang digelar beberapa tahun sekali seperti Porprov 2027. Apalagi babak kualifikasi PON sudah semakin dekat sehingga diperlukan kompetisi yang lebih intensif sejak sekarang.
3: Dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi. Karena beberapa PON terakhir ini memang masih ada beberapa kekurangan yang harus kita tingkatkan. Caranya memang dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena menunggu di Porprov 2027 tidak mungkin, karena di Porprov itu pasti memunculkan atlet-atlet pemula yang terbaik dari masing-masing kabupaten di Jawa Timur. Tapi itu sudah mendekati pelaksanaan babak kualifikasi PON. Karena itu yang sekarang ini masih memungkinkan. Saya sudah pesan sama Pak Ketua tadi supaya ada seleksi yang terbaik, objektif tanpa ada latar belakang apapun, sehingga muncul atlet-atlet terbaik.
2: Ya, juga menilai kejuaraan seperti Kejurprov sangat relevan untuk mempersiapkan atlet menghadapi persaingan nasional. Kompetisi yang rutin diyakini dapat memperkuat mental dan kualitas tanding atlet pencaksilat Jawa Timur. Selain itu, M. Nabil juga menekankan pentingnya proses seleksi atlet yang objektif dan profesional. Ia berharap tidak ada intervensi apapun dalam menentukan atlet yang akan mewakili Jawa Timur. Sebagai Ketua Umum KONI Jawa Timur, ia mengaku memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan prestasi pencaksilat di daerah. Pencaksilat tidak hanya harus membanggakan Indonesia di level internasional, tetapi juga memperkuat prestasi Jawa Timur di tingkat nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menegaskan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Ermina Jane melaporkan.
4: Fenomena meningkatnya event lari di Kota Surabaya terlihat dari banyaknya agenda olahraga sepanjang 2026, mulai dari JT Run, ISO Plus Marathon hingga Crystalline Run Experience 2026. Pemerintah Kota Surabaya menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi magnet wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah. Staf ahli Wali Kota bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Dr. Gigi Bisukma Kurniawati MKes mengatakan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, pariwisata hingga promosi kota. Menurutnya, tren olahraga lari di Surabaya terus berkembang dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat.
5: Kota Surabaya sebagai kota atlet dan juga dapat mendukung Kota Surabaya sebagai salah satu sport tourism di Kota Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara. Kami akan mendukung dan mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini akan berkelanjutan dan untuk seterusnya bisa rutin diadakan juga di Kota Surabaya.
4: Marketing Director Kristalin Wijoyo Setionegoro menyampaikan, Kota Surabaya dipilih karena memiliki komunitas lari yang aktif dan pertumbuhan event olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
6: Kita mau menghadirkan 3 pilar dalam satu perangkaan acara, yaitu musik, kuliner, dan olahraga dalam rangkaian olahraga Kristalin Run Experience. Tempat salah satu, dan kita memberikan experience apa yang kita berikan.
4: Stalin Run Experience 2026 yang digelar 19 Juli 2026 menghadirkan 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K dan 10K yang terbuka untuk pelari pemula maupun profesional. Konsep sportainment yang diusung penyelenggara juga menggabungkan olahraga, hiburan dan eksplorasi suasana kota Surabaya. Ermina melaporkan.
1: RRI. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, DPRD Jawa Timur memperkuat dukungan terhadap program KIP Jawara sebagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di kota Surabaya. Ani Asana melaporkan.
7: DPRD Jawa Timur memperkuat dukungan terhadap program KIP Jawara sebagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di kota Surabaya. Program yang dijalankan bersama pemerintah Provinsi Jawa

0: kami berharap ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua tentu ini adalah langkah konkret dan bukti nyata dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama kami sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu hadir dan tidak akan meninggalkan semua komponen penting pembangunan Kota Surabaya, khususnya ibu-ibu, sebagai penguat ketahanan keluarga dan penguat ketahanan kampung-kampung Kota Surabaya, dan ini insya Allah akan membawa peningkatan kesejahteraan yang inklusif dan merata bagi masyarakat di Kota Surabaya.
1: Ia menambahkan, para penerima manfaat diharapkan tidak hanya meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perempuan lain di lingkungannya masing-masing. Program ini juga menjadi bukti kolaborasi antara DPRD Jawa Timur dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. DPRD Jatim memastikan akan terus mendorong penguatan program serupa agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan di masa mendatang. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, Polrestabes Surabaya memberikan edukasi bahaya narkoba di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Informasinya disampaikan Farida Usnia.
3: Polrestabes Surabaya melakukan edukasi bahaya narkoba di Universitas Wijaya Putra UEP Surabaya. Selain dapat mengganggu kesehatan, narkoba juga merusak mental dan akal sehat karena efek kecanduan. Kemarin Kasubnit 2 Satres Narkoba Polrestabes Surabaya, Ibda Gatot Suprianto mengatakan, pecandu narkoba bisa tidak produktif sehingga mengancam keberlangsungan generasi muda.
4: Kami, Polrestabes Surabaya, melakukan penegakan hukum terhadap narkoba ketika ini, banyak juga menemukan young generation ini sebagai kurir. Kurir dimaksud adalah sebagai perantara peredaran narkotika. Karena apa, adik-adik, generasi muda ini menurut kami dalam menilai peredaran narkotika cukup labil. Belum adanya sosialisasi yang cukup banyak terhadap bahayanya ataupun efek samping dari narkotika.
3: Sementara itu, penyuluh narkoba BNN Kota Surabaya, Hoirudin, mengatakan penyalahgunaan narkoba berkembang sesuai budaya masyarakat.
5: Di Jakarta menangkap narkotika yang sengaja dikemas untuk dimasukkan dalam rokok elektrik. Yang namanya itumidate itu termasuk narkotika golongan 2 yang semestinya dipakai untuk kepentingan kesehatan, khususnya untuk menghilangkan rasa yang akan disuntikkan kepada pasien yang akan dilakukan operasi. Disalah gunakan dengan pakai rokok elektrik.
3: Selain Polrestabes Surabaya dan BNN Kota Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya juga memberikan edukasi bahaya narkoba di UEP. Dari edukasi yang disampaikan, penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu jenis kenakalan remaja. Farida Usnia melaporkan.
2: Sekitar 6 ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ di Kabupaten Mojokerto bakal kembali menerima insentif sebesar Rp1.250.000 per orang tahun ini. Andri Santoso melaporkan.
6: Sekitar sebanyak 6.000 guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di Kabupaten Mojokerto bakal kembali menerima insentif dari pemerintah daerah. Sama seperti tahun sebelumnya, tahun 2026 ini para guru TPQ bakal mendapatkan tunjangan senilai Rp1.250.000 per orang per tahun. Bupati Mojokerto Muhammad Albara mengatakan kesejahteraan guru TPQ di Kabupaten Mojokerto tetap menjadi perhatian Pemkab. Ia menyebut alokasi anggaran APBD tahun 2026 itu sudah ditandatanganinya, tinggal menunggu penyaluran. Sedangkan terkait mekanisme penyaluran insentif lanjutnya akan langsung ke rekening penerima. Hal ini sekaligus sebagai wujud transparansi dan memastikan tidak ada potongan.
7: Kapan insentif guru

0: 2026. Insya Allah insentif guru TPQ akan segera realisasi. Sesuai daftar ini ada 6.000 guru TPQ yang menerima insentif.
1: Plotting anggaran tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Kabupaten Mojokerto. Dari Mojokerto, Adri Santoso melaporkan.
2: Mendengar selesai masa studi siswa-siswi SMP Negeri 1 Lamongan gelar hafalan kitab suci sebagai bentuk persembahan kepada orang tua, Farin Regi melaporkan.
3: Tangis bangga sejumlah wali murid pecah saat menyaksikan putra-putri mereka mempersembahkan hafalan kitab suci secara langsung di hadapan orang tua mereka. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini merupakan program khusus bagi siswa kelas 9 yang akan menyelesaikan masa studinya. Menariknya, persembahan hafalan ini tidak hanya dilakukan oleh siswa muslim, tetapi juga oleh siswa Kristiani melalui

0: Pelafalan Alkitab. Kepala SMPN 1 Lamongan, Safi Udin, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk persembahan dan bukti nyata dari anak kepada orang tua.
1: Di sekolah kita, toleransi beragama sangat kita tonjolkan. Jadi tidak ada diskriminasi karena ras, suku maupun agama. Jadi kegiatan persembahan ini juga tidak hanya Al-Quran, juga Alkitab.
0: Arya salah seorang siswa beragama Kristen kelas 9 yang mengikuti persembahan hafalan Alkitab mempersembahkan surat Al-Mazmur 23 ayat 1-6 kepada orang tuanya setelah melakukan persiapan intensif selama 1 minggu. Sementara itu Rini, orang tua Arya, menyampaikan rasa bangganya atas perkembangan sang anak. Menurutnya program sekolah ini sangat sesuai dengan kebiasaan di rumah yang rutin berdoa bersama.
2: Bangga ya, karena sejauh ini anak saya sudah bertumbuh, dididik di sini, baik secara akademis maupun religius. Yang terpenting adalah anak saya boleh mengaplikasikan apa yang bukan hanya menghafal saja ya.
0: Melalui tradisi ini, SMPN 1 Lamongan berharap para lulusannya siap melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan bekal iman dan kualitas spiritual yang mumpuni. Farin Reki melaporkan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu guna memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat. Ana Kusuma melaporkan.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu guna memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan juga memenuhi syarat untuk berkurban. Pemeriksaan dilakukan secara antemortem dan postmortem di sejumlah titik penjualan hewan kurban sekaligus disertai sosialisasi surat edaran Bupati Jombang terkait dengan pelaksanaan kurban di tahun 2026. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, dalam hal ini menjelaskan bahwa tim pemeriksaan akan melakukan pengecekan di lapangan secara acak guna memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat, memiliki surat keterangan kesehatan hewan, serta memenuhi ketentuan syariat. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah yang tidak sesuai standar kesehatan maupun kelayakan hewan kurban.
5: Tujuannya adalah untuk memastikan hewan kurban yang dijual benar-benar sehat dan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan, dan tentunya juga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan difokuskan ke kondisi fisiknya seperti mata, kemudian mulut, hidung, kuku juga.
4: Sementara itu, Satgas Pemeriksa Hewan Kurban Terpadu, Fedi Widianto, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan sementara di sejumlah lokasi, termasuk yang dilakukan di Pasar Hewan Ngoro pada hari ini, tidak ditemukan gejala PMK pada hewan ternak. Meski demikian, petugas masih menemukan beberapa hewan kurban dengan kondisi kesehatan kurang baik, seperti diare, serta adanya hewan kurban yang belum memenuhi batas usia layak kurban, sehingga perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut.
6: Tadi ada dua yang kita temukan itu diare, jadi kita obati, kita minta untuk ditangguhkan untuk dijual, untuk kurban. Untuk dampaknya sebenarnya tidak ada, cuma syarat-syarat dari kurban dan juga sehat juga kan.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2026 dan akan diperketat mendekati Hari Raya Idul Adha. Ana Kusuma melaporkan.
3: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Oni Arianto melaporkan.
7: Dokter hewan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Erlangga UNER Surabaya Nusdianto Triakoso menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan layak. Menurut Nusdianto, peternak wajib menjalankan prosedur pemeriksaan sebelum hewan dipindahkan ke daerah lain. Ia menjelaskan setiap pengiriman hewan wajib disertai surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Surat tersebut diterbitkan setelah dokter hewan melakukan pemeriksaan di daerah asal peternak.
8: Sebetulnya begini, kalau dari ketentuan itu mau nggak mau mereka kan harus melakukan itu, maksudnya ada SOP-nya. Jadi sebelum hewan tadi itu dibawa dari satu tempat ke tempat lain, mereka harus minta keterangan, namanya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, dari tempat di mana dia tinggal atau berdomisili di situ, ada dokter hewan yang bertanggung jawab di sana. Oleh mereka diperiksa itu si hewan-hewan sebelum dibawa ke kota lain, misalkan dari Banyuwangi ke Surabaya.
7: Selain pemeriksaan di daerah asal, pengawasan juga dilakukan saat hewan tiba di Surabaya. Tim dokter hewan, paramedik, dan mahasiswa kedokteran hewan rutin turun langsung membantu pemeriksaan hewan kurban setiap tahun. Ia berharap kesadaran peternak terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan terus meningkat. Dengan demikian, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dapat berlangsung aman dan hewan kurban tetap terjamin kesehatannya. Oni Arianto melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri menghimbau jamaah haji saling menjaga dan menguatkan ketika melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Heri Susanto melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Kediri mengimbau seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri untuk saling menjaga, membantu, dan menguatkan satu sama lain selama menjalankan ibadah haji. Imbauan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan, kesehatan, dan kekompakan para jemaah selama menjalani rangkaian ibadah. Selain menjaga kondisi fisik, para jemaah haji juga diminta untuk tetap disiplin mengikuti arahan petugas haji, serta tidak bepergian sendiri saat berada di Arab Saudi. Kebersamaan antara sesama jemaah dinilai menjadi kunci penting agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan aman.
10: Kalau mau keluar tindak sholat, harus menghubungi pamit untuk petugas-petugas juga, atau temannya satu kamar, atau pimpinan rombongannya, pimpinan rukunnya, atau KPIH-nya. Dan keluar harus ngajak teman, tidak boleh sendiri kalau di sana. Kalau sendiri bahaya, selain tidak aman, juga nanti kalau kesasar-sasar, ya itu. Kita di warning benar, semua saling menguatkan, saling menjaga, bahu-membahu seperti saudara ketika berada di Tanah Suci.
9: Sementara Naili Rosidah, salah satu putri jemaah haji asal Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, mengatakan sangat bersyukur sang ibu pada tahun 2026 dapat berangkat haji. Karena sang ibu meski menderita kanker, namun telah dinyatakan istitoah untuk berangkat tahun ini dengan didampingi sang kakak.
11: Persiapannya Niko seadanya, soalnya tahun 2027 dipanggilnya sendiri, tapi sekarang sudah dipanggil. Yang mendampingi masnya, kakak saya. Harapannya semoga di sana ibadahnya lancar, tidak ada halangan, dan berangkat pulang selamat, dan ibu semoga cepat sehat, kembali bisa mengajar seperti semula.
9: Pemerintah Kabupaten Kediri juga mengingatkan kepada para jemaah haji agar menjaga kesehatan dan terus berkomunikasi dengan petugas pendamping haji selama berada di Tanah Suci. Para jemaah yang lebih berpengalaman juga diminta membantu jemaah lain, khususnya lanjut usia, agar tidak mengalami kesulitan selama menjalankan ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
3: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya. Yanuar Fahmi melaporkan.
12: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
13: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jemaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jemaah.
12: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
14: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, jika saudara-saudara seperti itu kira-kira. Ya. Pastinya senang.
15: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
14: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, ya. Semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas. Tertata rapi semuanya yang jelas begitu.
12: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Sanggar Pemuda Bergerak Foundation sukses raih juara di FLSN 3N 2026 dan siap mewakili Kabupaten Tuban menuju tingkat provinsi. Informasinya disampaikan Witra Adila.
16: Sanggar Pemuda Bergerak Foundation sukses meraih juara di ajang festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional melalui pertunjukan pantomim tingkat kabupaten yang digelar oleh Dinas Pendidikan. Pembina Sanggar Pemuda Bergerak Foundation, Bambang Budiono, mengungkapkan rasa bangganya atas capaian yang diraih oleh sekolah-sekolah di bawah binaan sanggarnya. Dua kompetisi ketat tahun ini, dua sekolah binaan Sanggar Pemuda Bergerak Foundation ini berhasil mengamankan posisi podium. Dari juara 1, 2, dan 3 ini nantinya mereka akan mendapatkan kehormatan untuk mewakili Kabupaten Tuban di tingkat provinsi hingga berpeluang melaju ke tingkat nasional.
17: Kiat suksesnya adalah dukungan dari semua pihak, Mbak, baik dari pelatih, siswa sendiri, wali murid, guru terutama karena yang ada di lingkungan sekolah, terus juga teman-temannya juga penting untuk memberi dukungan.
16: Melalui prestasi ini, ia berharap dapat menumbuhkan kecintaan mendalam terhadap seni budaya, memantik kreativitas tanpa batas di kalangan siswa, serta membawa nama baik Kabupaten Tuban di kancah yang lebih tinggi, baik tingkat provinsi maupun nasional. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Mitra Adila, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.
18: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani Anda di edisi hari Jumat 22 Mei 2026 dari The Massive, Diam Tanpa Kata. Saya putarkan sebagai lagu pembuka jumpa kita untuk edisi kali ini. Sudah siapkah Anda kembali melanjutkan aktivitas? Baik untuk Anda yang bekerja dari rumah, WFH begitu ya, ataupun yang sudah harus kembali lagi menuju tempat aktivitas Anda. Ya tentunya kami di Perusahaan Tarif Surabaya akan temani Anda dengan sejumlah informasi dan komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda. Hari Jumat begitu ya, banyak ini instansi yang juga menerapkan berkaitan dengan work from home gitu ya. Ini sejalan dengan upaya dari pemerintah untuk melakukan penghematan utamanya dari sisi BBM begitu ya. Nah, ini Anda yang tetap melakukan aktivitas di rumah, kami juga akan terus temani Anda tentunya, dan Anda juga masih tetap bisa untuk berbagi kabar begitu ya, melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Karena kebijakan WFH yang sudah diberlakukan sejak 2 bulan yang lalu menyikapi kondisi geopolitik global di mana krisis BBM terjadi di sejumlah negara, termasuk juga stok kita menipis di Indonesia begitu ya. Ini memungkinkan pemerintah membuat sebuah kebijakan. Satu di antaranya ini menerapkan work from home, bekerja dari rumah atau WFH begitu ya, bagi instansi-instansi dan juga dinas-dinas, bahkan juga bisa diikuti oleh sektor swasta. Nah, memang saat diumumkan pada April 2026 itu akan dilakukan evaluasi begitu ya untuk 2 bulan ke depan. Dan terbaru Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini memastikan bahwa pelaksanaan WFH satu hari sepekan, yaitu pada hari Jumat, bagi ASN dan juga sektor swasta yang bisa mengikutinya dilanjutkan. Hitungan mengenai penghematan anggaran pun sudah dikantongi. Jadi diketahui WFH ASN dan juga dinas ataupun instansi lainnya itu sudah berlaku sejak April 2026 dan kebijakan ini diputuskan untuk berlanjut selama 2 bulan ke depan, dan pemerintah juga telah melakukan pemantauan begitu, dan terus akan melakukan pemantauan berkaitan dengan perkembangan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Jadi masih akan terus berlanjut begitu ya. Dan dia mengakui kalau kebijakan yang diambil pemerintah ini cukup efektif untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Hitung-hitungannya sudah dikantongi meski ini belum ada bocorannya. Jadi ini yang kemudian resmi diperpanjang gitu ya, setelah bulan April 2026 kemarin pemerintah mengumumkan ada upaya untuk melakukan penghematan BBM. Dan tentunya ada upaya-upaya lain agar itu tadi ya, selain penghematan BBM, pertumbuhan ekonomi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah ini juga bisa terus digenjot begitu ya. Dan harapannya memang strategi-strategi ini membuahkan hasil positif. Jadi bagi Anda para ASN yang bekerja di dinas dan juga instansi ataupun di sektor swasta yang juga mengikuti kebijakan ini, setiap hari Jumat melakukan work from home, ya selamat menikmati hari ini, utamanya bekerja di rumah begitu ya. Tentunya kami akan hadirkan informasi dan juga komposisi yang spesial yang akan temani Anda di hari Jumat edisi kali ini.

0: kecil yang sering dianggap sepele, ternyata bisa berdampak besar bagi orang lain. Seringkali kita berpikir ini cuma senyum atau sapaan biasa yang tidak terlalu penting. Padahal dalam psikologi ada yang disebut halo effect, di mana kesan pertama yang positif dapat membentuk penilaian keseluruhan seseorang terhadap kita. Hal ini juga selaras dengan budaya Indonesia yang dikenal akan keramahannya. Senyum, sapa, dan salam bukan sekadar kebiasaan, melainkan bentuk kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, energi positif itu cenderung menular. Dari interaksi singkat, kita dapat membantu memperbaiki suasana hati seseorang. Sederhana, namun memiliki pengaruh yang lebih besar dari yang kita kira.
1: Ada yang sependapat berkaitan hal tersebut, jadi senyum aja itu bisa nular gitu kan ya, halo efek begitu ya. Sehingga tadi kalau kita bisa melakukan hal-hal positif di sekitar kita, itu mudah-mudahan memberikan sinyal positif dan juga menularkan hal-hal baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, saya mau ajak Anda mengupdate terlebih dahulu ya untuk cuaca di sekitaran Surabaya, karena memang dalam beberapa hari terakhir ini kondisi cuacanya nggak menentu gitu ya. Kalau pagi mungkin agak sedikit mendung, beranjak siang cukup terik begitu ya, sore hari udah mulai hujan. Ya, meskipun intensitasnya beragam, ada yang hanya ringan saja, tapi ada yang kemudian juga lebat begitu kan ya. Muncul pertanyaan, ini kan sudah mulai masuk bulan Mei. Teman-teman di BMKG juga menyerukan bahwa secara bertahap sebagian besar wilayah di Pulau Jawa itu memasuki musim kemarau. Lah kok masih ada hujan begitu kan ya. Untuk hari ini terlebih dahulu ya, perkiraannya bahwa pagi, siang, sore hingga malam nanti itu kondisinya cenderung cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan petir. Oh, ini yang harus waspadai tentunya ya. Suhu udaranya 13 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udaranya 56 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Amanlah untuk kita yang bekerja dari rumah gitu kan ya. Sembari juga bisa melanjutkan aktivitas Anda. Tapi ini yang harus diwaspadai juga bagi Anda yang aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan, karena potensi hujan dimulai dari pagi hingga malam hari nanti. Nah, berkaitan dengan hal tersebut gitu ya, kalau di kota Surabaya beberapa waktu terakhir gitu ya, masyarakat juga bisa merasakan gitu ya, bagaimana sih cuaca di kota Surabaya yang kemudian berubah-ubah begitu ya. Dan muncul pertanyaan itu tadi, sudah mulai masuk musim kemarau kok Surabaya masih sering hujan sih. BMKG ini juga mengeluarkan peringatan dini berkaitan dengan kondisi cuaca di Surabaya yang masih berpotensi berubah cepat disertai hujan, petir, dan angin kencang pada periode 20 hingga 26 Mei 2026. Nah, kenapa kok masih ada hujan gitu ya? Monsun Australia itu masih belum stabil pendengar dan memicu belokan angin di sekitar Pulau Jawa. Di saat yang sama, aktivitas gelombang Rossby itu juga membantu pertumbuhan awan hujan di wilayah Jawa Timur termasuk Surabaya. Akibatnya, cuaca panas pada siang hari itu bisa berubah menjadi hujan deras pada sore hingga malam hari. Jadi ini boleh dikatakan cuaca ekstrim begitu ya. Ya, yang perlu diwaspadai kalau Anda tinggal di kota Surabaya tentunya genangan begitu ya, kemudian pohon tumbang, petir saat hujan deras, angin kencang mendadak, terlebih juga kemacetan dan gangguan perjalanan. Ini Anda juga pasti sudah bisa merasakan kalau di kota Surabaya begitu ya. Apa sih tandanya kalau cuaca akan memburuk gitu ya? Agaknya masyarakat juga sudah mulai paham gitu ya. Kalau cuaca di tengah rai sangat terik gitu ya, keluar ruangan aja kok kayaknya sinar mataharinya nusuk-nusuk banget di kulit. Nah, itu bisa jadi tanda begitu ya bahwa cuaca akan berubah gitu ya. Kalau di Surabaya memang begitu, siang hari terasa sangat terik, kemudian berubah cepat menjadi mendung gelap pada sore hingga malam hari. Dan kondisi ini biasanya disertai angin yang mulai terasa lebih kencang dan udara yang semakin lembab. Perubahan cuaca seperti ini perlu diwaspadai karena hujan deras dapat datang dalam waktu singkat disertai petir dan juga angin kencang. Nah, saat cuaca mulai memburuk, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas luar ruangan, terutama ketika petir mulai terdengar. Hindari juga berteduh di bawah pohon atau baliho, kemudian pastikan saluran air di sekitar rumah itu nggak tersumbat agar genangan dapat diminimalkan. Kemudian juga jangan lupa siapkan perlengkapan seperti jas hujan, lampu darurat, dan juga tetap pantau informasi cuaca resmi dari BMKG maupun Comment Center. Dan yang paling penting, masyarakat gitu ya, diminta untuk tetap waspada berkaitan dengan perubahan cuaca, menjaga pola hidup sehat karena tentu rentan adanya virus, bakteri dan juga penyakit, serta memperhatikan kondisi tubuh agar terhindar dari berbagai resiko penyakit yang mungkin saja bisa muncul. Kebersihan paling penting ya, karena ya kita bisa lihat gitu ya, kalau kemarin ramai dibicarakan soal virus hanta, kemudian juga berkaitan dengan kebersihan di sekitar kita. Nah, ini yang harus benar-benar diwaspadai. Untuk Anda yang hari ini juga sudah mulai disibukkan dengan aktivitas begitu ya, pagi ini sudah mengaspal di jalan kota Surabaya, titip informasi ya, karena banyak loh yang WFH juga. Pantauan arus lalu lintasnya seperti apa ya, meskipun anak-anak sekolah masih tetap begitu ya, apalagi ini sudah mereka lagi ulangan atau ujian begitu kan ya. Jadi gimana pantauannya, saya titip informasi, lantelpon 5345474 dan juga WA 081331-4x992 bisa Anda akses.
0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Effendi Sutikir bin Abdul Qadir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pogot Jaya nomor 147 RT 1 RW 7, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai terduga, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kesintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1068 /PDT/GG/2026/PTTSBY antara Kayarini Damayanti binti Sudarmaji sebagai penggugat dan Effendi Supikir bin Abdul Qadir sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Aflah Ragil Setiawan bin Ahmad Sujari, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Rembang nomor 24 Blok Jepara, RT 1 RW 1 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, rupanya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1082/PDTTG/2026/PTTSGY antara Vicky Arista Maharani bin Guno sebagai penggugat dan Aflah Ragil Setiawan bin Ahmad Sujari sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Motivasi hari ini.
2: Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Hadapi, lalu perjuangkanlah masa depan itu.
3: Pagi ini saya juga mengajak Anda begitu ya, menengok satu kabar. Jadi berkaitan dengan hasil pidato dan juga evaluasi dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu pun, pemerintah ini juga meminta begitu ya, berkaitan dengan adanya hal-hal yang diindikasi ini terus membuka celah bagi korupsi, kemudian mencederai kepercayaan publik dan lain sebagainya begitu ya. Termasuk yang jadi sorotan ini berkaitan dengan keberadaan bea cukai begitu ya. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, ini memastikan dirinya akan memecat Jaka Budi Utama dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai jika terbukti menerima suap dalam kasus terdakwa John Field. Dan meski begitu, ia memastikan Kementerian Keuangan tidak ikut campur soal proses persidangan kasus suap Blu-ray kargo tersebut. Jadi Purbaya memastikan tindakan tegas akan diambil sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak akan ikut campur dalam proses persidangan yang menyeret Jaka, namun Purbaya mengaku akan terus memantau dan mengetahui duduk perkara dalam persidangan tersebut. Dan sebelumnya pendengar, KPK itu menjumpai upaya pihak-pihak eksternal yang hendak menghambat penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Budi Prasetyo, juru bicara dari KPK, itu mengungkapkan pihaknya mendapat informasi tersebut usai sejumlah catatan dan barang bukti elektronik disita dari penggeledahan rumah Heri Setiono alias Heri Black, pengusaha di Semarang, Jawa Tengah pada 11 Mei yang lalu. Dan Heri Black sendiri diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Upaya penghambatan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi itu berupa tindakan pengkondisian terhadap penyidikan yang berlangsung. Sementara itu, Presiden sempat memerintahkan Purbaya untuk memecat pimpinan Bea Cukai yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi ini instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan Purbaya begitu ya. Dan terbaru, sejumlah pejabat di Bea Cukai, Kemenkeu, itu memang disebut menerima dolar Singapura dari perusahaan Blu-ray. Salah satunya Jaka Budi Utama, Dirjen Bea Cukainya, yang disebut menerima 213.600 dolar Singapura atau kalau dirupiahkan itu sekitar 2,9 miliar lah. Ini dalam dugaan kasus gratifikasi dan korupsi pengurusan cukai. Setia Budianto, Ketua KPK, mengatakan lembaga anti rasuah tersebut akan mengkaji terkait kemungkinan untuk memanggil Jaka sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Sementara itu dia juga mengatakan pimpinan KPK pada saat ini sedang menunggu strategi yang akan dilakukan penyidik lembaga anti rasuah terkait kasus Bea Cukai. Dan memang ya, sebelumnya KPK itu menetapkan pemilik Blu-ray Cargo, John Field, ketua tim dokumentasi importasi Blu-ray Cargo, Andri, serta manajer operasional Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan, itu sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea Cukai. Dari lama sebenarnya banyak masyarakat yang kemudian mengindikasi adakah sesuatu yang beres di Bea Cukai atau jangan-jangan. Nah, ini yang kemudian juga beberapa tahun terakhir menjadi perhatian dari KPK dan terbukti memang ada aksi atau praktek suap dan juga gratifikasi di sana. Sehingga ada upaya dari pemerintah untuk melakukan penegasan begitu ya, untuk itu tadi menghentikan Dirjen Bea Cukai dari jabatannya. Karena tentu gitu ya, ada begitu banyak hal berkaitan dengan korupsi yang tidak bisa lantas dipandang sebagai sebuah budaya begitu ya. Karena tentu ini akan sangat-sangat merugikan negara. Bahkan kalau kita bicara tentang korupsi ya sudah seharusnya pemerintah tegas turut andil juga ya untuk bisa mengatasi persoalan korupsi di negeri ini. Karena dimulai dari hal-hal kecil saja itu banyak bisa kita jumpai setiap harinya. Dan tentunya bagi mereka-mereka yang menjalankan amanah begitu ya untuk membangun negeri ini, ketika disinyalir terjadi praktek suap, gratifikasi, kemudian tindak pidana korupsi, ya harapannya ada upaya pemberian efek jera, kemudian penerapan hukum begitu ya, yang tegas, agar ya kembali lagi masyarakat itu tidak dirugikan, kemudian juga bisa mengembalikan kepercayaan dari publik.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

Nanti kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi, karena ini hari Jumat. Nanti tentu dialog aspirasinya berkaitan dengan olahraga. Kejur Prof begitu ya. Kalau minggu lalu sempat membahas berkaitan dengan cabang olahraga pencak silat. Nah, ini juga ada Kejur Prof berkaitan dengan pencak silat begitu ya, pendengar, sehingga nanti kita coba berbincang, ajak Anda begitu ya. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta terlebih dahulu untuk Warta Berita Nasional.

0: sini ekspornya di sana 4 juta pangan. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita.
2: Kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini 1% lagi. Impornya 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
5: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi.